Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang lagi stay tune buat dengerin Ara dan juga Vira di 87,9 Pro 2 RRI
1: Malang. Teman terbaik kamu.
0: Iya.
1: Dan kita tadi habis dengerin lagunya si Mas Tulus ya.
0: Iya, kayak Raja Terakhir akhirnya merilis juga.
1: Betul. Gitu, ya, tapi ini jadi kayak anthem aku sih.
0: Okay.
1: Dan juga teman-teman aku gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kita yang memang lagi sendirian aja teman Pro 2.
0: Mungkin.
1: Gitu. Liriknya sendiri udah self explanatory gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak ya udah enggak usah dilanjut. Gitu,
0: enjoy kan. Dengan diri sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya, pendewasaannya. Kan. Tapi ini juga uniknya adalah si Bang Tulus ini ya, merilis lagu tepat di akhir masa penilaian Anugerah Musik Indonesia.
1: Oh ya?
0: Jadi kayak misalkan kayak Mama gitu ya.
1: Wah,
0: juara nih gue. Tiba-tiba Tulus rilis. Wah, kalah deh langsung. Streamingnya semuanya kalah sama Tulus gitu
1: sama
0: langsung.
1: Sama si Tulus gitu ya, teman Pro 2. Tapi emang aku suka banget sih Mas Tulus kalau nyanyi memang sangat-sangat terdengar Tulus ya.
0: Makasih loh.
1: dia lagu kayak halus banget suaranya gitu.
0: Halus
1: suka
0: gitu
1: banget
0: ya,
1: gitu
0: enak
1: kan.
0: Ya.
1: Benar. Aduh, kapan nih? Tulus.
0: Sebagai orang yang pernah nonton live-nya Tulus ya, karena aku belum pernah nih. Gimana? Pengalamannya, experience-nya
1: gitu ya Kak. Suaranya dia gak ada bedanya live ataupun audio kayak gini.
0: Damn.
1: Suaranya dia sebagus itu gitu kan. Cuman yang bikin aku agak kaget waktu itu pertama kali nonton Tulus gitu ya. Ternyata Mas Tulus setinggi itu ya Kak ya.
0: Oh
1: gitu.
0: Emang tinggi banget sih memang.
1: Tinggi gitu kan. Aku kayak agak kaget nih gitu kan.
0: Memang diciptakan untuk menjadi performer.
1: Benar.
0: Karena kalau kecil dari jauh nggak kelihatan.
1: Betul, benar banget. Aku nontonnya waktu itu di tribun atas gitu kan.
0: Dan,
1: jadi kayak
0: dan masih kayak terpampang ini benar-benar seorang Tulus gitu ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan juga lagu-lagunya dia gitu kan yang banyak banget variannya.
0: Ada
1: teh hijau.
0: Oke, kenapa nih? Kenapa kok namanya teh hijau?
1: Jujur gak tahu.
0: Kalau maca Gen Z.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ini kalau dilihat sekarang ini kan lagi sudah mulai apa ya, semakin mengerucut lagi ya Vira ya, untuk babak penyisihan dari FIFA World Cup 2026 gitu kan.
1: Betul.
0: Which is adalah sebuah negara yang kemarin tuh orang-orang kayak wow. Bener. Kok bisa ya, karena ini juga kasihan gitu. Mereka lolos 32 ke 16 ya? Tapi lawannya langsung Messi bang. Kayak ya Allah gitu.
1: Tolong, tolong kayak gitu ya.
0: Nah itu dia. Jadi, ini adalah sebuah negara bernama Cape Verde ya.
1: Betul.
0: Ini, yang mana orang-orang tuh merasa kalau negara Cape Verde ini adalah negara paling anomali gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Karena tiba-tiba gitu ya, dia tuh tampil sebagai negara debutan gitu teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tapi Cape Verde sendiri tuh memang berhasil gak pernah kalah dalam waktu normal hingga bikin timnas Argentina itu kewalahan teman Pro 2. Karena aku melihat ini si kipernya bagus banget.
0: Bagus
1: sih,
0: banget
1: gitu, kayak,
0: ya. Meskipun perjalanan mereka tuh berakhir setelah mereka kalah 2-3 dari Argentina. Which is ini keren banget karena kayak sebuah negara sekecil Cape Verde ngelawan Argentina yang ada Messinya.
1: Yang ada Messinya.
0: Itu mereka tuh sama 2-2 sebenarnya. Tapi abis itu ada extra time, Fir. Jadi extra time baru Argentina ngegolin lagi gitu. Dimana Cape Verde ini kita punya beberapa apa ya namanya ya,
1: apa tuh?
0: Informasi gitu ya, fun fact soal Cape Verde ini yang mana memang negara adalah negara yang kecil, katanya negaranya itu lebih kecil daripada Jakarta.
1: Oh ya?
0: Iya, jadi penduduknya itu kecil banget, sekitar 500 ribu jiwa. Nah ini sukses sampai ke fase 16 besar gitu ya di Piala Dunia. Nah uniknya adalah waktu mereka cari pemain timnasnya, oprek mereka.
1: Iya, oprek,
0: iya. Beneran jadi mereka oprek? Nyari pemainnya tuh lewat LinkedIn. Terus abis itu apa namanya, si backnya salah satunya ini adalah Roberto gitu ya. Itu bilang kayak dia tuh baru ngebales opreknya tuh 9 bulan setelah dikirim karena dikiranya spam.
1: Oh,
0: kayak gitu. Jadi lucu banget kan?
1: Karena dikira ini bukan, apaan sih kayak kita?
0: Apaan sih masa nyari timnas gitu kan? Nyari timnas lewat LinkedIn gitu kan?
1: Nah,
0: terus kipernya, kamu bilang kan tadi bagus ya kipernya ya? Namanya kan Fozina. Fozina ini umurnya 40 tahun, Vira.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Gak kelihatan ya? Beliau masih awet muda gitu ya? Mungkin masih di, kukira masih umur 30-an.
0: Nah, karena kalau pemain-pemain lainnya kayak Ronaldo itu kan udah usia 30-an ya? Katanya ini kan adalah Piala Dunia terakhirnya dia sebelum dia pensiun nanti kan. Nah, Cape Verde ini negaranya sekitar 500 ribu jiwa, which is adalah seperempat dari warga Depok. Depok aja 2 juta warganya gitu ya.
1: Ini cuma 500.
0: Ini cuma 500 ribu.
1: Oke, okay, gitu. I see. Dan juga mereka waktu melawan Argentina kemarin tuh juga bisa dibilang gak mudah gitu ya, Ra.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi kayak mereka gak pernah kalah.
1: Betul.
0: Kalah pun itu setelah extra time. Jadi kayak kalah dengan bangga.
1: Kalah dengan bangga, apalagi memang yang dilawan itu Messi gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Sampai Argentina butuh extra time buat ngalahin Cape Verde, which is kayak keren banget.
1: Itu keren banget sih.
0: Dan ini debutnya mereka kan kayak
1: benar.
0: Negara-negara apa namanya, sebelum-sebelumnya itu belum pernah ada.
1: Belum
0: gitu.
1: Pernah ada, dan juga kita baru dengar nih ternyata ada loh negara yang namanya Cape Verde gitu teman Pro 2 gitu. Dan juga sekalinya mereka debut di Piala Dunia, performanya bagus banget.
0: Bagus banget, keren banget. Jadi mereka pulang dengan rasa hormat.
1: Betul.
0: Gitu ya. Itu kalau jadi tetangganya selamatan tuh.
1: Selamatan 7 hari 7 malam.
0: 7 hari 7 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kamu masih bareng sama Ara dan juga Tania.
4: Pira.
0: Iya.
4: Ampun, semudah itu aku dilupakan. Kemarin Bagas juga manggil aku Ara, kamu manggil aku Tania gitu. Teman Pro 2 ya. Barengan sama Pira dan juga Ara.
0: Betul.
4: Di yes pada kali ini dan sesuai kebiasaan kita gitu ya di jam 8.
0: Kebiasaan apa tuh?
4: Kita bakal ini tanya-tanya
0: update perakhir, ya informasi update seputar perakhiran cuaca di Kota Malang dan juga sekitarnya teman Pro 2 bersama dengan rekan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ada Ibu Firda yang sudah bergabung by WhatsApp call dengan kita berdua. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Ara dan Mbak Fira dan juga pendengar RRI Pro 2 semuanya. Semoga bersemangat ya di hari Senin ini ya setelah liburan kemarin weekend.
4: Tuh,
0: amin.
4: Gitu ya.
0: Bu Firda, apa kabarnya di pagi ini?
5: Ya, alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah, semangat kerjanya ya, Bu ya. Oke, mungkin boleh disampaikan ini Bu Firda untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Malang dan sekitarnya seperti apa?
5: Ya, baik. Untuk sahabat Pro 2 Malang pagi ini kita simak dulu perakiraan cuaca hari ini sebelum beraktivitas. Untuk hari ini cuacanya diprediksi pada umumnya cerah ya. Kemudian untuk suhu masih cukup dingin. Untuk kota dan kabupaten Malang diprediksi 15 hingga 32 derajat Celcius. Dingin antara 15 hingga 23 derajat Celcius. Jadi masih perlu diperhatikan juga perbedaan suhunya, nanti pagi bisa dingin kemudian siangnya agak panas ya. Kemudian untuk kondisi udaranya masih relatif kering, mencapai 45% di siang hari.
4: Oke.
5: Itu kondisi cuacanya pada umumnya ya.
4: Lalu ada nggak sih Bu peringatan dini gitu ya dari BMKG sendiri terkait cuaca yang ekstrim gitu, mungkin ada angin kencang gitu dalam beberapa hari ke depan?
5: Iya, kalau untuk kondisi cuaca beberapa hari ke depan sepertinya masih cukup bersahabat untuk sahabat Pro 2 yang ingin jalan-jalan berwisata ke sekitar wilayah Malang Raya ya. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin di sini tinggi gelombangnya untuk wilayah pantai selatan itu mencapai 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Mungkin cukup aman untuk beraktivitas di sekitar wilayah pantai, namun tetap perhatikan keselamatan jika ingin mungkin yang mau naik perahu atau mau menyeberang, mungkin lebih baik utamakan keselamatan karena kondisi gelombangnya itu tadi tergolong kategori sedang sampai 2,5 meter.
4: Oke, kalau seperti itu. Ibu ada nggak sih himbauan sendiri dari BMKG gitu ya buat teman-teman Pro 2 khususnya buat mereka para pengendara dan juga yang memiliki aktivitas di luar ruangan kali ini biar tetap aman nih menghadapi kondisi cuaca saat ini.
5: Iya, untuk sobat Pro 2 semuanya, karena saat ini di musim kemarau kondisi udaranya cukup dingin pada pagi hari, kemudian siang pada panas hari, pada maksud saya pada siang hari, kemudian jangan lupa untuk mengaplikasikan tabir surya juga untuk beraktivitas di luar ruangan, gunakan pakaian yang nyaman supaya tetap tidak terganggu dalam aktivitasnya, dan kemudian jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca dari BMKG yang bisa diakses melalui website ataupun akun sosial media kami. Dan juga tetap jaga kesehatan karena kondisi cuaca yang berubah-ubah supaya tetap fit, dan jangan lupa untuk minum cukup air putih supaya tetap terhidrasi. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Firda untuk himbauan dan juga informasi terkait perakiran cuaca di Kota Malang dan sekitarnya di hari ini. Terima kasih Ibu, semoga lancar dan sehat selalu.
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Itu dia teman Pro 2 ya untuk perakiran cuaca di pagi hari ini bersama dengan Bu Firda adalah forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Dan Ara masih akan kembali bersama Vira untuk kamu di pagi hari ini teman Pro 2.
4: Yes, ya. Benar banget. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Vira dan juga Ara gitu ya di Espada kali ini teman Pro 2. Dan ini sekarang kan sudah mulai masuk ke bulan Juli gitu ya, which mean hari-hari bakal ada selalu selalu ada gebrakan
1: biar ya, pesta rakyat,
0: especially ini ya, di Malang gitu kan, deket-deket betul. Agustus itu biasanya sudah mulai ada karnaval-karnaval teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kayak kemarin di tanggal 5 ada di Dusun Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, itu sudah mulai ada gitu. Betul. Ya, sampai jam 3.45 pagi itu masih belum selesai teman Pro 2 gitu ya.
1: Sudah berangkat subuhan ya seharusnya ya.
0: Betul.
1: Di jam segitu ya.
0: Itu kayak tekan isu ketemu isu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, dari pagi ketemu pagi lagi.
0: Benar. Dan nanti di tanggal 11 Juli teman Pro 2 ini perkiraan bakal banyak banget jalan yang ditutup karena banyak kayak ada di Kecamatan Tumpang, di Sumawe, Kecamatan Jabung, lalu ada di Pandansari Lor gitu.
1: Turen,
0: ya.
1: Turen, Dampit, ya, terus Dau juga ada, Sumber Pucung, terus di Kota Malang juga ada ya, Tunggul Wulung ya, nanti tanggal 12 Juli, berarti minggu depan.
0: Minggu depan gitu nanti teman Pro 2. Nanti di tanggal 18 Julinya juga masih banyak lagi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Wah, itu ada beberapa kecamatan nih.
1: Kayaknya nih yang sudah terdeteksi di ini ya jadwalnya ya. Mungkin di nanti jadwal di bulan Juli bakal lebih padat lagi gitu ya. Jadi
0: Juli,
1: Agustus ya, begitu kan.
0: Benar. Kalau apalagi Agustus kan memang ada ini 17 Agustus
1: gitu. Nah, kalau dulu itu kan ini ya, apa namanya? Kalau misalkan ada karnaval tuh biasanya bulan Agustus aja, tapi sekarang sudah mulai dari bulan Juli ya.
0: Ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
1: Sampai setahun kita karnaval ya nanti. Siap-siap semuanya ya nanti.
0: Tiba-tiba, oh kok jalan ini ditutup? Ada karnaval, Mbak. Ya, kayak gitu biasanya teman Pro 2. Tapi jangan khawatir gitu ya, karena kan memang sekarang udah ketahuan nih tanggal-tanggalnya berapa aja.
1: Karena bisa saling sharing juga gitu ya. Jadi betul, misalkan kamu ada agenda buat misalnya mau main ke daerah mana, jangan lewat mana.
0: Benar.
1: Atau mungkin untuk yang punya bayi atau mungkin yang punya orang tua, mungkin bisa diungsikan dulu ya, karena ya nggak bisa, kita pasti kalah gitu ya. Jadi harus mengalah ya, ya
0: harus Maya mengalah gitu teman Pro 2 gitu ya. Tapi kan ini juga kayak pesta rakyat juga gitu kan, rakyatnya juga, masyarakatnya juga suka gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu teman Pro 2.
1: Iya, betul. Di pagi hari ini ya, Ara dan juga Vira Putri masih bakal hadir sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2 untuk kamu. Seru gak anywhere, keep stay tune di
0: 107.9 FM teman terbaik kamu.
1: Yuh.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Mira dan juga Rara di pada kali ini gitu ya.
1: Betul, selama 1 jam ke depan kita bakal update ada beberapa informasi soal kita Indonesia.
0: Kita Indonesia. Nah,
1: endul
0: banget gitu ya. Eh tapi tahu gak sih Rara?
1: Enggak lagi.
0: Kemarin
1: apaan tuh?
0: Kemarin jadi rumahku tuh kedatangan teman-teman dari Badan Pusat Statistik nih.
1: Oke. Okay.
0: Mereka ini lagi melakukan sensus ekonomi kemarin gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ternyata masih banyak banget nih masyarakat Indonesia yang menilai untuk sensus ekonomi itu ternyata mereka mau narikin pajak tapi ternyata tidak gitu ya. Karena Badan Pusat Statistik sendiri udah menegaskan bahwa sensus ekonomi tidak bertujuan untuk menarikan pajak melainkan untuk menghasilkan statistik resmi yang menggambarkan nih kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, teman Pro 2.
1: Betul. Dan data yang dikumpulkan ini digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan mulai dari pemberdayaan UMKM, terus juga pengembangan investasi sampai pemetaan potensi ekonomi di berbagai daerah. Jadi ini dari BPS gitu ya. Ini memastikan seluruh informasi responden ini akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan undang-undang. Jadi kalau ada yang bocor ya berarti
0: betul. Gimana lagi?
1: Enggak mau. Oh.
0: Jadi data ini memang tidak dipublikasikan gitu ya dalam bentuk individu ataupun usaha, melainkan diolah menjadi statistik agregat sehingga identitas responden tetap terlindungi dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik resmi saja, teman Pro 2 gitu. Jadi aku kan kemarin juga tanya kan ke teman-teman BPS yang datang ke rumah, ini
1: kayak udah makan belum? Gitu?
0: Bukan,
1: udah
0: gak
1: siap belum? Bukan.
0: Jalan-jalan.
1: Apa-apa
0: nah,
1: tanya apa
0: aku
1: tuh?
0: Aku tanya, ini kalau misalkan sensus ekonomi itu kapan aja sih gitu? Nah, mereka mau bilang kalau misalkan sensus ekonomi dilakukan setiap tahun yang akhirnya angka 6.
1: Okay.
0: Which mean itu kayak 10 tahun sekali gitu kan. Kalau untuk sensus penduduknya sendiri dilakukan pada tahun yang berakhiran 0 gitu.
1: Okay. Jadi emang beda ya.
0: Beda, teman Pro 2 gitu.
1: Nah, ini kalau sebuah informasi juga nih ya, sensus ekonomi ini udah rutin diadakan dari tahun 80-an. Nah, data yang terkumpul ini dipublikasikan secara umum, jadi enggak individu. Misalkan contoh data yang dipublikasikan kayak di sebuah kampung ini punya berapa UMKM sih? Gitu dengan pendapatan sekian. Jadi kayak UMKM kan mikro. Bisa menengah kecil. Gitu ya pokoknya. Terus kayak jumlah masyarakat, usia sekolah berapa, usia produktif berapa, lansianya berapa. Nah, ini jumlahnya tuh penting untuk kebijakan kedepannya nih seperti apa. Jadi datanya yang dikasih sekarang ini juga jadi penentu nanti
0: dimanfaatkannya
1: di mana di masa depan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya, tapi semoga aja gitu ya teman-teman yang belum kena sensus ekonomi, coba deh di rumah aja sebentar gitu ya ketika ada teman-teman BPS yang datang, karena ini juga menyangkut kehidupan kita gitu ya ke depannya buat anak cucu kita nanti, teman-teman.
1: Betul banget.

0: Kukuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluar terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Ini kalau misalkan memasuki puncak dari musim kemarau ya, Fira ya. Yep. Ini kan juga berhubungan sama himbauan soal El Nino yang bakal masuk gitu kan ke Indonesia. Oh. Nah, makanya ini kita punya informasi selanjutnya nih, Tuan Pro 2 ya, di mana dari Kementerian Pertanian atau Kementan ini lagi mengembangkan hijauan pakan ternak berupa legum dan juga rumput berprotein tinggi yang tahan terhadap kekeringan sebagai langkah untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dari dampak El Nino.
1: Yes, dan tanaman seperti indigo vera, gamal, lamtoro, dan juga rumput gajah umami ini dipilih karena memiliki daya adaptasi tinggi di lahan kering sehingga tetap mampu tumbuh meski curah hujan ini lagi menurun, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dan selain memperluas penanaman hijauan, Kementan juga mendorong peternak untuk mengolah pakan melalui fermentasi dan juga pengeringan agar dapat disimpan lebih lama saat musim kemarau nih. Dan langkah ini juga diharapkan mampu ya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada hijauan alami, dan juga menjaga produktivitas ternak tetap stabil di tengah perubahan iklim, teman Pro 2.
0: Betul. Ini karena kalau misalkan bergantung sama satu jenis makanan gitu ya dari ternaknya, ini pasti juga bakal mengalami kesulitan gitu kan, apalagi kalau misalkan lagi kemarau kan juga rumput juga pasti bakal mengering. Gitu ya, Fira, ya. Jadi mungkin ini dikembangkan lagi pakan ternak dari basisnya yang lain, yang penting kandungan protein apa ya, kandungan gizinya tuh sama gitu. Betul. Untuk ternaknya. Ini Tuan Pro 2, Radia juga Fira masih bakal hadir untuk nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya, which is sekitar 30 menit lagi. Stay tune di sini, kita ada informasi lain untuk kamu.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Berapa kali kita akan saling memaafkan, Bayi Pamungkas, ya. Ini menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Tuan Pro 2.
1: Ya, benar banget gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena pagi menjelang siang kamu gitu ya, bakal ditemani oleh Sofalita gitu.
0: Betul, kita ketemu lagi besok ya. Kalau kayak bisa kita masih bareng ya,
1: kita
0: Fira,
1: masih bareng
0: ya.
1: Besok.
0: Jadi kita ketemu lagi Tuan Pro 2 untuk besok. Yes. Dan semangat untuk menjalani hari Senin kamu. And see you.
1: Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan oleh Ara Zahra. Informasi pertama, ruatan LPP RRI Malang ke-28 jadi wadah pelestarian budaya. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Seni dan Budaya Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan ini memasuki penyelenggaraan ke-28 menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Malang menilai pelestarian budaya menjadi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan ruatan, RRI ingin terus memperkenalkan dan menggaungkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, hari ulang tahun ke-77 Desa Sumber Tangkil. Wakil Bupati Malang tegaskan budaya jadi pilar pembangunan. Kekuatan tradisi, kelestarian budaya, serta solidnya kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Pesan mendalam ini disampaikan oleh Wakil Bupati Malang saat menghadiri pegelaran wayang kulit dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Sabtu 5 Juli malam.

0: Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Teman Produce, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Produce FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini sampai nanti sore jam 3 ada Safa yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi. Di Produce Hitlist kali ini, untuk kamu yang pengen gabungin request lagu favorit kamu sampai jam 12, aku bakal puterin. Tinggal request aja teman Produce di WhatsApp kita 081-555-600-879. Sudah ada yang bergabung untuk pagi hari ini. Ini dari siapa nih? Selamat siang Kak, semangat Senin. Izin request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah ya. Thank you, have a nice day. Have a nice day juga untuk kami yang udah gabungan ya. Tami ya, thank you banget ini udah bergabung pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti aku bakal bacain requestan kamu, puterin requestan kamu juga. Dan selamat menikmati hari Senin. Abis lagu ini nanti bakal ada Nabila Takiyah dengan Cegil ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Nah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

Masih ada di request untuk kali ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan aku juga mau sapa beberapa yang sudah bergabung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Hai, ada Kak Faris di Batu. Ini pengen dengerin lagunya Kunto Aji, judulnya Berani. Kalau gak ada alternatifnya Yura Yunita, yang mau jadi apa? Oke, baiklah. Salamnya buat Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Haji, Mas Taufik, Mas Ian, Mas Ari, Mas Arga, Pak Suranto, dan Kak Sabah. Terima kasih banyak. Oke, baiklah. Aku bakal puterin ya lagunya. Bentar-bentar, aku cariin dulu deh Kunto Aji ya. Kunto Aji. Aduh, salah nulis lagi. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang pengen gabungan juga masih aku tungguin gabungan kamu. Kunto Aji yang Berani masih belum disiapin Mas Faris ya. Aku bakal puterin yang Yura Yunita aja. Mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi Ultraman. Oke, okay, terus abis itu ada dari Noze request lagunya Sumpah Mati by Celine Grace. Thank you Kak, tip salam buat semua pendengar setia Celine Grace ya, nanti aku bakal siapin. Lagu itu juga enak banget teman Pro 2. Ada juga ini dari siapa nih, Sylvia Putri ya. Ini request lagunya Kentris, Masih Seperti Dulu. Lagu barunya enak banget Kak, apalagi buat yang gamon kemantan. Sama lagu Sakit Hatinya dong. Salam juga buat keluarga yang ada di Aceh. Masya Allah jauh banget ya. Terus ada juga yang request ini dari siapa nih, dari Lara. Request lagunya Lara Janeta, Korbanmu ya. Kalau Lara ini aku Tata Janeta aku bakal cari dulu ya Kak, apakah ada atau enggak gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, aku bakal puterin dulu single dari Yura Yunita, terus nanti juga bakal ada Selena Grace ya, dan juga nanti bakal ada Kendrick kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di sini, masih di 87,9.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.
1: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Satu lagu dari Aktif, teman Produ, akselerasi kreatif, nanti bakal aku hadirkan ya. Ini lagu yang juga apa namanya, salah satu lagu yang bukan ramai ya, sering banget diputerin tapi enak juga kayak gitu. Ini ada lagu dari Amin Abdullah dengan judulnya Tujuh Ripeti. Jadi lagu ini tuh ceritanya tentang seseorang yang lagi galau banget atas ketidakpastian cita dan juga cintanya. Tujuh Ripeti sejatinya adalah nyanyian permainan anak-anak Kaili yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah ya. Nyanyian ini pun dinyanyiin pada saat anak-anak tuh lagi main dengan syair yang gak mempunyai arti yang jelas gitu, karena ya cuma buat main aja gitu.

Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak ini dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunjuri Peti ini jadi identitas lagunya atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali teman Pro 2. Untuk kami penasaran gimana lagunya, langsung aja. Ini dia Amin Abdullah, Tunjuri Peti.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Terbaik.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan. Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja, dia ngaduk udara, cairan dan sisa makanan di dalam. Nah waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman produser, selamat siang. Masih ada di Santai Siang kali ini ya. Dan for sure, informasi seputar ekonomi kreatif juga bakal aku hadirkan. Salah satunya dari Kabupaten Pamekasan ya. Ini kabarnya ditunjuk jadi tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Muhammad Alwi ini mengatakan kalau rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas ini dijadwalkan akan diselenggarakan tanggal 20 sampai 26 Juli. Dan menurutnya pun salah satu kegiatan yang bakal digelar itu adalah pasar rakyat dengan melibatkan para pelaku UMKM ya dan koperasi di kawasan Monumen Arek Lancor. Ada sekitar 150 UMKM dan koperasi yang dilibatin di kegiatan pasar rakyat ini. Mereka adalah perwakilan dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur gitu. Ia pun berharap melalui kegiatan ini pun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta jadi wadah ya bagi pertumbuhan UMKM di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Pamekasan, teman Pro 2. Seru banget ya kalau misalnya emang ada wadah-wadah gini teman Pro 2 supaya bisa mengembangkan lah bisnis-bisnis UMKM kayak gitu. Karena emang this is like dicari sama pelaku UMKM itu sendiri ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena pastinya info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di siang ini. Let's move on again ke single ini ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dia pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang, gak cukup tau. Nih, sampahnya, bawa pulang.

Teman Pro 2 kalau misalnya ngobrolin tentang UMKM gitu ya, ini salah satunya ada juga penggiat atau pelaku UMKM yang lagi menggeluti busana tradisional jenis kebaya. Karena ini juga bisa dikatakan peminatnya banyak banget ya teman Pro 2. Ada pengusaha garmen muda Salapati namanya Meida Dewi Trisbiani. Ini masih setia banget ngelestariin kebaya jadi salah satu warisan budaya Indonesia dari sentuhan desain modern yang mengikuti tren masa kini gitu. Jadi kesehariannya ia memproduksi kebaya, hanya kebaya tanpa ada jenis budaya busana lain, mulai dari kebaya model klasik ataupun kontemporer gitu. Produksinya dibuat dari pesanan pelanggan dengan model custom. Dan ia sendiri kabarnya tinggal di Dukuh Rendole, Desa Mukti Harjo, Blok C, Kecamatan Margorejo. Rumahnya juga sekaligus digunakan jadi workshop ya. Dia juga punya tempat usaha yang lain di Pasar Turi kabarnya. Ia pun kabarnya juga merintis usaha dari sejak lulus sekolah tingkat menengah atau SMA atas sekolah menengah atas kejuruan atau SMK sederajat di Pati 9 tahun silam gitu. Ia juga saat itu mulai merintis usaha bidang desain kayak tas, pakaian jadi dan juga sepatu. Kemampuannya dalam menjahit dan membuat kebaya itu sebenarnya udah dia dapat dari kecil karena dia lahir di keluarga penjahit teman Pro 2. Ibunya seorang penjahit dan hal ini membuatnya dekat dengan urusan-urusan menjahit, jahit menjahit ya. Kalian ini pun ditunjang dengan sekolah, ya pilih sekolah kejuaraan desain di Pati kayak gitu. Jadi belajarnya udah cukup lama dari umur 13 sampai 15 di jurusan desain tadi. Dan dia mengatakan kalau misalnya memproduksi kebaya sesuai orderan pelanggan yang datang dengan berbagai ukuran dan permintaan model. Salah satu model yang sering banget dipesan itu adalah kebaya kutu baru karena memberikan kesan klasik namun stylish yang sering dipadukan dengan kain motif lilit atau celana. Lalu ada juga model crop yang perlu yakni potongan baju yang lebih pendek gitu ya di atas pinggang atau melebar di bagian bawah dan sering dipadukan sama lengan balon kayak gitu. Dia pun juga terkenal banget karena modelnya glamor, banyak payetnya yang rumit, desainnya juga dibuat khusus custom teman Pro 2. Kebaya buatannya juga menggabungkan potongan tradisional dengan sentuhan elegan modern dan kualitasnya detail juga halus ya, jadi daya tarik utamanya. Menurutnya hal ini membuat kesan glamor dan mewah tadi tanpa terlihat berlebihan dan hal ini juga membuat pekerjaan kebaya buatannya membutuhkan kesabaran yang tinggi banget teman Pro 2. Biasanya kebayanya dibanderol dengan di harga 1 juta sampai 5 juta teman Pro 2 ya. Dan dalam menyelesaikannya ia juga dibantu oleh belasan karyawan. Setiap bulan udah sekitar produksinya 100 kebaya ya, 100 model gitu. Luar biasa ya. Jadi mungkin untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen buka usaha gitu ya, atau bahkan mungkin dari keluarga adalah penjahit, boleh banget nih pilih yang satu ini. Karena memang semuanya balik lagi nih dari passion dan dijadiin usaha akan long lasting sih kayaknya ya.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

Jam 1 siang teman Pro 2 di Santai Siang kali ini aku mau hadirkan beberapa informasi seputar olahraga. Mikir dulu nih ya. Jadi teman Pro 2, ajang balap Formula One Grand Prix Inggris 2026 itu siap digelar di sirkuit Silverstone di hari kemarin nih gitu ya. Dan duel sengit ini kabarnya antara Mercedes dan Ferrari ini jadi sajian utama di seri ke-9 musim ini teman Pro 2 ya. Dan for sure melalui media sosialnya gitu ya, Formula One juga mengunggah pesan singkat "It's time" dan pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli ini memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasinya kayak gitu. Dan Antonelli ini berbagi baris depan dengan dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton yang memberikan tekanan sejak awal balapan kayak gitu ya. Dan Hamilton pun juga mengakui Mercedes ini punya keunggulan dari sisi kecepatan. Walaupun seperti itu, ia menilai Ferrari terus menunjukkan perkembangan positif teman Pro 2 ya. Juara dunia 7 kali ini pun berharap Ferrari mampu maksimalkan strategi tim untuk menantang dominasi dari Mercedes teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini jadi sorotan utama untuk pertandingan yang kemarin dilaksanakan teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Info lain seputar olahraga juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Jadi keep station di 87,9.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
3: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Teman Pro 2 tim nasional panjat tebing Indonesia ini kabarnya merebut medali perunggu kategori speed relay putri di Polandia. Prestasi olahraga tingkat internasional ini berhasil diraih dalam ajang World Climbing Series di Krakow ya, di mana babak perebutan tempat ketiga ini berlangsung dengan sangat sengit di hari Minggu kemarin. Pasukan merah putih sukses mengandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol. Tim tangguh putri Indonesia ini diperkuat oleh atlet berbakat. Ada Desak Maderita Kusuma Dewi, sosok atlet andalan Indonesia lainnya yang juga turut berjuang keras di lintasan adalah ada Rajia Salsabila. Sementara itu kubu lawan dari Spanyol ini menurunkan Leslie Andriana Romero Perez sebagai andalan utamanya. Kubu Spanyol juga memasang atlet Carla Martinez Videi untuk memperkuat daya saing mereka. Tim perwakilan Indonesia berhasil unggul setelah mencatatkan perolehan waktu yang sangat cepat yaitu 13,14 detik. Di sisi lain, tim Spanyol harus puas ada di belakang dengan catatan waktu 13,52 detik. Adapun medali emas speed relay putri diraih Tiongkok dan perak berhasil diamankan tuan rumah Polandia. Pada nomor speed relay putra, Indonesia menurunkan dua tim tangguh dalam kejuaraan dunia tersebut. Timnya ini ada Raharjati Nur Samsa serta rekan setimnya ada Anstasyafi Robi Al-Hilmi. Sementara itu tim Indonesia dua diperkuat oleh atlet andalan ada Frederick Leonardo barengan sama Aditya Tri Syahria. Tim Indonesia satu ini berhasil lolos ke babak perebutan perunggu tapi harus mengakui ketangguhan dari Ukraina, sementara medali emas speed relay putra diraih Tiongkok dan perak didapatkan oleh Amerika Serikat. Taman perunggu ini membuat Indonesia mengumpulkan total 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu ya. Perolehan medali emas didapatkan dari nomor speed perorangan putri serta perak lewat speed relay campuran. Sementara itu 2 medali perunggu dikumpulkan melalui kategori speed perorangan putra dan speed relay putri. Seluruh pencapaian prestasi ini berhasil membuktikan kehebatan atlet panjat tebing Indonesia di kompetisi internasional. Seru banget teman-teman. Congratulations untuk tim Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigo Luhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

teman-teman, Pro 2 informasi olahraga lain datang juga dari timnas tim nasional bola voli putri Indonesia ya. Yang sayang sekali ini kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand gitu. Kekalahan ini terjadi di babak perempat final ya dengan skor setnya 18-25, 12-25 dan 19-25. Pertandingan kejuaraan Asian Women's U18 Volleyball Championships ini dilangsungkan di Nakhon Ratchasima. Laga penentu ini digelar di hari Minggu kemarin dan skuad merah putih juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Kemenangan ini membawa Thailand ke semifinal sedangkan Indonesia akan berjuang pada perebutan peringkat 5 hingga 8 dan timnas voli dijadwalkan akan menghadapi Kazakhstan ya di laga lanjutan perebutan peringkat 5 hingga 8 tersebut. Pelatih menurunkan komposisi skuad terbaik dengan mengandalkan Kansa Putri Yansi Ganestri, Venisa dan juga Tina, di mana pemain Venisa ini tampil sebagai penyumbang angka terbanyak bagi Indonesia dengan 10 poin. Kontribusi ini belum mampu menghindarkan tim nasional Indonesia dari kekalahan pada perempat final tersebut ya. Dan manajer tim Indonesia juga mengapresiasi sih perjuangan keras seluruh pemain skuad putri. Sebelumnya skuad Indonesia berhasil memastikan tiket babak perempat final setelah finish sebagai peringkat kedua grup tersebut, teman Pro 2 ya. So ya, yeah, so sad sih teman Pro 2, tapi memang mau gimana lagi gitu ya. Karena memang masih belum hoki juga. Mungkin next time ini bakal keberuntungan berpihak kepada timnas nasional voli putri kita, teman Pro 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Teman Pro 2 masih ada di Santai Siang kali ini ya, masih bareng sama Safa. Dan saatnya aku untuk hadirkan beberapa informasi nih tentang entertainment. Teman Pro 2 udah pada tahu belum sih ada film namanya Lastri, Arwah Kembang Desa. Seperti biasa ya, kalau film Indonesia tuh banyaknya horror memang. Jadi kabar terbarunya Abel Pictures ini bakal menghadirkan film horror ini, disutradarai oleh Henry Tifo. Film ini diproduseri oleh Joy Richard dan juga Henry Tifo dengan naskah karya dari Puji Lestari. Cerita ini nanti bakal berpusat ya di Atmi yang diperankan oleh Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah ini menuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Arwah ini pun dikenal sebagai Lastri yang diperankan Hana Saraswati, kembang desa pada masa mudanya gitu. Lastri ini menikah sama Turenggo yang diperankan Gary Iskak ya, seorang juragan tambang pasir. Kehidupan Lastri berubah setelah Darman yang diperankan oleh Yama Carlos dipenuhi rasa iri. Atmi muda pun menyebarkan fitnah demi memisahkan Lastri sama Turenggo ini gitu. Rumor ini menghancurkan kehidupan Lastri hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sejak saat itulah arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal masyarakat sekitar ya. Dan sebagai warga, sebagian warga maksud saya menganggap Lastri ini membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, tapi siapapun yang terlibat dalam masa lalunya ini jadi sasaran teror tanpa ampun. Film ini dibintangi Joe Richard, Debbie Sahertian, Ingrid Wijanarko, ada juga Ratu Meta, Rizal Gibran, ada juga Pak Yusuf, ini juga turut bergabung di jajaran pemerannya. Dan jadwalnya katanya sih dengar-dengar nih bakal ditayangin di Indonesia di tanggal 16 Juli 2026. Teman Pro 2, so, untuk kamu yang kayaknya penasaran filmnya bakal seperti apa gitu ya, boleh deh, tertungguin di 16 Juli nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Teman Produ, informasi lain datang dari Minions Sand Monsters. Kabarnya film animasi ini berhasil mencetak rekor baru dengan meraih skor tertinggi di situs agregator Rotten Tomatoes sepanjang sejarah studio Illumination Entertainment ya. Dan ya pasti film ketujuh dari waralaba Minions ini sukses menuai pujian luar biasa dari para kritikus film. Gak lama setelah resmi dirilis secara global di bioskop di tanggal 1 Juli ya. Dan ya pasti dari pantauan Rotten Tomatoes pun gitu ya, Minions and Monsters saat ini mengantongi skor ke kritikus sebesar 88%. Tapi seperti diberitakan juga di Forbes, kalau skor awal film ini sesungguhnya sempat menyentuh nilai 93% di hari sebelumnya. Skor ini juga mengalami sedikit penurunan seiring bertambahnya ulasan yang masuk, teman Pro 2. Ya, walaupun nilainya sedikit menyusut ya, tapi pencapaian ini tetap menempatkan kisah terbaru dari para Minion ini di posisi puncak katalog Illumination. Skor ini pun bahkan resmi melampaui rekor film original Despicable Me 2010 yang sebelumnya memegang skor tertinggi sebesar 80%, teman Pro 2 ya. Dan bisa dikatakan teman Pro 2, film-film ini emang lucu-lucu banget gitu ya. Dan for sure untuk kamu yang belum nonton, kayaknya buruan gitu untuk nonton teman Pro 2. Karena honestly aku juga salah satu penggemar film animasi gitu ya. Kayaknya kalau nonton film animasi itu bawanya happy gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pasti terus kamu station. Let's move dulu ke single yang satu ini, Hopefully Just Love This One.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Teman Pro 2 udah hampir jam 3, so saatnya aku untuk undur diri. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Bagas dan juga Dila yang nemenin kamu di sore ceria, kayak gitu. Dan sekedar informasi teman Pro 2, untuk kali ini azan asar ya, ini bakal dikumandangkan jam 2:56. So have a great day teman Pro 2, selamat menikmati hari Senin. Bukan menikmati sih, lebih kayak selamat beraktivitas. You can do it teman Pro 2 ya.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mendeklarasikan diri sebagai wilayah dengan agenda kegiatan atau event terbanyak di Indonesia. Kepala Disputpar Jatim Evi Aviana Sari mengatakan, Jawa Timur mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang mempunyai event terbanyak dan ini sudah dibuktikan dengan jumlah event dengan total ribuan yang dilaksanakan di Jawa Timur.

0: Pemerintah daerah kini gencar mengoptimalkan sektor sport tourism sebagai mesin baru penggerak roda perekonomian, di mana melalui konsep eco-sport tourism, Evi optimis kunjungan pelancong mancanegara akan dapat meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Sinergi kuat pemerintah dan juga swasta berhasil menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berbasis kearifan lokal. Kita balik informasi terakhir, teman Pro 2, kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Semeru ketika langkah-langkah para petani mulai menyusuri kebun di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ditelan rimbunnya pohon durian, nangka, pisang, manggis, kapulaga hingga vanili, pohon-pohon kopi robusta tumbuh tanpa pernah berdiri sendiri. Bagi Rifki Medianto, seorang petani sekaligus pengusaha kopi asal Desa Senduro, menjaga kualitas jauh lebih penting daripada sekedar mengejar harga, di mana di sisi lain kelestarian wilayah cagar alam Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Surjo dipastikan tetap terjaga selama acara. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Bro 2. Yuhu,
1: selamat sore.
0: Kembali lagi dengan Dila dan juga Bagas di sore ceria teman Bro 2. Setelah beberapa hari kita gak bertemu ya Dila. Betul. Ya. Karena memang Dila ini di awal bulan ini memang kayaknya jarang siaran nih. Kemana nih Dila?
1: Benar, kita hiring dulu ya guys. Okay. Ya.
0: Memang kayak gitu teman Bro 2 ya, buat kamu yang pasti punya kegiatan healing ya di
1: Betul.
0: Setiap entah itu di awal bulan, entah
1: di tengah atau tengah di bulan. Akhir
0: yes,
1: gitu ya. Biar apa? Biar balance.
0: Yes, benar banget tentu saja teman Pro 2. Dan di sore hari ini seperti biasa teman Pro 2 di Ngalam Ilakes, kita akan membawakan berbagai informasi tentang Malang Raya dan juga sekitarnya tentu saja ya.
1: Yes.
0: Karena banyak banget hal-hal yang lagi happening teman Pro 2
1: wow.
0: di Malang kayak gini ya. Salah satu contohnya teman Pro 2 ya, buat
1: apa
0: kamu
1: tuh?
0: Yang suka seni-senian ya.
1: Asik.
0: Ini ada sebuah space art ya buat kamu teman Pro 2 yang suka kesenian lah.
1: Betul, orang yang suka nyeni gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Banget. Oke, nanti kita akan bawakan teman Pro 2, tapi sebelum itu kita dengerin lagu yang satu ini dulu Dila.
1: Yes, ini dia, ada Selfiedi dengan Malang Suantai Sayang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tolong berdua seperti yang Bagas dan juga Dila tadi katakan ya, bahwasanya kali ini ada informasi teman berdua terkait adanya sebuah ruang seni ya teman berdua yang hadir untuk membawa semangat eksistensi seni di Malang teman berdua. Wow. Dan ini ada kabar dari rri.co.id teman berdua bahwasanya memang kota Malang ini kembali memiliki ruang baru bagi para pelaku dan juga penikmat seni nih. Dan ini berlokasi di lantai 3 gedung Parmusa, Jalan Borobudur, yakni Sel Art Space tahun 2022 yang resmi buka perjalanannya melalui pameran perdana bertajuk Lumintu teman 2022.
1: Di mana pembukaannya juga bukan sekedar menandai hadirnya sebuah galeri seni aja gitu ya teman 2022, tapi juga jadi langkah awal nih untuk membangun ruang yang mendorong kolaborasi, ada juga pertukaran gagasan dan tumbuhnya ekosistem seni yang lebih berkelanjutan di Malang khususnya gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Benar banget. Dari peresmian Sel Art Space ini dihadiri oleh seniman, akademisi, pegiat budaya, komunitas kreatif hingga masyarakat umum teman 2022. Dan suasana pembukaan ini dipenuhi dengan berbagai diskusi ya mengenai pentingnya ruang seni sebagai bagian dari perkembangan budaya kota nih. Dan dari art director Sel Art Space yakni Santos ini menjelaskan bahwa sejak awal Sel ini dirancang bukan hanya sebagai tempat memamerkan karya teman 2022, melainkan sebagai titik temu bagi berbagai elemen seni untuk saling terhubung. Dan menurutnya teman 2022, Sel ini diharapkan dapat berperan layaknya sebuah sel dalam tubuh manusia nih yang saling menguatkan dan menjaga kehidupan ekosistem seni agar terus berkembang. Wih, keren banget ya. Bener. Filosofinya teman berdua ya.
1: Karena banget maknanya.
0: Sebuah sel itu memang sangat penting dalam tubuh manusia gitu.
1: Betul. Keren. Dan semangat itu juga diwujudkan gitu ya teman berdua melalui sebuah tema yaitu Lumintu, di mana dalam bahasa Jawa itu punya arti terus mengalir dan juga berkesinambungan.
0: Keren.
1: Yes, dan temanya juga dipilih ya sebagai pengingat nih kalau membangun dunia seni itu enggak cukup lewat satu pameran atau satu program aja teman produk, tapi membutuhkan banyak komitmen jangka panjang. Dan di sesi pembukaan kemarin, akademisi sekaligus peneliti independen Dwi Arumna Wanggungu ini juga bilang gitu ya kalau Malang itu sebenarnya nggak pernah kekurangan seniman maupun ide-ide kreatif.
0: Yes, benar banget.
1: Yes, dan tantangan terbesar ini justru terletak di gimana cara kita untuk menjaga gitu ya kesinambungan antara pengetahuan, memperkuat jejaring, merawat arsip, dan juga membangun institusi budaya yang mampu bertahan dari generasi ke generasi.
0: Yes, benar banget teman 2022, buat kamu yang pengen apa ya, pengen memamerkan karya atau pokoknya berkecimpung di dunia kesenian teman 2022, langsung aja nih sudah ada space-nya sendiri. Sudah ada wadahnya sendiri teman 2022, yakni Sel Art Space yang ada di lantai 3 gedung Parmusa Jalan Borobudur teman 2022.
1: Yes.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas dan juga Dila di sore ceria kali ini, teman Pro 2.
1: Yes, dan barusan kita puterin ya lagu dari Of Monster and the Man, yaitu judulnya The Visitor, teman Pro 2. Nah, tentang The Visitor nih, banyak juga yang visit kota Batu gitu ya. Di libur sekolah ini kabarnya mencapai 81% nih.
0: Keren banget teman Pro 2 ya. Dan dari Dinas Pariwisata atau Disparta Kota Batu, ini ternyata mencatat pergerakan positif kunjungan wisatawan selama periode libur sekolah tahun 2026 teman Pro 2. Dan berdasarkan data dari rekapitulasi sementara hingga hari Sabtu kemarin teman Pro 2 ya, total kunjungan wisatawan ke Kota Batu ini telah menyentuh angka 226.000 lebih kunjungan nih. Keren banget.
1: Wow, banyak banget ya, luar biasa. Dari Kepala Disparta Kota Batu sendiri, Oni Ardianto juga bilang ya, kalau lonjakan ini dipicu sama tingginya antusiasme masyarakat luar daerah untuk menghabiskan waktu libur sekolah anak-anaknya di Kota Batu nih, teman Pro 2.
0: Yes, bener banget.
1: Yes, gimana kalau tersebut juga diperoleh ya dari hasil pemantauan kolektif terhadap 90 usaha akomodasi atau hotel, serta ada juga 49 daya tarik wisata atau DTW yang tersebar di Kota Batu sejak tanggal 22 Juni kemarin nih teman-teman.
0: Keren banget ya. Dan dari total data yang dihimpun nih teman Pro 2 ya, sektor akomodasi ini mencatat performa yang sangat impresif nih. Karena pada akhir pekan kemarin ya, tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel ya di Kota Batu ini sukses menyentuh angka 81% nih, dengan catatan 536 kunjungan baru dalam sehari. Keren banget
1: dalam
0: teman Pro 2.
1: Dalam sehari ya.
0: Dalam sehari, bener banget. Dan secara akumulatif ya, sejak awal periode libur sekolah yakni 22 Juni 2026, total wisatawan yang menginap di jaringan hotel Kota Batu ini telah mencapai 21.478 wisatawan nih, dengan rata-rata presentasi akumulasi okupansi sebesar 67 lebih persen teman Pro 2 ya.
1: Wow.
0: Keren
1: dan
0: banget.
1: Meskipun angka yang ternyata ini sudah cukup fantastis gitu ya, dari pokoknya juga bilang kalau jumlah real pergerakan wisatawan di lapangan dipastikan akan jauh lebih besar lagi daripada data yang dilaporkan saat ini teman Pro 2. Karena memang data yang masuk ini ya belum mencakup seluruh pelaku usaha pariwisata secara menyeluruh, karena ada beberapa faktor juga teman Pro 2 ya yang memang dikecualikan dalam pelaporan di periode kini.
0: Yes, benar banget. Dan kalau kita lihat secara apa ya, real gitu di ya, di daerah Kerak Ploso ke arah situ itu kan memang jalur menuju Batu ya.
1: Betul.
0: Itu memang ketika aku berangkat bekerja gitu ya, memang sangat penuh banget teman Pro 2, kendaraan-kendaraan padat dari luar kota gitu ya. Dan itu memang arahnya ada yang mau ke Batu ataupun pulang dari Batu kayak gitu.
1: Yes, dan karena ini juga masih momen libur sekolah juga pasti akan diperkirakan bakal jauh lebih naik lagi.
0: Yes,
1: akhirnya teman Pro 2.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, waduh, waduh. Awas, awas. Mikir-mikir. Awas.
2: Ah! Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau ngabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Tema berdua masih bersama Bagas dan juga Dila di Sore Ceria.
1: Yes, benar banget. Dan kita juga hadirkan berbagai informasi seputar Malang Raya gitu ya.
0: Oke.
1: Padahal seputar libur sekolah. Mm-hmm. Nah ini kita naik dari anak SD, anak sekolah, kita ke tingkat kuliah gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Benar banget teman berdua. Mm-hmm. Karena di sini ada informasi ya bahwasanya ada sebanyak 760 mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya atau Filkom UB yang akan diterjunkan ke 50 desa di Kabupaten Blitar teman perdua ya, ini melalui program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026 teman perdua.
1: Yes.
0: Dan dalam program ini ya, mereka ini tidak hanya menjalankan pengabdian kepada masyarakat tetapi juga membawa berbagai solusi berbasis teknologi nih untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga teman perdua.
1: Yes.
0: Dan di sini juga ternyata dari Dekan Filkom UB juga teman perdua Insinyur Tri Astoto, mm-hmm, ini juga menegaskan ya bahwa di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial atau AI teman perdua ya, ini kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat ini tetap tidak tergantikan teman perdua.
1: Betul, karena kan emang AI ini bisa membantu kita untuk mengolah data gitu ya. Yes. Tapi ini tuh nggak bisa memahami persoalan sosial secara utuh teman perdua tanpa adanya keterlibatan manusia. Nah untuk itu mahasiswa juga harus jadi problem solver yang bisa membantu mengidentifikasi persoalan real masyarakat secara langsung. Di mana AI juga bisa memetakan persoalan sosial tanpa analisis manusia. Nah
0: bener
1: karena
0: banget.
1: Itu teman perdua. Kemampuan komunikasi dengan masyarakat ini juga dibutuhkan gitu ya untuk menjadi hal yang mendukung gitu ya. Dan ini juga menambahkan nih, selain kemampuan memecahkan masalah, mahasiswa juga dituntut untuk mempunyai komunikasi yang inklusif.
0: Yes.
1: Biar solusi teknologi yang ditawarkan ini benar-benar sesuai sama kebutuhan masyarakat di desa tersebut.
0: Benar banget. Karena memang teman berdua ya, kalau kita ngomongin soal sebuah aksi nyata itu memang kita selalu kagum ya Dila dan juga teman berdua ya. Dan ini dari Ketua Pelaksana MMD Filkom UB 2026 Haris Farizi Eskom MT juga menjelaskan bahwa sebanyak 760 mahasiswa tersebut dibagi ke dalam 57 kelompok nih, yang masing-masing beranggotakan 13 hingga 15 orang ya. Mereka ini akan melaksanakan pengabdian di 6 kecamatan di Kabupaten Blitar, yakni di Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, dan juga Doko teman berdua, dengan total 50 desa sasaran nih.
1: Wow, dan dalam hal ini juga setiap kelompok ya nantinya juga bakal dibekali sama peralatan keselamatan berupa ada alat pemadam api ringan atau APAR, sama juga nih kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ya, sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko selama mereka berada di lokasi pengabdian.
0: Yes, benar
1: wow,
0: banget.
1: Wow, keren banget ya. Semoga dilancarkan untuk pengabdian masyarakatnya. Dan jangan kemana-mana teman perdua, nanti di jam 4 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seorang mahasiswa di Malang gitu.
0: Iya, benar banget teman perdua. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 perdua dari Malang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu Malam Pro 2 kembali lagi bersama Dila dan juga Bagas di Sore Ceria kali ini.
1: Yes.
0: Dan kali ini Tahun Pro 2 di Sore Ceria kita enggak cuma berdua ya Dila ya.
1: Betul.
0: Dan kamu juga bisa menyaksikan acara Sore Ceria kali ini di YouTube-nya @RRI Malang Official. Karena di Sore Ceria kali ini kita kedatangan temen nih ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang mana kita akan sharing-sharing perihal ya dunia-dunia mahasiswa.
1: Betul.
0: Dan mungkin tips-tips menjadi mahasiswa berprestasi. Karena teman kita yang satu ini, teman Pro 2, ini adalah mahasiswa berprestasi di Politeknik Negeri Malang. Kita langsung sapa dulu aja. Halo, selamat sore
1: Surya.
2: Halo semuanya. Halo okay. Kak.
1: Oke okay. Namanya semuanya. Ada Surya Rahmat Fatahillah ya, teman ya, Pro 2 betul. Yang sekarang udah hadir nih di studio Pro 2. Mungkin bisa sebelum kita mulai bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman Pro 2 yang baru tune in bareng.
2: Oke, halo semuanya ya, perkenalkan nama saya Surya Rahmat Fatahillah. Saat ini jurusanku di teknik di teknologi informasi semester 6 dan saat ini mau semester 7 ya di semester-semester akhir ini. Terus kesibukan sekarang itu magang dan juga persiapan buat skripsi. Jadi memang udah semester tua ya, udah mau menghadapi perskripsian duniawi.
0: Iya, oke okay, keren banget nih Surya ini. Dan berarti kamu angkatan tahun 2023. Oke, okay, ternyata iya. Angkatan 2023 Dila udah mau lulus ya di 2026
1: ini. Benar, udah memasuki ya. Waktu-waktu serius gitu ya. Udah mulai skripsi,
0: keren banget.
1: Lagi sibuk-sibuknya juga.
0: Nah sebelumnya ketika kamu memilih Politeknik Negeri Malang nih Surya ya, apakah kamu memang menentukan jurusan ini yang jurusan kamu ambil atau ini adalah karena kamu gak diterima di jurusan apa gitu atau ini memang pilihan kamu nih?
2: Ya mungkin fun fact-nya ya karena dulu itu aku jurusannya dari SMK itu TKJ kak.
0: Oke.
2: TKJ. Rencanaku lulus itu langsung kerja karena sudah dapat tawaran dari tempat magangku sebelumnya.
0: Oh, iya.
2: Ya, sudah dapat tawaran magang di badan pemerintahan.
0: Okay.
2: Nah, terus

0: yang aman aja gitu, ambil SNBP, cari yang aman. Terus kebetulan prodi yang aku ambil sekarang itu transformasi dari D3 ke D4. Okay. Jadi hitungannya kayak prodi baru. Nah, kalau di SNBP kemungkinan besar yang prodi baru itu masih sepi. Jadi
1: masih dikit ya.
0: Iya, aku langsung tembak pilihan pertama di situ, Kak. Okay. Terus pilihan kedua juga di Polinema juga. Jadi aku benar-benar cari aman yang sekiranya tuh aku nggak kelempar ke SNBT.
2: Oh iya gitu. Iya. Berarti itu kamu masuknya sarjana terapan ya?
0: Iya, sarjana terapan.
2: Tapi kamu sendiri Surya ini orang mana nih aslinya?
0: Kalau aku aslinya orang Pasuruan.
2: Oh, Pasuruan.
1: Iya. Deket sini lah ya.
2: Iya.
1: Jadi emang nggak jauh-jauh juga. Hmm. Tapi kalau tadi kan bilang ada pilihan satu atau pilihan dua. Nah, yang sekarang ini pilihan ke satu apa yang kedua?
0: Yang sekarang pilihan pertama.
1: Pertama.
2: Iya. Langsung bisa keterima ya?
0: Iya, langsung pilihan pertama.
2: Di jurusan teknik informasi.
0: Teknologi informasi.
2: Oh, teknologi ya, informasi.
0: Prodinya itu sistem informasi bisnis.
2: Oh, bisnis itu masuknya ya?
0: Iya, okay. Tapi di Polinema sendiri meskipun ada embel-embel bisnis ya kayak, tapi tetap concernnya itu ke coding.
2: Oh,
0: iya,
2: okay.
0: Concernnya itu ke coding.
2: Tapi kalau kita ngomongin coding ya, biasanya kalau TKJ itu berhubungannya sama jaringan kan?
0: Iya.
2: Bukan coding. Biasanya kalau coding itu adalah rekayasa perangkat lunak.
0: Iya,
2: iya kan?
0: Betul.
2: Itu gimana proses kamu beradaptasi dengan hal baru ya itu?
0: Iya, hal baru. Nah, itu di awal perkuliahan di Mapa-Mapa itu memang kayak kaget. Tidak ada kayak pengantar. Apa pengantar dari coding, langsung dipelajari algoritma struktur data, kemudian langsung coding Java, Kak. Jadi di situ aku benar-benar kaget, loh. Ini ada di prodinya itu ada tulisan sistem informasi bisnis. Mungkin harusnya itu ada pengantar bisnisnya, Kak, atau gimana? Ternyata langsung coding, langsung strike ke codingnya, dan itu langsung dikasih tugas akhir yang berkaitan dengan coding. Jadi caraku beradaptasi ya mau enggak mau harus belajar gitu kan. Kalau sekali nyemplung sekalian bahasa gitu sih,
2: karena ya. Terus gimana metode belajar kamu ketika kamu terjun di dunia baru ini? Apakah kamu membutuhkan tutor atau teman yang lebih mahir kayak gitu, atau kamu belajar lewat internet karena sekarang kan sudah mudah ya kayak gitu? Gimana nih, Surya?
0: Kalau tipe belajar orang-orang kan berbeda-beda kan, Kak, ya. Nah, kalau tipeku sendiri itu lebih ke learning by doing. Jadi aku lebih langsung mungkin membaca teorinya sedikit-sedikit, terus langsung strike tembak ke prakteknya. Jadi entah itu salah atau benar, yang penting aku udah coba prakteknya. Nah, dari situ aku minta buat, sekarang kan banyak anu kan, Kak, apa AI kan. Minta bantuan ke AI buat ngekoreksi apakah ini jawabanku benar atau enggak gitu. Kalau misal mau buat project, langkah-langkah apa aja yang perlu aku siapin buat nge-build project tersebut.
2: Okay.
0: Jadi sekarang benar-benar udah memanfaatkan teknologi yang ada.
2: Oke, keren jadi banget
1: gak,
2: ya.
1: Jadi enggak pure dari AI dikopas gitu ya, tapi tetap ada dikoreksi dikit-dikit gitu.
2: Lebih memanfaatkan gitu.
0: Iya, memanfaatkan.
2: Jadi semua kontrolnya tetap ada di Surya kayak gitu.
0: Ya,
2: dan itu terjadi di semester 1.
0: Awal ya, semester awal. Semester
2: menurut 1. Kamu berat gak sih itu?
0: Itu jujur berat sih, Kak.
2: Oh,
0: karena
2: iya,
0: kan di TKJ itu cuma ya benar ada sedikit codingnya, tapi lebih ke sistem operasi.
2: Okay.
0: Jadi bukan yang coding kayak ngebuat website atau ngebuat aplikasi.
2: Yeah.
0: Dia tuh lebih ke jaringan yang lebih berinteraksi lebih ke hardware-nya.
2: Yeah,
0: nah, sedangkan di sini kan lebih ke software-nya, Kak. Jadi di situ kaget sih emang di awal-awal.
2: Dan yang mengalami kayak gitu apakah kamu aja atau ada teman-teman yang lain?
1: Sama seangkatan juga.
0: Bahkan hampir semua sih, Kak.
2: Oh iya.
0: Iya, ada yang kayak ngeluh ke aku kayak nggak mau ngelanjut kuliah gitu.
1: Sampai salah gitu jurusan.
0: Iya, salah jurusan, salah jurusan. Tapi sampai sekarang bisa bertahan.
2: Oh iya, biasanya memang kayak gitu kalau awal-awal kuliah tuh memang kayak gitu ya.
1: Masih kaget lah ya transisinya.
0: Transisi.
1: Oke deh. Tapi kalau kita ngomongin tentang Rahmat gitu ya. Dia datang ke sini tuh karena dia merupakan seorang mahasiswa berprestasi utama gitu ya di Polinema.
2: Keren.
1: Nah, itu berarti di tahun kemarin kah?
0: Di tahun kemarin pertama, juara pertama, yang tahun ini juara ketiga, jadi 2 tahun pertama.
2: Oke. Itu gimana ceritanya seorang Surya ya, yang dari awal masuk kuliah itu katanya bingung gitu, kaget, tiba-tiba bisa jadi mahasiswa berprestasi di semester-semester berikutnya. Yeah.
0: Sebenarnya ini very long journey ya.
2: Oke, okay. Ceritain aja, kalau Pak kita banyak waktu.
0: Okay, siap. Jadi dari awal itu sebenarnya aku gak ada pikiran buat jadi mahasiswa berprestasi. Dulu itu ada kegiatan di salah satu PKKMB, namanya Gemilang Prestasi, Kak.
2: Okay.
0: Nah, di Gemilang Prestasi itu nampilin 3 besar mahasiswa berprestasi di Polinema tahun tersebut, tahun 2023. Nah, dari situ aku ngeliat kayak, wah kayaknya seru nggak sih kalau semisal dikenal di kampus terus diposting di kampus dengan pencapaian

0: apa yang kita capai gitu kan. Terus pas ada LDK itu aku kenal salah satu cutting, salah satu cutting di organisasi BKM. Kayak
1: apa itu?
0: P3 menangani itu sih yang sakit-sakit itu loh kan.
1: Berarti kayak
2: PMR-nya
0: PMR ya. Terus karena aku H-1 LDK itu kecelakaan enggak?
1: Jadi LDK itu berarti latihan dasar
0: kepemimpinan.
1: Kepemimpinan.
0: Ya. Okay. Nah, karena itu kan harus dibarak ya kan. Nah, H-1 tersebut itu aku kecelakaan.
1: Oh, iya.
0: Dan kakiku itu kayak udah apa ya, udah kayak sakit banget lah buat dibuat jalan. Jadi pas LDK itu aku banyak spend waktu di UKS-nya. Nah, di situ kan banyak kenal kakak-kakak organisasi di situ kan. Nah, terus iseng kayak bilang ke salah satu kakak tersebut kalau one day aku bakal diposting di Instagramnya Polinema gitu.
2: Manifesting.
0: Manifesting.
1: Obrolan apa yang membuat kamu
2: tiba-tiba
1: ngomongin one day aku akan diposting ke Instagramnya Polinema?
0: Oh, itu karena pas habis LDK itu kan masih chattingan kan ya. Nah, terus aku ngelihat di Instagram kayak ada yang menang terus diposting. Nah, yang kakak cutting ini itu kayak nge-like gitu kan. Terus aku ngelihat di-like ya. Terus aku iseng kirim kan kak, nanti satu hari pasti aku masuk ke IG-nya Polinema kayak gini kak gitu.
1: Keren.
0: Terus, oh ya ditunggu ya gitu.
1: Oke, keren banget.
0: Ditunggu ya.
1: Itu di semester berapa lah?
0: Itu di semester 1
1: kak. Oh, berarti masih di semester 1.
0: Iya, masih semester 1.
1: Dan dari situ kamu punya tujuan nih ketika kamu kuliah tuh.
0: Iya.
1: Terus langkah-langkah apa aja yang kamu tempuh? Katanya itu tadi kan long journey ya. Apa aja langkah-langkahnya?
0: Ternyata enggak semulus itu sih kak. Semester 1 sampai semester 2 itu aku enggak pernah lolos lomba nasional. Jadi benar-benar.
1: Di bidang apa lombanya?
0: Teknologi biasanya. Saya biasanya di IoT, terus di bidang-bidang kayak web gitu sih kak. Nah, di semester 1 itu enggak ada yang lolos ke final nasional. Semester 2 itu aku kenal cutting yang benar-benar kayak salah satu orang yang paling berperan di kehidupan kuliah aku. Karena awalnya itu ketemunya itu aku pas itu di apa ya, di mahasiswa prestasi jurusan. Nah, kenal sama mereka. Nah, terus mereka itu open recruitment buat orang tim bayangan sebutannya. Nah, tim bayangan itu buat nge-backup pengembangan. Nah, kebetulan aku di situ punya skill buat ngembangin aplikasi kak. Nah,
1: Itu develop ya berarti.
0: Iya, developnya. Nah, mereka itu lolos ke final Gemastik tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, dari situ aku ditarik karena ini kan 3 orang kan kak ya. Nah, yang satu ini tahun tersebut wisuda. Nah, jadi kehilangan satu anggota. Nah, di situ mereka coba rekrut aku. Awalnya kayak karena pertama kali presentasi offline nasional kan kak ya, kayak gugup terus merasa bersalah pas kalah. Nah, dari situ bukannya kakakku kayak nge-blame nyalain ini itu, tapi mereka kayak ngegandeng gitu supaya bisa terus bangkit. Nah, akhirnya mencoba buat lomba-lomba yang lainnya, terus bisa menang di beberapa lomba di nasional. Nah, terus sekarang karena memang kakak tingkatku itu sudah semester akhir kan, di tingkat 4 sekarang udah nggak lomba lagi. Jadi aku lebih ke lomba-lomba yang individu sama kemarin sempat build team juga. Nah, dari pengalaman itu kan awalnya CV-ku itu nol kak. Nah, nol kan karena di Polinema itu sistem untuk pendaftaran mahasiswa berprestasi itu harus memasukin capaian unggulan. Nah, aku sempat daftar di semester 3. Nah, itu nggak lolos
2: karena masih nol ya, nggak ada pengalaman apa-apa.
0: Masih nol. Terus daftar lagi di semester 5. Nah, di semester 5 itu bisa lolos ke 10 besar. Nah, dari 10 besar itu ada semacam seleksi untuk lanjut ke 3 besar. Nah, seleksinya itu full pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi ada interview, terus nge-review capaian unggulan tadi sama ada yang namanya produk inovatif. Nah, dari situ akhirnya lolos ke 10 besar. Terus aku itu enggak punya ekspektasi apa-apa sampai lolos ke 3 besarnya dan ya mungkin rezeki juga bisa jadi juara 1 dan ketika juara 1 itu disuruh untuk mewakili Polinema ke tingkat wilayah.
1: Oh, ke Jawa Timur berarti?
0: Ya di satu region LL Dikti 7.
1: Oh, oke.
0: Ya. Nah, dari situ karena ini mungkin karena apa ya? Mungkin evaluasi juga buat teman-teman BM atau teman-teman pelaksana. Karena sistem apa ya, sistem kualifikasinya itu berbeda dengan di tingkat wilayah, Kak. Jadi okay. kan kalau di tingkat iya di tingkat wilayah itu ada yang namanya L apa ya, leaderless group discussion, LGD. Nah, LGD, terus ada presentasi capaian, presentasi poster diri sama proyek inovatif. Nah, yang LGD ini enggak ada di Polinema. LGD enggak ada di Polinema, terus yang di Polinema itu cuma ada yang tentang capaian unggulannya. Jadi poster diri sama PI tetap enggak ada juga. Okay. Nah, terus dari timeline juga sangat jauh. Kalau dari teman-teman UB, teman-temanku UB, UM, itu mereka udah dapetin sekitar bulan Februari atau Januari udah dapat mapresnya mereka. Nah, sedangkan di sini itu sekitar bulan apa ya kemarinnya? Bulan Juni, Juli kalau enggak salah. Nah, sedangkan timeline-nya itu sudah mepet, hamin beberapa minggu. Jadi aku benar-benar prepare-nya itu cuma sekitar 2 mingguan, Kak. Okay. Sedangkan yang mapres dari Unif lain itu sudah prepare berbulan-bulan.
1: Itu prepare selama 2 minggu itu prepare apa aja kamu?
0: Banyak sih, Kak. Karena kan di seleksi awal yang di Polinema itu enggak perlu nyiapin poster diri, enggak perlu nyiapin PI yang ada posternya juga. Jadi di situ 2 minggu nyiapin poster, nyiapin berkas-berkas capaian unggulan, karena berkasnya itu harus ditandatangani sama wadir, wakil direktur.
2: Ya, itu pasti butuh waktu juga ya.
0: Birokrasinya untung itu dibantu sama teman-teman BEM juga sih. Terus untuk posternya itu aku nge-hire orang. Okay. Karena kan enggak nutup juga nge-hire orang. Sama ngeprint-ngeprintnya tuh aku handle sendiri juga. Okay. Jadi enggak ada apa ya, enggak ada spend waktu buat latihan. Itu sih kurangnya, Kak. Pas hari H-nya, karena aku cuma latihan LGD, Kak. Jadi nilai LGD-ku bagus, cuma yang deskripsi diri sama PI itu kurang. Yang deskripsi diri itu kan menampilkan apa ya, capaian-capaiannya sama bukti-buktinya kan, Kak. Nah, yang keterima itu cuma beberapa sertifikat aja, karena ada beberapa lomba yang tidak memenuhi kualifikasi.
2: Padahal gak, itu linear,
0: iya, padahal itu lombanya sudah nasional dan sudah ditandangani resmi. Ya, tapi dari pihak LLDT-nya minta yang tanda tangannya itu langsung ditandatangani oleh atasan. Begitu. Terus yang PI sebenarnya udah bagus, cuma karena terlalu apa ya, terlalu berat membawaannya, karena itu kan bergantung pada semacam standarisasi kesehatan. Karena itu produknya tentang kesehatan, Kak. Jadi perlu semacam sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, di situ celahnya untuk juri itu bisa apa ya, bisa ngelempar pertanyaan banyak gitu.
1: Dan itu terjadi di tahun 2024
0: 2025.
1: 25 kemarin
0: ya, berarti 25 ya. Kemarin.
1: Dan yang kamu naik ke wilayah ya.
0: Iya.
1: Di situ kamu dapat juara enggak di situ?
0: Itu dapat penghargaan khusus kategori persahabatan, karena kalau sepahamanku aku dapat itu dari seleksi yang LGD, Kak.
1: Yang LGD yang nilai kamu yang tinggi kamu tadi.
0: Iya, ya, LGD. Karena kan kalau LGD itu kita enggak boleh semacam menggurui dan kita tidak boleh terlalu mendominasi. Jadi ketika kita udah berpendapat, terus kita harus teman-teman kita yang kurang berpendapat itu harus kita kasih waktu, kita kasih tempat,
2: kasih
0: untuk iya kasih kesempatan untuk kita, untuk dia itu bisa mengutarakan pendapatnya juga. Gitu sih,
2: Kan. Okay. Terus, jadi emang komplit banget ya, ada hal yang banyak dilalui sampai akhirnya bisa jadi juara gitu ya.
1: Yes, keren banget teman berdua. Dan tentu saja teman berdua masih bersama Bagas dan juga Dila ya di sore ceria kali ini, dan masih ada Surya juga, dan kita tetap akan ngobrol-ngobrol ya Dila.
2: Bener,
1: ya.
2: Bener. Ya. Kita break dulu kali biar
1: Rahma
2: juga istirahat bentar.
1: Yes, gitu. Bener banget, karena masih ada keseruan-keseruan lain teman berdua. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang,
2: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih yes. Bersama Bagas dan juga Dila, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan yes. Masih dengan teman kita ya Dila ya. Ada Surya, teman Pro 2. Ini seorang mahasiswa Politeknik Negeri Malang, teman Pro 2 yes. Dan masih menyandang gelar mahasiswa berprestasi. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya, banyak sekali tantangan-tantangannya dari mulai dari semester pertama ya tadi Surya ya.
2: Iya betul.
1: Tapi kamu ingat gak sih dari beberapa capaian-capaian, apa istilahnya, prestasi kamu, capaian prestasi kamu yang pertama kali kamu capai itu apa?
2: Yang paling pertama di semester 1 sih kak. Semester 1 itu esai kalau gak salah.
1: Esai ya?
2: Esai dari, tapi dari Polinema sendiri. Dari DPM kalau gak salah.
1: Oke. Dan itu bisa masuk CV buat mahasiswa berprestasi itu?
2: Itu sebenarnya bisa sih kak. Cuma nilainya kecil.
1: Oh ternyata ya. Apa yang mempengaruhi nilai-nilai kayak gitu?
2: Dari skalanya, terus dari jumlah peserta. Dari kalau internasional itu jauh lebih bagus kak.
3: Okay,
2: cuma kan dilihat juga sama penyelenggaranya. Nah kalau sekarang kan banyak lomba-lomba yang dia itu lebih ke bisnis field trip gitu kak. Nah itu langsung dicoret kalau dari LLDT.
3: Kenapa dicoret?
1: Kenapa?
2: Karena itu semuanya yang masuk final dapat juara kak. Maksudnya dapat penghargaan gitu kak. Ada yang gold medal, silver medal kayak gitu-gitu.
1: Nah, apa kalo, yang berbasis sama bisnis field
2: trip?
1: Itu gimana sistemnya maksudnya?
2: Nah itu jadi
1: disponsori gitu ya atau gimana?
2: Iya jadi dia itu lebih ke lomba dimana yang daftar itu lolos semua ke final. Hampir semua lolos ke final. Terus di situ ada paketnya kak. Jadi bisa ambil yang competition only. Ada yang dia itu ambil sekalian field trip
3: sama liburan.
2: Iya liburan juga.
1: Oh iya berarti sekali, berarti dia yang bayar ya kalau kayak
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Oh itu nggak boleh tuh kayak gitu ya?
2: Nggak boleh kalau
1: dari. Fair ya soalnya ya.
2: Iya langsung dicoret sih kak. Kalau itu.
1: Oke deh. Terus untuk ada target ini nggak sih, nilai-nilainya nggak sih untuk bisa masuk ke mahasiswa berprestasi tuh?
2: Kalau di Polinema sendiri kurang tahu ya kak, karena di Polinema itu yang 10 besar aku kurang tahu indikatornya tuh apa. Tapi yang masuk ke 3 besar karena presentasinya online itu lebih ke cara kita deliver pakai bahasa Inggrisnya sih kak.
1: Okay.
2: Itu poin paling besar kemarin sudah disampaikan juga itu sih.
1: Dan kamu menang di situ ya?
2: Iya.
1: Oke. Dan kamu gimana belajar public speakingnya kayak gitu? Kamu kan anak IT gitu ya, biasanya kan
3: di belakang layar, di belakang layar jarang ngobrol komputer, gitu.
1: Ngobrolnya sama komputer biasanya kayak gitu.
2: Iya betul betul. Kalau dari aku sendiri mungkin ini salah satu keuntungan mahasiswa IT juga karena karena hampir semua dokumentasi coding itu berbahasa Inggris.
3: Okay.
2: Jadi mau gak mau kita harus paham bahasa Inggris. Itu terus aku punya kayak semacam daily task di mana minimal mungkin 10 sampai 15 menit belajar bahasa Inggris.
1: Okay.
2: Dan itu tiap hari sih kak.
3: Jadi itu juga bisa mendukung kamu sampai bisa fluent gitu ya di bahasa Inggris. Nah tapi nih guys, aku habis lihat-lihat gitu ya di Instagramnya Surya. Okay. Selain dia
1: stalking,
3: riset. Bener. Selain dia jadi mama presenter, dia itu juga sempat menang Duta Literasi Pasar Modal. Itu gimana ceritanya dari IT banget tiba-tiba ke finansial, itu gimana nih ceritanya?
2: Nah dulu itu aku sempat terjun ke dunia kripto sih kak.
1: Okay.
2: Dunia kriptografi, karena sebenarnya kriptografi sama IT itu apa ya, berkesinambungan.
1: Kenapa tuh kok bisa kayak gitu?
2: Karena kan kripto itu digital currency kak. Nah digital currency yang di build melalui teknologi. Hmm. Ya, jadi dari situ aku kayak punya interest gitu. Ini menarik juga kalau kita terjun ke dunia finance sekaligus teknologi, atau biasa kita sebut fintech. Hmm. Okay. Nah, finance teknologi. Nah, terus karena di Polnema itu sebenarnya jarang yang benar-benar ngebahas pasar modal gitu kan. Mm-hmm. Terus ada salah satu komunitas namanya KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal. Awalnya aku terjun di situ karena sebelum aku masuk ke kuliah, mm-hmm, itu aku sudah punya interest juga sih Pak, Kak, di pasar modal.
1: Oke, okay, di saham gitu-gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Awalnya aku dulu malah pengen join ke jurusan akuntansi.
3: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Iya, terus tapi kayak ya udahlah kita terjun ke IT nanti. Uh-huh. Cari komunitas atau organisasi. Uh-huh. Yang bisa deliver.
1: Itu cari komunitas di mana? Di Malang ini berarti?
2: Itu di apa, di Polnema sendiri kak?
3: Oh ada ya.
2: Iya, okay. Cuma informasinya karena dulu pas aku join itu baru angkatan pertama. Uh-huh. Jadi kayak masih baru banget dan kegiatannya itu cuma satu. Apa satu itu? Kali aja. Itu webinar.
1: Oke. Okay.
2: Nah, terus angkatan kedua itu aku mencalonkan diri jadi ketua umum. Uh-huh. Terus di situ kayak mulai apa ya, mulai ngerombak dari awal sih kak.
1: Okay.
2: Mulai dari ADART, kemudian struktur organisasi, terus ada program kerja. Nah, jadi dari situ kayak udah apa ya, udah oke lah, udah proper lah daripada sebelumnya. Nah, terus dari situ ada tawaran dari pembimbing di KSPM buat ikut duta literasi pasar modal.
1: Okay.
2: Oh. Nah, pas itu awalnya aku nggak mau karena rata-rata yang ikut pasti anak ekonomi.
3: Betul, yang udah ada backgroundnya ya.
2: Iya. Terus dari UB, dari UM, terus dari Majung juga. Nah, itu kan jurusannya sudah linear lah sama apa yang diikuti sekarang. Terus kata Pak Iqbal, ya udah ikut aja nggak apa-apa.
3: Coba aja.
2: Ya, coba-coba aja gitu. Terus habis itu di karantina sekitar 2-3 hari. Terus ada tes kak, ada tes pengetahuan tentang pasar modal. Di situ aku karena memang backgroundku sebelumnya di kripto sama forex ya, jadi kayak wah ini apa, ini apa, kayak karena di saham itu ada fundamental, ada semacam PBV, terus ada revenue dan lain sebagainya. Di situ aku benar-benar belajar dari nol lagi
1: tentang pasar modal itu.
2: Iya, karena sebelumnya itu aku lebih ke teknikalnya kak. Nah, yang sekarang aku lebih harus belajar di fundamentalnya.
1: Okay.
2: Nah, dari situ aku belajar beberapa hari, terus tes, akhirnya lolos itu ke 30 besar. Nah, dari 30 besar itu presentasi. Karena aku mikirnya gini, sebelumnya aku udah pernah presentasi di depan orang pentingnya LL Dikti. Masa presentasi yang ini aku kurang sih gitu.
3: Harusnya bisa.
2: Iya, harusnya bisa sih gitu. Terus akhirnya ngebuat slide PPT sesimpel mungkin, tapi penyampaiannya harus lebih bagus gitu. Okay. Kan.
1: Tentang apa itu? Ya, presentasi yang kamu bawakan
2: tentang pencapaian, terus visi misi, motivasi sama program kerja. Nah, dari situ aku presentasi di depan kepala OJK Malang sama jajarannya. Nah, habis dari situ karena yang diambil itu cuma 10.
3: Okay. Oh, dari 30 diambil 10.
2: Iya, 10 itu 5 cowok, 5 cewek.
3: Oke. Okay.
2: Jadi kayak gandeng-gandengan gitu kok, 1 sampai 5. Nah, habis itu pengumuman hari H. Karena pengumumannya itu langsung di Balai Desa, Balai Kota kalau nggak salah, di Malang, Balai Kota Malang. Itu pengumuman, jadi pengumumannya itu benar-benar di panggungnya kak.
1: Oh iya.
2: Sebelumnya memang kayak ditutup gitu kan. Ya udah, kalian udah masuk 10 besar, pasti juara, tapi belum tahu juaranya juara berapa, gitu kan. Nah, habis dari situ udah masuk ke tiga, juara ketiga udah diumumin. Antara juara 2 sama juara 1 itu diumumin yang juara 1 dulu.
1: Okay.
2: Karena kan kalau juara 2 kan yang juara 1 pasti udah tahu lah. Ya. Nah, habis itu diumumin juara satunya. Dan ya awalnya kayak enggak expect gitu sih kak. Masa sih kayak jurusan IT bisa lolos ke duta pasar modal gitu kan. Enggak make sense lah. Rata-rata temanku yang dari apa ya, banyak dari yang FEB, UB, kayak gitu-gitu sih kak. Terus kayak minta belajar lah. Justru aku mau belajar ke kalian karena jurusan kalian tuh lebih linear daripada aku yang IT.
1: Dan itu berarti organisasi atau komunitas yang ada di Polinema itu tadi apa namanya?
2: KSPM.
1: KSPM itu membawa kamu untuk menjadi ini duta pasar modal ini tadi ya.
2: Iya.
1: Nah, itu program-programnya apa aja yang udah kamu bangun di situ?
2: program kerjanya itu seminar kemarin itu Desember kalau nggak salah, itu diikuti sekitar 170-an orang. Termasuk mahasiswa sama umum. Nah, habis itu
1: yang pengisinya siapa kalau kayak gitu? Di bidang apa gitu?
2: Kalau kemarin aku di bagian technical analisisnya, Pak.
1: Okay.
2: Ya, di bagian technical. Jadi kemarin itu kayak collab antara beberapa duta, sekitar 5 duta buat collab, buat seminar di OJK Malang, terus speakernya itu kita sendiri gitu. Karena itu berita dari OJK. Nah, nanti dilaporin ke OJK buat penambahan poin gitu sih, Kak, sistemnya.
3: Oke. Okay. Tapi kalau kita flashback gitu ya, dari Surya nih kayak sepuhnya komunitas gitu kan. Kamu kan baru bangun angkatan pertama gitu ya. Tadi prodi juga angkatan pertama juga. Ada enggak sih kesulitan karena kan enggak ada angkatan di atasnya kan? Enggak bisa tanya ke cutting, ke senior gitu. Gak
1: ada apa ya role modelnya
2: Kalau dari aku sendiri ambil secara general dulu juga. Jadi misal yang KSPM itu aku ambil dari organisasi yang udah berdiri lama. Di situ aku lihat kayak gimana struktur organisasinya, kemudian ADART-nya itu kayak gimana, cara mereka itu melaksanakan birokrasi kayak gimana. Jadi belajarnya itu dari yang sudah berdiri dulu.
1: Okay.
2: Nah, habis itu belajar dari organisasi yang serupa tapi di beda tempat. Misal di KSPM UB, di KSPM UM. Jadi ambil dari situ kayak referensi-referensi kayak gini, habis itu kita ambil beberapa yang bisa diaplikasikan di organisasi tersebut. Jadi tidak semua apa yang jadi referensi itu diaplikasikan semua.
3: Gak boleh ketiplek lah.
2: Iya, betul.
1: Okay. Ada beberapa dengan kepengurusanmu di organisasi tersebut ya, sorry ya, apakah itu juga menambah poin untuk kamu menjadi mahasiswa berprestasi?
2: Jujur ya sih, Kak.
1: Iya. Dan faktor apa lagi nih? Ini kan udah ada di organisasi. Apa kamu mengikuti organisasi-organisasi lainnya juga?
2: Sebelumnya aku ikut IT Deck. Jadi IT Deck itu organisasi, bukan organisasi sih, lebih ke komunitas di IT yang dia tuh khusus untuk belajar bahasa Inggris. Itu sama pernah ikut WRI, Workshop Riset Informatika.
1: Oke, banyak ya ternyata komunitas yang kamu ikutin ya.
2: Iya, tapi lebih ke community base sih, Kak. Yang bukan yang benar-benar organisasi. Karena ada perbedaan. Kalau semisal yang community based itu lebih apa ya, lebih fleksibel lah, lebih bisa dibilang ya. Karena di situ kita belajar. Kalau di organisasi kita kayak apa ya,
1: struktural
2: ya. Banget. Terus kita memberikan sebuah service ke orang lain juga gitu.
1: Kalau komunitas ketika kita nggak ada apa-apa pun aman aja gitu ya.
3: Kan sharing ya,
2: sharing gitu. Belajar.
1: Terus faktor apa lagi nih? Sorry ya, yang membuat kamu bisa menjadi mahasiswa berprestasi tuh. Itu kan tadi di capaian-capaian prestasi udah ada, terus di organisasi. Menurutmu apa lagi?
2: Ada satu itu, Kak. HKI, paten, hak paten.
3: Oke. Okay.
2: Nah, di situ hak patenku dulu cuma satu sih, Kak.
1: Hak paten tuh gimana maksudnya?
2: Jadi ketika kita udah punya proposal, udah punya produk buat dilombain, itu kalau misal kita lolos ke lomba-lomba yang dibawahi, kalau sekarang itu Belmawa, itu bisa diajukan HKI. HKI itu semacam hak paten, dimana kalau kita udah hak patenin produk tersebut, itu udah tidak bisa diklaim oleh orang lain.
1: Oke, okay, berarti ya itu tadi HKI itu hak kekayaan intelektual itu.
2: Iya,
1: kan ya? Hak intelektual. Itu dalam bentuk proposal gitu maksudnya.
2: Iya,
1: kamu punya proposal. Program ini kayak gitu-gitu. Nah, apa yang udah kamu patenkan itu?
2: Kalau sekarang ada dua sih, Kak.
1: Oh iya.
2: Yang apa pertama aja itu program Easy Parking namanya. Nah, itu program saya sama cutting saya yang sebelumnya itu tentang smart parking.
1: Oke, gimana tuh, ceritakan dong.
2: Itu sebenarnya produk turun temurun sih, Kak. Jadi dari kakak tingkat itu yang sebelumnya 3 orang itu kan wisuda satu, Kak. Nah, dilanjutkan ke aku dengan 3 orang lagi. Jadi yang sebelumnya aku cuma bagian aplikasinya, sekarang aku bagian tim intinya. Nah, dari situ sebenarnya udah di HKI 2 kali kalau nggak salah.
1: Oh iya.
2: Ya, yang pertama itu yang Gemastik sebelumnya sama yang baru. Nah, dari situ sebenarnya ya di LLDT 7 di tingkat wilayah itu hak patennya kita harus jadi penulis pertama, Kak. Ternyata itu aku baru tahu.
1: Kita
2: nggak boleh jadi anggota, kita harus jadi penulis pertamanya. Nah, sedangkan di situ aku sebagai anggotanya. Jadi kemarin tuh kayak ditolak gitu. Ya cuma dibilangin kalau semisal kamu nyantumin HKI, itu kamu harus jadi penulis pertama. Iya. Jadi benar-benar produkmu itu produk yang kamu buat sendiri, kamu tulis sendiri. Kalau mau rekrut orang lain, orang lainnya tuh jadi anggotanya.
1: Gitu. Bukan kamu yang jadi anggota ya.
2: Iya,
1: terus betul. Yang kedua tadi selain tadi ada isi parking ya tadi ya.
2: Yang kedua. Yang satunya itu namanya Tubion.
1: Nah, itu punya kamu sendiri apa bukan?
2: Itu punya tim juga, Kak.
1: Punya tim juga. Ya, punya kamu tim sebagai juga.
2: Itu sebagai tim inti juga.
1: Oh, tim inti. Ya.
2: Cuma itu karena lolos kemarin itu lolos Pertamuda, PF Muda dari Pertamina Foundation dapat pendanaan. Jadi di hak patenkan, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Terus sampai sekarang sih masih progres juga sih. Karena kalau ngebuat produk yang dia itu berkaitan sama kesehatan harus banyak surat-surat yang perlu diurus.
1: Yes, benar banget. Dan produkmu itu terkait dengan kesehatan ya?
2: Kesehatan juga.
1: Apa tadi namanya?
2: Tubion.
3: Tubion.
1: Iya. Iya, gimana tuh?
2: Itu IoT buat early detection tuberculosis sih, Kak. Ya, base-nya itu base dari nafas.
1: Iya, pernafasan ya
2: kalau gitu ya. Nafas.
1: Berarti jadi nanti alatnya kayak dikasih ke hidung gitu atau gimana?
2: Iya, jadi ada semacam kantung nafasnya, Kak. Nah, nanti kantung nafasnya itu dihirupkan. Apa ya, bukan dihirupkan. Ditiup. Nah, ditiup habis dia itu full dimasukin ke alatnya. Nah, dari alatnya nanti ada semacam komponen buat nyedot nafas tersebut buat masuk ke alatnya. Nah, dari situ dideteksi oleh beberapa sensor. Nah, habis dari situ setelah muncul hasilnya nanti dikeluarkan di kantung yang sama.
1: Oke.
3: Kira-kira ngerjain itu berapa lama? Karena kan itu basicnya ada kesehatan gitu ya. Nah, itu kayak lagi-lagi kamu dari IT tiba-tiba ranah kesehatan itu susah enggak belajar ilmunya lagi?
2: Sebenarnya susah sih, Kak, karena kita cuma bisa melakukan studi literatur sih.
3: Iya,
2: Cuma melakukan studi literatur dan untuk menggandeng apa ya, untuk mendapatkan data yang benar-benar konkret itu kita bekerjasama sama Puskesmas Singosari.
3: Oke.
2: Kemarin tuh sempat sama Puskesmas Singosari dan kemarin baru jadi juga suratnya untuk mengajukan kerjasama supaya bisa dapat sampel dari Puskesmas Singosarinya.
1: Itu kan bersama tim ya kamu, Victoria. Itu berapa orang di situ?
2: Ada 5 sama jobless, saya.
1: Jobdesknya apa aja tuh di situ?
2: Yang 2 itu bagian IoT-nya. Nah, yang 1 aplikasi itu aku. Yang 2-nya lebih ke administrasi juga sama konsepnya.
1: Itu satu angkatan di Polinima juga.
2: Yang 2 itu cuttingku, yang 3-nya itu satu angkatan.
1: Oke. Keren ya, banyak ya proyekannya dia ya.
3: Benar, sibuk banget apalagi di masa-masa akhir kuliah juga kan. Kan harus sambil skripsi juga dikerjain gitu kan.
2: Skripsi aku belum.
3: Oh, masih belum.
2: Kerjain sama sekali juga.
3: Sama sekali.
2: Sama sekali.
3: Semester 7 nih.
2: Belum sama sekali.
1: Oke, terus sekarang lagi fokus apa berarti?
2: Magang sih, Kak.
1: Magang gitu.
2: Iya, magang.
1: Berapa bulan magangnya?
2: Sebenarnya aku dari semester 6, Kak. Nah, jadi di jurusanku itu yang semester 6 bisa ambil opsi magang atau kuliah reguler. Yang magang itu bisa ikut, cuma syaratnya harus keterima dulu di perusahaan.
1: Okay.
2: Jadi aku ambil yang magang di semester 6, terus semester 7 itu magang yang wajib.
1: Yang
2: wajib. Semester 7 ini.
1: Berarti di semester 6 itu kamu enggak kuliah reguler ya?
2: Iya.
1: Oke, malas kuliah tuh berarti.
3: Betul. Lebih milih magang ya.
1: Kenapa kamu lebih memilih magang?
2: Soalnya dari semester 1 sampai 5 udah ngerasain kayak kuliah
3: gini ya, udah bosen ya.
2: Iya, pengin ngaplikasiin teori ke praktikalnya juga.
1: Nah, itu ketika kamu mengaplikasikan ke dunia kerja langsung ya. Itu gimana? Berbeda jauh enggak?
2: Sebenarnya aku sebelumnya udah pernah kerja sih, Kak. Kerja di bidang yang sama dan itu remote sih memang. Nah, kalau kagetnya sih enggak ya, Kak.
1: Enggak,
2: karena udah punya pengalaman kerja juga.
1: Di bidang apa berarti kalau kamu?
2: Kalau aku IT. Di IT-nya, Kak.
1: Maksudnya di bagian apanya?
2: Di software development-nya.
1: Okay. Yeah. Dan itu remote.
2: Ya, yang kerja remote, terus yang magang itu offline ya.
3: Berarti nanti ini masih magang, nanti di semester 7 juga magang lagi.
2: Iya, betul.
3: Apakah magang di tempat yang sama atau mau coba perusahaan yang berbeda?
2: Untuk yang semester ini beda, Kak.
1: Oh, beda.
2: Iya, yang semester ini itu full remote. Yang magang semester ini, yang magang semester 7 itu full remote dan itu bergerak di bidang agensi software host gitu sih, Kak.
1: Base-nya di mana? Di sini juga.
2: Di sini juga, tapi di Jalan Ijen.
1: Tapi remote.
2: Remote. Iya, soalnya kliennya tuh dari luar, Kak.
1: Oke.
2: Rata-rata dari luar.
1: Dan itu ngerjainnya biasanya malam hari ya kamu ya?
2: Iya. tapi di sini itu, Kak, absennya harus maksimal jam 5. Jadi paginya itu dikasih tas, hari ini tasnya tuh ngerjain ini. Nanti absennya jam 4, jam 5 gitu.
1: Sore.
2: Sore.
3: ya harus disubmit, harus ada hasil yang dikerjain.
2: Iya, kalau kerja sebelumnya itu nggak ada batasan sih, jadi aku ngerjain.
3: Lebih fleksibel ya.
2: Iya, kalau yang magang ini ternyata sistemnya sama seperti kerja-kerja offline, tapi dia tuh kerjanya itu dari rumah, dari remote.
1: Wais, keren banget lah ini pekerjaan Genji banget ya.
3: Benar.
2: Iya
3: gitu
2: ya, betul.
1: Oke, keren banget teman Pro 2 dan kita juga akan tetap kembali lagi teman Pro 2 setelah beberapa lagu kali ini ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Dilah dan juga Surya juga teman Pro 2 ya. Yeah. Di sore ceria kali ini. Dan tadi kita udah cerita-cerita tentang bagaimana perjalanan seorang Surya menjadi mahasiswa berprestasi di Politeknik Negeri Malang. Keren banget nih. Kamu bangga gak sama diri kamu sendiri sebenarnya?
3: Bangga tapi belum puas.
2: Oh iya? Iya. Oke, memang harus ini ya, mumpung masih muda gitu ya.
3: Iya, betul.
4: Masih kuliah juga, masih banyak kesempatan yang bisa dieksplor gitu ya.
2: Iya, keren banget.
4: Next plan, mau ada rencana apa lagi nih Surya ke depannya?
3: Selama kuliah atau udah lulus kuliah?
4: Selama kuliah sama abis lulus. Kan masih kuliah juga.
3: Iya. Oh, kalau selama kuliah sih kayaknya mau aktif lomba lagi sih, Kak.
2: Oh iya, di semester yang udah akhir-akhir kayak gini?
3: Iya, mungkin sampai pertengahan semester 7.
2: Oke.
3: Kalau setelah itu udah fokus skripsi ya. Fokus skripsi sama
2: lomba apa yang paling terdekat yang mungkin ada kayaknya bisa aku ikut itu deh gitu.
3: KMIPN. Itu kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Negeri.
4: Oke, okay, seluruh Politeknik Negeri.
3: Iya, seluruh Politeknik Negeri.
2: Okay. Di Indonesia.
3: Di Indonesia.
2: Di Asia Tenggara enggak ya?
3: Oh, belum. Belum.
4: Mungkin next ya.
3: Oh, amin.
4: Tapi kalau next plan abis lulus kira-kira udah ada pandangan belum nanti mau kerja di sini nih, ada perusahaan yang diincer mungkin?
3: Mungkin itu sih Kak, pengen abroad sih. Pengen abroad ya.
2: Oke.
4: Ke mana?
3: Ada beberapa negara juga sih yang di plan.
2: Oke, keren. Semoga tercapai ya.
3: Amin.
2: Nah, ini buat temen Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin para maba di Polinema gitu ya, kalau kamu bisa ngasih pesan ke mereka gitu buat teman-teman yang mungkin ketika masuk merasa kayak salah jurusan atau mau, ada nggak sih tips-tips buat biar bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu?
3: Ini mungkin sudah aku tulis di IG juga sih.
2: Wah, emang harus di follow IG-nya.
4: Boleh kalau lihat ya.
3: Itu ada salah satu kutipan di situ. Jadi bukan apa ya, bukan kita keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyaman tersebut. Karena kalau kita keluar dari zona nyaman, otomatis kita kan merasa nggak nyaman, nggak enjoy buat ngelakuin sesuatu. Sedangkan kita kalau semisal memperluas zona nyaman kita, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, itu kita meskipun try hard, tapi kita tetap enjoy buat melakukannya gitu. Kayak dulu aku lomba-lomba, terus ngisi seminar dan lain sebagainya, itu rasanya kayak sebuah tantangan, sebuah ancaman lah. Tapi sekarang sudah bagian dari diri sendiri sih.
2: Oke, keren. Kenapa tuh kamu ketika di titik apa ketika kamu merasa oh ini menjadi pengisi acara, menjadi pembicara di seminar itu adalah aku tuh pada saat apa?
3: Karena basicnya aku introvert kan ya. Introvert, terus aku tuh mikir kalau aku terusan kayak gini aku gak bakal berkembang dan perjuangan dari orang tua aku bakal sia-sia sih kalau misal aku cuma diem aja, gak mau explore, gak mau bergerak dari tempat ini. Nah dari situ aku coba memberanikan diri karena memang pertama itu pasti kayak ngerasa down dan lain sebagainya karena sebagai seorang introvert energinya cepat habis kan.
4: Betul.
3: Energinya cepat habis. Terus akhirnya aku punya cara buat saving energiku. Jadi ketika pas acara itu aku diem, benar-benar diem banget, gak ngapa-ngapain. Tapi pas udah dimulai itu aku baru ngeluarin energiku. Nah habis selesai maju mungkin selesai ngisi seminar atau ngisi materi,
4: langsung ke kamar mandi.
3: Langsung duduk diem, gak diem lagi buat recharge.
4: Oke. Jadi ada tips-tipsnya gitu ya.
2: Berarti ada fase dimana biarkan singa di dalam diriku mengaum.
3: Siap-siap.
4: Tapi ada tipsnya dari Surya gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi kan aku bilang ada sempat ngerasa kalau ikut-ikut lomba ini sebuah ancaman gitu ya. Itu ada berapa kali ikut lomba sampai kamu ngerasa mulai enjoy sama perlombaan-perlombaan ini?
3: Karena lomba nasional pertama yang offline itu kalah, Kak. Jadi langsung down mental, mental langsung down. Terus lomba kedua itu menang dan menangnya langsung juara satu. Okay. Nah, jadi dari situ dari dua lomba tersebut itu langsung kebentuk mental sih, Kak.
4: Langsung ada turning point-nya di situ.
3: Iya,
4: ya,
3: turning point-nya di situ.
2: Okay.
3: Habis kalah langsung menang, menangnya juara satu.
2: Gitu. Dan kamu enggak akan menang ketika kamu enggak kalah dulu gitu.
3: Iya, betul.
2: Iya, jadi buat kamu teman pro 2 yang pengin mencoba lomba-lomba gitu ya. Enggak usah takut kalah ya.
4: Bener.
2: Karena mungkin kalah di perlombaan pertama itu sangat wajar ya. Tapi kekalahan itu yang akan mengantarkan kamu ke kemenangan gitu ya. Oke. Keren banget. Masih ada pesan-pesan lagi dari Rahmat yang akan disampaikan ke teman pro 2 yang lain?
3: Karena di perkuliahan tuh kayaknya itu beda sama di sekolah.
2: Oke.
3: Jadi buat kalian teman-teman yang mungkin merasa jurusan mungkin salah jurusan nanti ya. Saranku tetap jalanin aja, enggak perlu lihat kanan kiri, mau apapun jalan kalian yang diambil nantinya, tetap fokus, enggak perlu terlalu ngebandingin sama orang lain. Dan ya, tetap belajar karena mau sehebat apapun kita tetap ada yang di atas kita sih.
2: Oke.
4: Di atas langit masih ada langit.
3: Iya, betul.
2: Keren banget teman pro 2. Terima kasih Surya Rahmat Fatahillah ya sudah sharing-sharing di sore ceria kali ini. Semoga apapun rencanamu ke depanmu itu bisa terrealisasikan.
3: Oke.
2: Dan besok kalau kamu mengukir sejarah, mengukir prestasi lagi, jangan lupa main ke Pro 2 lagi.
4: Main lagi ya. Kita live update di sini.
2: Oke, terima kasih teman Pro 2 dari tadi obrolan kita teman Pro 2 ya bareng Surya teman Pro 2 dan jangan kemana-mana ya karena masih ada Bagas dan juga Dila yang akan menemani kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Masih bersama Bagas dan juga Dila, teman berdua ya. Tentu saja di sore hari ini kamu masih ditemani oleh Bagas dan juga Dila.
1: Yes.
0: Sore ceria kali ini. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama mahasiswa berprestasi ya Dila.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, keren banget ternyata buat mencapai sebuah prestasi itu banyak yang dilalui gitu ya.
0: Benar banget. Gak
1: selalu mulus, ada ups and downnya.
0: Benar, pokoknya tetap semangat dilakuin apapun itu teman berdua ya. Dan ingat bahwa ketika kita kuliah itu adalah sebuah tanggung jawab kita gitu ya.
1: Betul.
0: Terhadap orang tua kita dan pokoknya yang membiayain kuliah kita gitu ya.
1: Betul, jangan sampai orang-orang tersayang kita juga kecewa gitu. Bener ya sama
0: banget.
1: Yang kita lakuin selama kita kuliah.
0: Yes, benar, apalagi teman berdua ya, ketika kamu bisa kuliah itu adalah sebuah privilege juga ya.
1: Benar.
0: Karena tidak semua orang bisa sampai ke titik pendidikan itu, tapi kita juga berharap semoga semua anak di Indonesia bisa sampai ke perguruan tinggi gitu ya.
1: Betul.
0: Dila, ya.
1: Jadi kalau misalkan kamu ada sekarang lagi dapat kesempatan itu ya buat kuliah, jangan sampai menyia-nyiakan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Kalau bisa kita mencontoh gitu kayak Surya tadi, selagi dia menjadi mahasiswa, dia juga explore mengembangkan dirinya sampai ke titik yang mungkin kita nggak tahu gitu kalau kita nggak mencobanya.
0: Oke deh teman berdua, masih bersama Bagas dan juga Dila di Sore Ceria dan kita masih membawakan berbagai macam informasi Dila ya.
1: Betul.
0: Dan nanti akan berkumandang azan maghrib di jam 5 lebih 26. Bener banget teman berdua. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
0: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

adalah agama yang indah dan mencintai keindahan. Berhias dan mempercantik diri pada dasarnya diperbolehkan menurut Islam, bahkan dianjurkan terutama dalam hal ibadah. Namun dalam Islam, pria tidak diperbolehkan menggunakan emas untuk alasan apapun. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, lalu mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua ini haram bagi laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Al-Quran, memang tidak ada satu ayat yang menjelaskan secara nyata mengenai keharaman emas untuk kaum pria. Akan tetapi, hadis sahih dari Rasulullah SAW adalah sumber hukum kedua dalam Islam yang sudah menyebutkan dengan jelas mengenai keharaman pria menggunakan emas. Atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah. Jika seorang pria mengenakan emas, maka darah dan urin akan mengandung atom emas dalam jumlah yang melebihi batas, dikenal dengan sebutan migrasi emas. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah ini akan sampai ke otak dan beresiko memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan fisik, daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku secara bertahap. Wanita diperbolehkan menggunakan emas karena partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh melalui menstruasi. Penelitian tentang penyakit ini menyebutkan bahwa dalam tubuh seorang perempuan terdapat suatu lemak unik yang tidak dimiliki seorang laki-laki, di mana lemak ini akan mencegah unsur senyawa atom emas untuk masuk ke dalam tubuh. Sehingga saat atom ini masuk, hanya mampu menembus kulit namun tidak bisa menembus lemak yang menahan jalan menuju daging dan darah. Dari sudut pandang ekonomi, emas juga memiliki nilai yang tinggi. Hal ini juga menjadi tujuan diharamkannya laki-laki menggunakan emas adalah karena mengandung nilai sosial agar kaum muslimin terhindar dari pola hidup boros dan bermewah-mewahan. Subhanallah, sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini telah memiliki ketetapannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami.

rumah ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2, masih bareng sama Dila dan juga Bagas,
2: yes,
1: ya di Sorry Ceria kali ini. Dan seperti biasa di jam 18 ini kita mau hadirkan sebuah musik aktif ya, di mana ini merupakan sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2.
2: Ya, yes, benar banget teman Pro 2, yang mana dari Ekraf sendiri ya secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal nih melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik ini, teman Pro 2. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini ternyata dari Kemen Ekraf dan juga Kemen Ekraf ya, ini berkolaborasi dengan grup musik independen yakni

0: mengeksplorasi perjalanan emosional menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas teman berdua. Dan ini menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin teman berdua.
1: Wow, jadi buat kamu yang penasaran kayak gimana sih lagunya Hello We're Coming Back dari Begundal Lok Paruh, ini dia lagunya teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Ya,
1: masih bersama Dila dan juga Bagas teman Pro 2.
0: Yes, dan baca kita muterin lagu dari BOH.
1: Yes, benar banget.
0: Oslo Ibrahim. Judulnya adalah Aku Rindu teman
1: yes,
0: Pro 2.
1: Benar banget.
0: Dan buat kamu yang rindu sama penampilan Justin Bieber.
1: Oke. Okay.
0: After Coachella kemarin gitu ya kan menggemparkan seluruh dunia. Ini ada kabar terbaru lagi nih teman Pro 2.
1: Yes,
0: dimana
1: penyanyi
0: Justin Bieber ini dikabarkan ya lagi ada dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final dunia 2026.
1: Benar banget. Dan ternyata teman berdua ya, apabila negosiasi mencapai kesepakatan nih, Justin Bieber ini akan bergabung dengan Madonna, Shakira dan juga BTS nih yang lebih dulu diumumkan teman berdua.
0: Dimana laporan tersebut juga pertama kali ya diungkap di media internasional. Tapi hingga saat ini teman berdua dari pihak FIFA sendiri maupun dari perwakilan Justin Bieber gitu ya masih belum memberikan tanggapan resminya nih terkait kabar tersebut nantinya bakal jadi atau enggak.
1: Yes,
0: gitu ya.
1: Benar banget. Karena memang sebelumnya FIFA ini mengumumkan ya bahwa Madonna, Shakira dan juga BTS ini sebagai penampil utama di halftime show perdana final Piala Dunia teman Pro 2. Dan acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium teman Pro 2.
0: Di mana Justin sendiri ya juga sempat nih hadir di seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium di Los Angeles ya bersama dengan sang istri yaitu Hailey Bieber teman Pro 2. Di mana dalam kesempatan itu dia juga tampil ya secara eksklusif untuk sebagai tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang dirilis di tahun 2025.
1: Bener banget. Nah, apabila bergabung dalam halftime show final teman berdua, maka akan menjadi salah satu penampilan terbesar dari Bieber ya sejak memeriahkan panggung Coachella tersebut nih. Dan pada April 2026 teman berdua ia tampil solo di Coachella ya dengan konsep akustik sederhana membawakan sejumlah lagu populernya. Dan yang pas di Coachella kemarin juga sangat booming banget ya Dila
0: booming
1: ya.
0: Booming banget dengan itu kayak hampir semingguan itu ramai banget
1: ya.
0: Mas Bajas gitu ya.
1: Dan penampilan tersebut juga menjadi aktivitas kembalinya ke panggung setelah vakum selama 4 tahun nih. Wah, lama juga ya vakumnya ya.
0: Cukup lama.
1: Dan sebelumnya ia sempat mengurangi aktivitas bermusik demi memulihkan kondisi kesehatannya teman berdua.
0: Yes, jadi kita tunggu aja ya gimana kabarnya, apakah Justin ini bakal jadi salah satu pengisi acara di halftime final show gitu
1: yes,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu yang penasaran nanti kita tunggu aja update-nya kayak gimana gitu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Baru aja kita dengerin teman Pro 2, sebuah lagu yang sangat Gen Z banget teman Pro 2 ya.
1: Bener, yang sangat NPD ya. Bener, gak ada banget orang yang kayak NPD ini.
0: Bener banget, karena ya mereka memang NPD ya Dila.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, atau new pusat dunia.
0: Yes, bener banget. Ini kalau kita ngomongin soal personilnya, ini mereka semua itu Gen Z semua gak sih Dila?
1: Kayaknya sih iya ya.
0: Kayaknya ya teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal new pusat dunia atau NPD, ini ternyata akan menggelar sebuah rangkaian konser ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ya, yang bertajuk NPD World Tour.
1: Wow. Luar biasa ya, karena kan ini juga dibilang baru.
0: Iya,
1: ya belum
0: bener.
1: Ada 1 tahun
0: bener
1: tapi
0: banget.
1: Udah tour dunia.
0: Beneran gak sih ini tapi?
1: Nah ini kita juga agak bingung ya ini pas baca. Katanya nih NPD bakal menggelar konser ya yang akan disiarkan langsung selama 72 jam non-stop melalui platform streaming video.
0: Dan dari promotor konser yakni Antara Suara teman Pro 2 dalam konferensi pers di Jakarta Selatan ya, ini menyampaikan bahwa NPD World Tour ini rencananya dilaksanakan di 12 lokasi di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat dari 23 sampai 26 Juli 2025.
1: Wow.
0: Kirain sampai ke luar negeri gitu loh.
1: Kayaknya belum ya, kayaknya nanti kayak coming soon gitu ya. Nah, ini ada yang paling unik juga teman Pro 2 ya, kata dari Andri Ferrarin gitu ya. Ini fokusnya tuh mereka tuh ingin nge-reveal atau mengungkapkan kalau mereka tuh melakukan tour dengan titik paling banyak walaupun setlistnya paling sedikit. Karena kan ini cuma lagu cuma baru dua ya.
0: Yeah. Oh,
1: lagu
0: yeah,
1: ini sama yang I Love You But You Lebih Love Me.
0: Oh.
1: Baru dua teman Pro 2.
0: Udah.
1: Tapi udah mau world tour aja.
0: Udah,
1: gitu
0: bener
1: ya
0: banget. Dan kalau kita ngomongin NPD teman Pro 2 ya, kita ngomongin soal personilnya.
1: Yes.
0: Jadi ada Niki Putra, ada Mario Kaisar dan juga Lukman Hakim atau Kak Kev teman Pro 2. Ini menyampaikan bahwa para penggemar NPD yang disebut NPCS,
1: wow.
0: Udah ada aja ya.
1: Ada.
0: Fansnya ya bisa menyaksikan seluruh rangkaian konser selama siaran langsung teman Pro 2.
1: Wow. Dan di setiap titiknya nanti akan ada journey gitu ya atau juga aktivitas yang menarik dan melibatkan kolaborasi nih dengan sejumlah musisi serta public figure yang tentu saja masih belum bisa di-spill gitu ya untuk menambah surprise nih bagi penggemar yang nonton.
0: Yes, pokoknya dari NPD akan selalu menyiapkan kejutan-kejutan yang lainnya teman Pro 2.
1: Betul. Nah, ini kabarnya terbaru lagi ya. NPD ini setelah habis tour ini, rencana bakal rilis lagu baru, itu lagu ketiganya tapi after tour ya. Jadi tanggal 29 Juli teman
0: Pro 2. Oke, akan ada lagu nih yang ketiga nih.
1: Benar, kayak agak telat ya lagunya. Habis tour baru dirilis. Ya, begitulah mungkin kita juga enggak tahu ya gimana konsepnya NPD nanti.
0: Iya, benar. Karena namanya new pusat dunia, ya udah suka-suka dia.
1: Bener,
0: gitu.
1: Dunia mengikuti dia.
0: Bener, dunia pusatnya di dia. Pokoknya
1: betul,
0: ngikutin aturannya dia pokoknya.
1: Bener ya, atur aja lah ya.
0: Iya.
1: Oke deh, teman Pro 2 itu juga informasi terakhir nih dari Dilan juga Bagas.
0: Bener banget.
1: Thank you banget buat kamu udah tune in bareng kita dari jam 3 sore tadi.
0: Bener
1: ya
0: banget, iya. Dan terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang selalu setia sama Pro 2 RRI Malang teman Pro 2. Dan mohon maaf ya jika kita ada banyak salah kata
1: salah,
0: teman Pro 2 ya.
1: Kita juga manusia.
0: Yes,
1: gitu ya,
0: bener banget. Oke deh, nanti di jam 7 sampai jam 8 akan ada
1: MLZ dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti di Jaga Malam bakal ada Iren yang bakal nemenin kamu.
0: Benar banget. Jadi pastikan kamu jangan berhenti untuk tune in di Pro 2 Malang teman Pro 2 ya, karena masih menemani kamu sampai jam 12 malam nanti.
1: Yes.
0: Oke deh, kayak gitu aja teman Pro 2. Kali ini Bagas pamit.
1: Bila juga pamit.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: selamat malam.
1: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser Suara Indonesia.
1: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman produser?
1: Ya, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu enggak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh, ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu banget. Rodamu.
0: Hei, siapa dong? Oke deh, kalau gitu, teman bro dua. Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan, atau lagi jalan-jalan, atau lagi di rumah aja.
1: Yo, iya.
0: Segala macam gitu ya.
1: Mm-mm, kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama.
0: Ini salah satu band yang genrenya adalah pop-punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro. Ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Saya Ocin, nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin, ada Bunti, main drum.
4: Oke, okay. Saya Alex, main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar, di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya? Aman ya? Aman ya?
1: Gokil, gokil, gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
2: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa
4: enggak? Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Apa ini?
1: Oh iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah, menyala abangku gitu.
0: Oh, iya.
3: Ocin, jangan.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang gak boleh diucapin, kata-kata yang tidak yang diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya, itu.
2: Menyala. Oh, iya. Kebakar, terus menyala abangku.
0: Iya, Pak. Untung gak, jangan parkir sini, Bang. Gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya, iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya, bener. Iya.
0: Lagi kebakar.
1: Oh, iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh, misalnya interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya. Yeah.
5: Okay. Kita berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya, dari November.
0: Oh, baru banget.
2: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gue kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26

0: Desember 2026.
1: Oh, 25.
0: Eh, 25 sorry, 2025.
1: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
3: Oke. Okay. Okay.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
3: Warna lah. Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
1: Benar.
3: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
2: Apa sih singkatannya?
1: Ada singkatan.
3: Oh, ini singkatan.
0: Singkatan.
3: R.
0: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
2: perkasa.
1: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
3: Oh. Biar
0: tuh. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
1: baru nemu juga ya.
2: Apa romansa?
0: Kenapa romansa?
2: Lu aja. Oh ya, jadi romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
1: Oke.
2: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
1: Yep.
2: Gitu kan.
1: Okay.
2: Kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai, ya somehow nemu romansa.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Karena artinya juga kan bagus ya.
1: Yeah.
2: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
1: Oh. Biar okay. Biar beda juga ya.
3: Benar.
1: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Hmm. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
2: Siapa satu orang?
0: Tahu dari mana lu?
2: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
1: Trigger satu orang.
2: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
1: Popang, yes.
2: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah, di romansa memang sebebas itu.
1: Okay.
2: Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
1: Ya okay. Gitu.
2: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik,
1: terus
2: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
1: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
3: Bener. Genrenya enggak dipatenin lah istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
1: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
2: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
1: Yeah.
2: Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi.
1: Yeah.
2: Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru.
1: Oh, oke.
2: Okay. Pengen sound baru.
1: Yeah.
2: Tapi kayaknya kalau di popang enggak masuk atau apa.
1: Yeah.
2: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
1: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
3: Aduh.
1: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali ketemu? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
0: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
1: Yeah. Kan.
3: Bener.
0: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
1: gitu
0: kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget sama yang sampling kemarin gitu.
1: Yeah. Bener.
0: Buka market baru bener-bener.
1: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
2: Di Lolos Bekasi.
1: Seru.
2: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
0: malamnya kita showcase.
2: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
1: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
3: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu, itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum.
0: Yeah.
3: Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi. Kenapa ya? Ada worry. Padahal nggak tahu worry kenapa gitu.
0: Yeah.
3: Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Yeah?
3: Yeah. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Nggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Okay.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagu yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
4: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih kalau liriknya arahnya kemana. Kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga. Gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Thank you. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
4: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya back to back aja. Bisa dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord-nya banyak kayak ada 7, ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Okay. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan gak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayaknya diterusin juga udahlah ya gitu.
0: Mendingan
2: lebih baik selesai sekarang
1: gitu. Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba bro dua ya, selesai nah, sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
0: Yeah.
3: Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin.
0: Yeah.
3: Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
0: Okay.
3: Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kagetnya gimana? Ayam ayam. Kaget.
1: Ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga.
3: Apa? Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
4: dari
0: tuh?
4: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, yang hipdut itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh
0: langsung. Jadi,
3: candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun
2: dan
3: iya
2: apa gitu.
3: Rilis rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan.
1: Benar.
0: Itu dia. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
0: Izin pakai ntar. Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansa.
1: Ya,
0: selesai. Let's go.

0: dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV.
1: Wow.
2: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10.
3: Menguji perpecahan.
0: Menguji perpecahan enggak.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya?
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Okay.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Oke, okay. Kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan momen itu.
1: Jadi
2: harga juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gilaan.
2: Tapi sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Karena
4: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu.
0: Ah, oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Gua enggak datang daripada enggak datang.
1: Wah, benar.
2: Diancam balik ya.
1: Benar.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Lo
0: ya.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Iya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
3: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
3: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
4: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
4: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Maksudnya maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar ngerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
3: Karena sekarang segampang gitu. Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Kayak denger intronya aja gue gak suka ya nih.
0: Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan benar-benar di play yang kelar gitu, kita baca
4: liriknya sih. Kayak The Massive Natural itu kan jarang orang
0: dengar.
1: Bener.
3: Mungkin
4: ya itu kan
0: maksudnya ketahuan umur ya kan, jadi
4: tahu-taunya kan diantara kalian sama
1: bener ya, yeah, rame-rame ya
2: gitu.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
1: Benar-benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Benar. Karena bukan kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
4: Tidak pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Gak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana? Aduh.
3: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
4: Emang apa? Tidur.
3: Iya.
4: Bukan itu.
2: Ngantuk kan ke bioskop.
4: Ngantuk kan ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Yeah.
3: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya sih, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
4: semangat tadi mana nih? Viral berapa M?
1: Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih. Yeah.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD Lusa.
1: Iya, Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di-follow di mana?
3: Langsung di-follow Instagram
4: Romansa.
2: S-nya 2
3: Romansa S-nya 2 titik underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Aku Noel Shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau enggak tadi biar bisa swipe up?
0: Baru. Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session?
1: Heeh.
0: Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih Doki. Dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga Clara.
4: Music Life Chat, Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Paket nomor 2, selamat malam Indonesia dan selamat malam Kota Malang. Wih, Malang malam hari ini lumayan dingin teman pro 2. Tapi kayaknya aku gak dingin banget di studio. Karena studio aku by the way malam hari ini rame banget sama adik-adik Gensi yang luar biasa. Wuuuuh. Apa kabar semuanya? Cantik-cantik, cakep-cakep. Ini emang Gensi tuh ini ya, semangatnya luar biasa ya.
1: Semangat
0: patah. Membaranya beda gitu ya. Kalau generasi yang udah milenial ke atas kan lesunya beda ya sama Gensi ya. Ini semangat banget. Dan kita mau welcome dulu, selamat datang, ada Lucian Sanbu.
2: Halo semuanya.
0: Halo semuanya. Aku kayak berasa sumuran banget sama mereka ya. Eh guys, ini boleh ceritain dulu gak sih, ini siapa aja personilnya? Mungkin yang mau kenalin, ini leadernya siapa nih? Siapa nih?
1: Kita gak ada leader.
0: Oke. Dari yang awal dulu ya, kali boleh, ya boleh. Itu mungkin mic-nya daripada digini-giniin, dilepas dulu cantik, coba.
1: Oke, Kak.
0: Oh, bisa gak? Oh, kurang bertenaga sepertinya. Jadi ntar bisa kayak digilir aja ngobrol ya. Oke, ada siapa ini? Wanita hijab bercantik luar biasa ini.
3: Masya Allah.
0: Tabarakallah.
3: Halo semuanya, aku Yesi.
0: Yesi ya?
3: Yeah.
0: Oke, Yesi kelahiran tahun berapa? Boleh tau gak?
3: 2005.
0: Cili banget ya. Berarti sekarang masih sekolah atau udah?
3: Masih kuliah semester 7.
0: Aku pikir sekolah, say.
1: SMA.
0: Iya, kuliah semester 7. Kuliah di mana boleh tau gak, Yes?
3: UB.
0: Oh, di UB jurusan? Ya,
3: pendidikan bahasa Jepang.
0: Oh, luar biasa. Hai, arigato gozaimasu.
3: Hai.
0: Dari Yesi kita geser dulu ke Pinkers yang satu ini ya. Selamat malam.
4: Malam, halo, aku Nashwa.
0: Nashwa, oke. Okay. Kelahiran tahun?
4: 2005.
0: 2005?
4: Sama.
0: Berarti sekarang juga kuliah juga?
4: Kuliah.
0: Jurusan?
4: Manajemen.
0: Di?
4: ABM.
0: Semester?
4: 2.
0: Oke, okay, ABM, UB ABM ya.
4: Iya.
0: Najwa, Yesi, kemudian sebelahnya?
5: Halo semuanya. Aku Mundir. Aku kelahiran tahun 2006.
0: Oke. Okay.
5: Sekarang kuliah di UB jurusan sosiologi.
0: Oh, berarti kamu bisa melihat sosiologi aku ya malam ini ya. Bercanda ya Mundir ya.
5: Yeah.
0: Tadi Yesi bagian apa? Pegang apa sayang?
3: Aku pegang gitar.
0: Oh, gitaris ya kamu ya. Bukan pegang duit ya.
1: Amin.
0: Kalau tadi Najwa pegang apa?
4: Pegang keyboard.
0: Oh, keyboard. Yeah. Oke, okay, Mundir?
5: Dan aku pegang bass.
0: Oh, bass ya. Jadi bassist. Oke. Okay. After Mundir ada siapa nih sebelahnya?
6: Halo semuanya. Aku Naya, aku biasa dipanggil Cekut. Di sini aku vokalisnya.
0: Wow.
6: Terus habis itu aku kuliah di STI Indocakti semester 8, baru selesai kemarin.
0: Wow.
6: Prodinya manajemen.
0: Manajemen ya, berarti sekarang udah tinggal cari work aja.
6: Iya, doain ya kak ya, doain ya.
0: Amin, kita doain ini pada fresh graduate ya. Oke, namanya siapa cantik tadi lupa?
6: Naya.
0: Mundir, Naya, Najwa, Yesi. Berikutnya.
7: Halo semuanya, aku Lira.
0: Hai.
7: Atau biasa dipanggil Lili juga. Aku kuliah di UM, jurusan manajemen. Barusan juga udah lulus. Mbak Naya.
0: Oke, okay.
7: Terus aku drummernya Lucien.
0: Wow, ini drummernya perempuan keren banget sih. Lu cita-cita aku jadi drummer ya. Karena sekarang gak bisa jadi drummer, aku drummerin panci di rumah guys. Siapa tadi cantik lupa namanya, aku akan nyatet dua kali ini.
7: Lira.
0: Yes. Oke, okay, sebelahnya Lira.
8: Oke, halo semua, aku Nael, bisa dipanggil Rudy.
0: Ya, aku... Nael, Rudy, jauh ya? Terus?
8: Aku kuliah di UM, sekarang semester 7 di jurusan teknik informatika.
0: Oh, kelihatan sih anak teknik informatika ya. Terus?
8: Di sini, di Lucien, aku pegang sebagai gitar.
0: Oh, gitarisnya ada dua, keyboardnya satu, bassnya satu, drummer ya, dan vokalis. Oke, Nael atau Rudy ya?
8: Iya.
0: Oke, guys, nanti sorry banget kalau aku akan kayak, siapa namanya lupa? Biasa ya, tante-tante ya saya. Oke, karena banyak banget personel malam hari ini. Tapi thank you banget guys sudah datang. Dan mungkin di awal ada yang bisa describe kira-kira

0: emang kayak se-circle gitu apa gimana?
1: Kita satu ekskul, ekskul musik waktu itu.
0: Oh, pantesan gitu ya.
1: Terus akhirnya dekat, terus habis itu kita kebentuk di tahun 2022 akhir kalau enggak salah itu.
0: Jadi 2022 akhir banget
1: ya. Iya, 2022 akhir. Awalnya kita manggungnya di pensi.
0: Pensi sekolah,
1: okay. Pensi sekolah SMA kita itu tadi. Terus baru ternyata kita rilis single album juga. Flashshirt itu single pertama kita.
0: Keren banget ya. Jadi berasal dari ekskul yang sama, SMA yang sama. Akhirnya begitu mereka keluar 2022, bikinlah Lucien Sun Moon. Nah, namanya kenapa pemilihan kata-katanya tuh Inggris semua? Ya gak sih, ini Inggris-Inggris gitu
1: ya, Inggris,
0: sih?
1: Iya, Inggris.
0: Boleh ceritain gak sih?
2: Jadi sebenarnya itu awalnya namanya Lucien aja.
0: Lucien aja
2: karena itu kan artinya berkilau kan.
0: Betul.
2: Kita pengen berkilau sampai kelihatan seluruh dunia gitu.
0: Wow. Amin
1: ya Allah.
0: Terus.
2: Lalu abis itu pas sudah nganu nama Lucien, ternyata ada band sama luar gitu yang namanya sama. Terus ditambah Sun Moon gitu.
0: Oh, itulah akhirnya gitu ya. Awalnya Lucien karena ada yang sama, akhirnya ditambah Sun Moon.
2: Jadi kilauan matahari dan bulan.
0: Sinar banget. Silau banget, say. Soalnya udah matahari mau bulan, silau banget. Oke, tapi filosofinya bagus ya. Jadi mau malam mau siang kalian akan tetap shine gitu
2: sekali.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Tapi itu dari kalian berenam kan berarti ya. Ini paling nyebelin, paling bandel, paling suka terlambat kalau misalnya lagi mau latihan. Boleh dijelasin ya, sayang cantik?
1: Izin izin bicara nih kesempatannya. Saya mati gitu maksudnya. Kalau yang nyebelinnya itu sepertinya kami semua nyebelin. Nyebelinnya beda-beda soalnya.
0: Masalah nyebelinnya beda-beda.
1: Itu kalau sering terlambat insyaallah sebelah saya ini. Ya Allah, Mbak, tolongin.
0: Kenapa suka terlambat?
1: Bikin alisnya itu loh, Kak. Kasih paham nasional juga banget ya. Sebelahnya juga. Terus itu yang di depan agak-agak ya, Kak. Ya ampun.
0: Itu langsung nyadarin
1: kayaknya. Bukan aku, Lira.
0: Oke, tapi kalian berarti 2022 sampai sekarang ini bisa dilihat kompaknya luar biasa. Kayaknya nyatu banget gitu kan. Karena banyak orang yang sebenarnya kan ketika kita mau bermusik bareng tuh pasti kalian semua tuh punya genre yang beda-beda ya. Tapi kan untuk nge-matchin itu kan butuh seirama. Ini yang paling balancing di sini siapa? Yang paling bikin kayak okay, nengahin tuh bagian mana nih?
1: Sebenarnya kalau nengahin, kita enggak ada yang nengahin.
0: Gak ada,
1: kita.
0: Gak ada ya.
1: Kita bikin menang sendiri semua.
0: Iya, betul.
1: Cuman kalau semuanya kita bikin lagu, kan kita alhamdulillahnya beberapa lirik dari kita, lagu-lagu yang kita rilis itu kita nulis sendiri-sendiri.
0: Betul.
1: Jadi nanti kalau semuanya posisinya aku yang nulis lagunya, aku pengen kayak gini. Biasanya yang mengatur aransemennya nanti ada Nael dan Lumbir gitu.
0: Jadi cowok-cowok ini bagian aransemennya gitu ya.
1: Gitu.
0: Nah, berarti kalau lirik lagu yang biasa kalian create itu lebih ke siapa? Pengalaman pribadi siapa?
1: Pribadi masing-masing.
0: Ada lagunya masing-masing juga ya.
1: Masing-masing.
0: So, berarti kalian sekarang udah punya berapa single, guys?
1: Single 13 ya.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Banyak ya, udah jadi album dong ya.
1: Udah punya album juga kita.
0: Oke. Wow, ini perjalanannya panjang. Tapi kayaknya kita mau dengerin dulu ya, setelah keberkatan kita nomor 2. Jangan kemana-mana. Abis ini kita masih bakal balik lagi sama mereka. Kamu yang mau tanya-tanya boleh banget di live chat YouTube RRI Malang Official malam hari ini. Atau juga kalian bisa langsung aja WhatsApp ya di 081-555-600-879. After this one kita bakal balik lagi untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, guys.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi dan spesial malam hari ini masih di Pro 2 In This Time, masih barengan sama teman-teman yang luar biasa banget. Masih barengan sama aku juga gitu ya. Yang asli banget, dari tadi aku di studio ini berasa kayak aku balik lagi Gen Z gitu ya. Oke. Okay. Tapi guys, karena kan kalian sebenarnya genrenya adalah alternatif pop ya. Kenapa sih akhirnya memilih genre itu? Karena I'm sure tidak semuanya pasti genrenya alternatif pop sebenarnya. Tapi akhirnya mengambil genre itu, boleh diceritain enggak?
1: Nail.
2: Jadi gini, kami mengambil alternatif pop karena alternatif pop menurut kami paling tengah-tengah ya. Dan gak tahu sih sebenarnya emang pelarian atau gimana.
0: Pelarian dari siapa say?
1: Dari apa Nail?
2: Dari apa-apa pokoknya.
3: Jadi ya emang alternatif pop yang tengah-tengah sih. Soalnya itu sebenarnya genre yang luas banget. Betul. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Begitu.
0: Bilang juga ini jadi satu genre yang memang lagi hype gak sih sekarang ini?
1: Iya,
0: yeah,
1: yeah, yeah, lagi banyak-banyaknya.
0: Lagi banyak-banyaknya. Dan ini gak menjadi satu tantangan gak sih? Aduh kok makin banyak, kita harus punya warna berbeda nih gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Lucian sendiri juga bingung, kita hari ini nyari kayak ciri khas kita apa ya. Betul. Dan lain-lain gitu. Soalnya kan hampir sama memper-memper gentinya.
0: Betul. Wow. Tapi kalau dilihat dari diskografinya mereka gitu ya, cara mereka bikin press release, ini emang bener-bener mereka itu kreatif banget ya. Boleh cerita gak sih nih si behind this press release yang keren banget nih siapa?
1: Press release kita biasanya dibikin sama manajer kita. Tepuk tangan dulu buat manajer kita. Nayara, iya namanya Nayara.
0: Lagi berlibur.
1: Iya, lagi berlibur, dia cuti kerja ke Bali.
0: Oke. Tapi ngomong-ngomong soal berlibur, ini dalam waktu dekat, as soon as possible, kita doain semoga beneran terrealitaskan. Terjadi. Kayaknya kalau kalian pada mau tour bareng katanya.
1: Iya.
0: Bulan Oktober sama November. Mendekati anniversary kalian tuh gimana nih?
1: Anniversary, tapi sebenarnya kita udah gak ngerayain anniversary kita. Iya, karena sibuk sendiri-sendiri.
0: Emang pengen tour aja?
1: Pengen tour, soalnya kita juga abis rilis album itu tadi. Jadi sekalian aja promosi juga gitu, keliling kota.
0: Rencananya tournya bakal kemana nih? Tipis-tipis rencana dulu lah kira-kira.
1: Kayaknya mungkin akan ke Jakarta, Bandung kira-kira. Terus ada Jogja, Semarang. Sama yang terakhir Surabaya, Malang pastinya.
0: Yang terakhir nanti pastinya akan ditutup di Malang.
1: Iya.
0: Jadi Malang ini menjadi closing yang manis gitu kan. Untuk tour dan juga perjalanan kalian. So balik lagi ke album. Tadi ada 13 katanya ya.
1: Iya,
0: lagunya. Berarti memang sudah ada album. Jadi 13 lagu ini di-create dari tahun 2022 itu?
1: Enggak, sebelumnya kita single-single dulu. Kita punya 4 single dulu. Terus baru di album ini kita keluarin 10 lagu. Duanya lagu lama yo. Duanya lagu lama.
0: Oke, 10 yang baru, duanya lagu lama. Boleh dijelasin enggak lagu judulnya apa aja?
1: Banyak, dari awalnya kita ada intro itu Arc of Quiet Bloom. Terus habis itu ada In the Shadow of Our Past, I'm Longing to Be with You. Terus ada 11-12. Habis itu ada
0: Boleh di sponsor ini.
1: Boleh. Terus ada Lowest, ada Jealousy. Habis itu ada Slice of Life. Itu lagu lama kita, Slice of Life sama Flustered. Terus habis itu ada What Will Never Be. Sama Minuet. Itu ya?
4: Ya, interlude.
1: Sama interlude-nya itu,
4: minuetnya.
1: Minuet ya, interlude kan ya? Lupa.
0: Diingetin sama ini ya, drama. Oke, tapi dari judulnya memang pemilihan judul-judulnya memang menarik ya. Dan lebih berbahasa Inggris lagu-lagunya?
1: Ada satu lagu yang bahasa Indonesia. Oh, ada dua.
0: Tapi yang lain semua bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Kenapa sih pemilihan bahasa Inggris tuh kalian lebih kencang di karya-karya kalian? Boleh gak cerita gitu?
3: Sebenarnya karena bahasa Inggris lebih... ini sih
1: universal,
3: karena bukan karena musik yang kita dengerin tuh banyaknya bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu lebih gampang buat di dirangkai gitu loh
1: daripada bahasa Inggris.
0: Jadi kayak lebih simpel ya untuk anak-anak Gen Z gitu. Oke. Tapi kalau dari lagu-lagu tadi kan semuanya bilang semua pernah punya lagu yang memang terinspirasi dari cerita pribadi kalian. Di sini yang paling ratu atau raja galau sebenarnya siapa sih?
1: Waduh, itu maksudnya, tuh. Ya, Vesivi.
0: Bukan saya gitu ya.
3: Hijabers ini.
0: Oke, boleh diceritain gak hijabers cantik ya sih? Gimana, Yes? Kenapa kalau lagunya kayaknya banyak dengan cerita-cerita? Apakah kamu sering putus gitu. Nyambung gak lama-lama gitu.
1: Aduh kak, aduh di membuka luka lama.
0: Memang dihadirkan di sini untuk membuka luka lama.
1: Jadi aku tuh gak pernah pacaran kak. Okay. Tapi aku suka sama cowok tuh 8 tahun. Jadi ya itu bikin lagu tuh kayak ketika mau confess bikin lagu, lihat dia sama pacarnya bikin lagu, terus gak bisa dapetin dia bikin lagu. Jadi kayak oh ternyata suka dia itu asik juga nih, jadi 4 lagu nih.
0: Oke. Gitu. Ini ada yang bilang bahwa ternyata ketika kita cinta sama seseorang tuh sakitnya bisa jadi karya.
1: Nah gitu, itu loh kak.
0: Apakah yang bersangkutan itu tahu bahwa kamu dia menjadi inspirasi dari karya kamu?
1: Akhirnya tahu. Akhirnya
0: tapi
1: tahu.
0: Akhirnya kalian nggak ada relation apa apa?
1: Nggak lagi. Doain dong teman-teman.
0: Doain dong. Masih berharap. Masih.
1: Agak.
0: Oke. Emang cintanya tulus banget ya.
1: Insyaallah.
0: Oke, berarti memang akhirnya dari semua pengalaman dan juga perjalanan kamu, even kamu nggak bisa sama-sama dia, tapi jadi karya gitu ya.
1: Iya itu.
0: Dan rasa sakitnya itu masuk di
1: dalam abadi banget.
0: Judulnya apa aja yang kamu
1: Flustered, Reminis, Wine, sama yang
4: In the Shadow of Our Past.
1: I'm Longing to Be With You.
0: Oh my god.
1: Ya Allah, kapan nih ketemu Rae?
0: Masyaallah. Iya kan? Ini tapi pemilihan judulnya kamu juga?
1: Iya.
0: Oke, kenapa kok tadi ada Wine in the Shadow of
1: Kalau yang Flustered itu kan bingung ya kak ya, itu ceritanya bingung. Ini aku disuruh sama semua orang buat confess, okay. Terus kayak ih gak mau gitu. Terus kalau yang Reminis tuh dibantuin temen-temen sih,
0: okay.
1: Terus yang Wine itu juga akhirnya dibantuin temen-temen. Kalau yang panjang banget ini tadi kayak ini kayaknya lagu terakhir buat dia deh. Jadi bikin yang gong gitu.
0: Bikin yang benar-benar gong banget,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tapi kayaknya mau bikin lagu lagi deh buat dia.
0: Masih inspired by him ya,
1: yeah.
0: Luar biasa sekali ya. Laki-laki mana itu?
1: Laki-laki mana ini?
0: Oke, okay. Kalau keyboardisnya pernah gak sih bikin lagu juga dari pengalaman pribadi kamu? Kalau Yesi kan tadi udah, kalau kamu? Gimana
1: pernah.
0: Oke, ada berapa lagu di lagu-lagu karya kalian yang ada inspired by kamu? Berapa lagu?
1: Satu lagu.
0: Boleh gak? Dijelasin judulnya apa tuh?
1: Judulnya Jealousy.
0: Oh Jealous,
1: iya.
0: Tapi ini orang yang kamu bikin lagunya ini emang sama kamu atau gimana?
1: Kenapa?
0: Kamu cuma mengagumin aja atau gimana?
1: Oh sebenarnya ini bukan
0: tentang laki-laki, tentang orang yang kamu cinta gitu bukan ya?
1: Bukan, ini tapi tentang friendship, teman-teman.
0: Oke, ceritain dong gimana tuh ceritanya?
1: Jadi pokoknya intinya aja ya.
0: Kenapa? Orang mana sih? Oh Malang, baiklah. Terus.
1: Intinya itu tentang kayak jealous di pertemanan gitu loh. Sebenarnya temen ini tuh temen deketku banget. Gitu.
0: Sahabat ya jatuhnya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Terus makanya kayak dia temen deketku tapi kok diem-diem gak suka aku ternyata.
0: Diam-diam gak suka?
1: Iya.
0: Oh backstabber ngana ya. Suka ngomong di belakang gitu ya?
1: Iya makanya.
0: Sakit amat.
1: Nah itu bikin sakit.
0: Tapi gak di sini kan? Bukan di sini.
1: Gak ada.
0: Bukan ya.
1: Ini baik ya.
0: Baikan. Ah bisa aja sih lu. Oke. Terus akhirnya kamu bikin lagu itu.
1: Akhirnya bikin lagu.
0: Tapi pesan yang ingin kamu sampaikan di lagu itu tentang friendship yang kamu alamin tadi gitu ya. Ada teman yang ternyata di belakang kamu backstabberin kamu.
1: Iya.
0: Apa yang pengen kamu sampaikan message-nya?
1: Sebenarnya cuman pengen ngomong yang kayak gini tuh sakit banget tau ya, soalnya kan teman deketku banget
0: ya,
1: gitu.
0: Terus di depan baik tapi di belakangnya begitu gitu
1: iya.
0: Ya. Itu sakit ya. Sangat. Tapi sampai sekarang boleh tahu enggak masih main sama dia temenan enggak atau udah enggak?
1: Udah enggak sih.
0: Oh bagus, okay. Kamu meng-cut off orang-orang yang tidak deserve to you, oke? Oke, kalau mundur ada enggak lagunya? Kasih dua nih mic-nya, oke, okay. Udah kayak reporter ya. Gimana Mas Mundir?
3: Jadi kalau lagu yang aku buat itu ada Slice of Life.
0: Slice of Life.
3: Iya yeah, benar.
0: Oke, okay. Gimana tuh? Kayaknya ini lebih kepada kehidupan ya.
3: Iya yeah, ini sebenarnya kehidupan life after breakupku sih.
0: Wow, life after breakup.
1: Menyayat.
3: Yang boleh sebenarnya cerita. Pas itu aku masih sering kepikiran sama mantanku yang mantanku ini yang menyakitiku gitu.
0: Oke, mantanmu yang menyakitimu. Sabar ya, Dek. terus sabar ya, Dek. Jangan ya, Dek. Terus.
3: Jadi makanya di lagu itu kayak lagu santai karena emang pas itu Live After Break Up cuma ngopi-ngopi aja kerjanya.
0: Oh wow.
3: Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kamu kayak orang kalau misalnya lagi galau tuh kamu lebih cenderung ngopi aja gitu ya.
3: Yeah.
0: Disantaiin aja ya. Yeah. Biar sebenarnya sambil mikir.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, emang laki-laki begitu
3: keluar
0: ya.
3: Keluar sendiri dan melamun sendiri.
0: Keluar sendiri dan melamun sendiri. Oke, okay, slice of life ya. Kalau vokalis gimana nih? Ada enggak?
1: Ada, kalau aku di sini aku nulis 2 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang di album itu ada What Will Never Be sama Memoria.
0: Wow.
1: Kalau dari Memoria sendiri itu aku nulis pakai bahasa Indonesia. Okay. Itu lagu bahasa Indonesia pertamanya Lucien.
0: Oke.
1: Okay. Aku inspirasinya dari teman aku yang temenan dari TK.
0: Oke. Okay.
1: Kita, aku temenan dari kecil sama dia. Terus lama kelamaan karena mungkin karena udah sama-sama punya kesibukan sendiri, terus kita nggak pernah ketemu. Sekarang aku kayak sering-sering kangen gitu. Akhirnya ya udahlah aku bikin lagu aja tentang dia gitu. Kalau Memoria, kalau yang What Will Never Be itu nyeritain tentang kisah aku sama mantan aku yang 4 tahun.
0: Oh gitu. Lama ya?
1: Iya.
0: Tapi sekarang berarti udah jadi mantan?
1: Udah jadi mantan.
0: Oh, udah jadi mantan.
1: Karena hubungan kita tuh aku ngiranya awalnya sebenarnya oke-oke aja. Yes. Tapi ternyata sebenarnya toksik.
0: Oh
1: gitu.
0: Aku penasaran, ini toksiknya seperti apa sih?
1: Waduh.
0: Dikit-dikit gitu.
1: Kayak mungkin dia apa ya kali gampang marah banget dan kasar kali ke aku, itu sih yang mungkin aku bisa highlight gitu.
0: Oke, okay. Karena memang ada kayak bad habitnya dia.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kerennya kamu akhirnya kamu cut off hubungan itu. Kamu sadar atau biasanya harus diintervensi orang lain?
1: Waduh.
0: Lo harus keluar dari situ, jangan situ terus atau gimana?
1: Aku walaupun diintervensi tetap kalau masih belum apa namanya kayak kepikiran cut, akan aku tetap lawan terus. Aku gitu soalnya.
0: Stubborn ya.
1: Iya.
0: Kepala gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi pada akhirnya kamu sadar dan akhirnya mau sekalian let him go gitu ya. Oke, okay, jadi 2 lagu.
1: Dua lagu, satunya tentang friendship, satunya tentang hubungan percintaan.
0: Berarti friendship ada 2 tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Kalau dari drummer mungkin ada yang bisa diceritakan lagu yang memang inspired by you dari kisah-kisah you gitu.
4: Kalau aku di Lucien tuh udah nulis 2 lagu. Yang pertama itu Castaway, itu single. Itu gak masuk di album. Nah itu tuh tentang mantan crush aku.
5: Mantan crush.
4: Pokoknya kayak aku tuh pernah suka sama cowok lah di SMP. Terus kayak cinta monyet aja gitu.
0: Oke.
4: Okay. Terus okay. Kayak aku ditolak. Tolak gitu.
0: Serius? Ditolak di SMP, waktu SMP?
4: Iya, sampai okay. Aku sukanya lama kok sampai SMA juga kok.
0: Oh, sampai SMA? Sampai sekarang?
4: Enggak dong, sekarang aku udah punya cowok.
0: Udah aman ya sekarang ya? Oke.
4: Amin.
0: Berarti lagu yang inspire tadi dari kisah kamu lebih ke percintaan juga ya?
4: Iya, itu yang Castaway.
0: Uh-huh.
4: Tapi kalau untuk yang Lowest itu tentang ini sih, kan artinya kan titik terendah ya.
0: Betul.
4: Nah itu aku nulis tuh terinspirasi dari kayak titik terendahnya aku waktu skripsian itu sih kak.
0: Oh, oke. Okay. Boleh cerita nggak sih kenapa kok mungkin ini akhirnya bisa jadi kayak ini ya, inspirasi juga buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk skripsinya mereka.
4: Betul.
0: Tapi kan pada akhirnya kamu melalui itu.
4: Yes.
0: Kamu nggak lari dari itu dan ini jadi karya.
4: Betul.
0: Keren banget. Gimana, boleh cerita nggak sih itu akhirnya? Melewati skripsi buat orang kan memang gak mudah ya. Apa yang kamu lakukan akhirnya?
4: Ya ngerjain sambil nangis. Pokoknya kerjain aja deh skripsi kalian. Bingung.
1: Sehari satu kata gak apa-apa.
4: Sumpah kerjain. Kayak kadang tuh kayak kita tuh ngerasa kayak males atau mungkin takut bimbingan.
0: Betul.
4: Atau mungkin kayak ngerasanya stuck. Kalau gak ditulis tuh pasti cuma muter-muter di kepala.
0: Betul.
4: Jadi emang harus ditulis atau brainstorming sama teman.
0: Wow.
4: Sama dosen.
0: Betul.
4: Jadi kayak harus ada usahanya gitu sih kak.
0: Yes, ada effort. Keren banget drummer kita ini. Karena menurut aku ini juga adalah case yang memang lagi banyak dihadapin orang.
4: Yeah.
0: Hari ini Gen Z khususnya. Jadi apapun itu semoga kamu tetap berjuang ya guys ya. Yeah, yeah. Jangan sampai udah di tengah jalan gitu ya. Oke, okay. Mungkin dari Nael, Rudy gitu ya. Apa? Ada gak cerita yang memang inspire by kamu gitu lagu di karya-karya ini?
2: Sebenarnya aku pun juga terinspire dari cerita orang sih. Jadi aku gak pakai apa, storyku full.
0: Tapi ada yang sumbang sih kamu
2: ya? Sumbang parafrasa aja.
0: Parafrasa aja, cakep banget
3: emang
0: ya.
3: Iya, Nael.
0: Emang iya, gimana dong? Tapi di lagu yang mana, Nael?
2: Ini lagunya yang 11-12.
0: Oh, oke, oke. Jangan-jangan kamu copy barista di sana ya.
2: Aduh.
0: Kan ini kamu 11-12.
2: Pengen belajar.
0: Asik. 11-12 nih lebih ke mana ceritanya? Boleh ceritanya enggak?
2: Jadi di narasumbernya tuh aku tahu kalau dia tuh lagi tengkar sama pasangannya dulu gitu. Terus abis itu dia tuh kayak pingin balikan dengan kondisinya tuh sebenarnya aman-aman aja. Tapi kayak ada something hal kecil gitu loh yang ngerasa bikin kok aneh gitu. Terus endingnya tetap yang narasumberku ini yang mohon-mohon gitu aja.
0: Oh, baiklah ya. Jadi ini lebih ke temanya lebih ke
2: cerita orang.
1: Cerita orang.
0: Ini cerita orang nih, cerita siapa, pacar kamu atau siapa nih?
2: Narasumber anonimu.
0: Narasumber anonimu. Bisa ya. Jadi semuanya ada ini ya, ada kontribusi ya. Teman-teman ini menulis ya. Tapi kalau single terbaru kalian apa, guys?
1: Kalau single terbaru dari kita ya, yang ada di album itu sih ada 10 lagu yang baru itu sih dari kita.
0: Langsung banget, iya. Langsung kayak dikeluarin bareng gitu.
1: Iya, langsung.
0: Wow. Ini menarik banget ya. Berarti dalam proses pembuatan 10 lagu itu, boleh gak diceritain butuh waktu berapa lama?
1: Waduh, kalau prosesnya awalnya yang paling awal kita itu apa? Oh, In the Shadow of Our Past I'm Longing to Be With You itu ya. Itu yang lagunya Yes itu cukup lama. Kayak mungkin sekitar 2-3 bulanan paling ya itu ya. Ya kan ya?
0: Yeah.
1: Nah, terus setelah itu lagu-lagu selanjutnya kita cuman dikasih waktu sebulan-sebulan.
0: Gitu. Lagu-lagu selanjutnya sampai sebulan-sebulan. Yang paling lama lagu yang Yes tadi.
1: Iya, Yes tadi.
0: Kenapa? Ada kesulitan atau mungkin apa?
3: Sebenarnya karena malas aja sih.
0: Waduh,
1: bukan sih kak kalau malasnya, tapi kayak akhirnya tertata itu ketika kami sudah menyicil satu.
0: Iya.
1: Akhirnya kayak oh saulan ini, ayo kudu sampai akhir tahun gitu. Jadi kayak kami juga ngejar deadline gitu. Akhirnya rilisnya itu di tahun ini Februari, tahun kemarinnya terpontal-pontal itu kan.
0: Terseok-seok. Ada kesulitan pribadi nggak sih untuk kalian sendiri gitu, mungkin karena waktu yang nggak sama, jam latihannya harus saling kayak janjian, harus saling kompromi, itu gimana?
1: Kalau kesulitan waktu latihannya sih, alhamdulillah kami tuh setiap Senin itu selalu ke studio kak, jadi kalau latihannya aman. Tapi untuk pembuatan apa ya lagunya itu, menurutku buat lagu-lagu yang terakhir itu sulit karena kami cuma dikasih jangka waktu itu satu bulan gitu. Jadi kayak ini aslinya kayak aduh terseok-seok juga.
0: Tapi tetap kalian selesaiin gitu.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Targetnya tadi kayak gitu. Tapi biasanya kalau tiap Senin boleh tau gak sih markas kalian di mana tempat kumpul?
1: Ganti kak kita
0: di kami juga ganti juga.
1: Iya, kami coba di Blue Sky Studio. Terus di mana yang apa?
0: WW
1: sama yang apa itu sing deng Watugang apa?
0: Watugang apa
1: ya? Mantra. Mantra.
0: Tapi semuanya pada di Malang semua kan ini kan?
1: Iya,
0: aslinya Malang semua ya. Wow guys, tau gak sih kalau kita lihat dari teman-teman indies ya kayak Atlasta, Koldiak, mereka juga kan beberapa kalau Atlasta juga adalah ini ya, biarpun dia sendiri ya, cuman kan memang kayak dari SMA dia udah fokus bermusik sampai sekarang karyanya gede dan tenar gitu. Jadi bisa dibilang memang prosesnya panjang dan kalian tahu dong ada harga yang harus dibayar untuk sampai di sana. Untuk menyamai ini, maksudnya kayak idealisme bersama untuk ayo kita bermusik, yang penting kita kasih karya terbaik kita dulu untuk urusan ntar ke depannya kita jalan bareng, itu gimana kalian saling brainstormingnya kayak gimana?
1: Kalau kita biasanya waktu itu karena kita lagi fokus bikin album, kita lebih emang fokusin ke band ya, sampai kayak Yesi pun itu kuliahnya bingung, terus banyak banget dari kita ya kayak skripsi kita sempet kayak stuck gitu juga.
0: Itu termasuk karena juga sibuk ngatur band ini juga?
1: Iya.
0: Orang tua nggak ngomel?
1: Iya ngomel.
0: Selesai gitu. Terus gimana? Suruh berhenti nggak sama orang tua itu?
1: Waduh,
0: agak. Berhenti nggak? Mama udah bayarin kuliah ya. Tapi akhirnya kalian mau bujuk-bujuk ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan akhirnya memang ya mau nggak mau harus menyelesaikan gitu kan. Oke. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang memang untuk waktu, uang pun juga kalian harus ini ya, harus keluar juga gitu ya guys ya. Oke. Tapi sejauh ini udah pernah punya pengalaman manggung di mana aja guys?
1: Kita sempat
0: Kickfest. Wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Terus kita sempat di itu, kita sempat ikut apa yang pilihan kayak yang dipilih itu tapi di sunset di kebun.
0: Oh iya waktu itu ada Sal Priadi dan lain-lain itu ya.
1: Tapi kami cuma di Malang aja.
0: Di Malang.
1: Iya.
0: Oke. Kenanya gitu. Eh tapi jangan bilang gitu loh, itu udah mulai starter kalian loh. Jangan bilang tapi cuma di Malang aja ya. Tapi kalian dapat tempat di situ untuk wow, perform itu suatu yang luar biasa. Berarti memang sejauh ini kalian udah cukup bangga dengan achievement yang kalian dapatkan kan? Yang udah kalian dapat belum sekarang?
1: Bangga, tapi masih harus banyak lagi yang dikejar dan
0: banyak gitu. Oke, oke, oke. Dan kalau bisa dibilang ini 13 lagu kan? 13 lagu ya totalnya berarti ya. Tapi yang terbaru ada 10 lagu yang harus fokus gitu. Ini lagu-lagu yang memang sebenarnya kan dari cerita-cerita kalian sendiri. Tapi kalau boleh memilih, nanti aku mau tanya sesuatu ya. Kira-kira dari siapa sampai ke Nael, lagu yang memang kamu banget, boleh itu lagu yang memang inspire Bayu atau orang lain, tapi yang ternyata di dalam lagu ini tuh lagu kalian banget tuh apa?
1: Okay. Atau siapa? Kalau dari semua lagu Lucien yang meskipun bukan aku yang nulis, aku ke Lowes sih kayak emang lagi di titik terendah hidup ini, Mams. Tapi iya kalau yang aku yang menulis sendiri itu ya lagu yang panjang banget ini, In the Shadow of Our Past, I'm Longing With You
0: itu sih. Mikir gak sih kenapa panjang banget lagunya gitu? Bisa disederhanakan gak judulnya?
4: Shadow.
0: Oke, tapi yang memang lagi kamu banget biarpun itu gak ciptaan kamu adalah si Lowes itu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Karena memang kamu merasa lagi ada di titik terendah.
1: Iya. Yeah.
0: Akhirnya gimana nih Yes? Karena ada di titik terendah ini untuk mengkontrol kamu naik gimana caranya?
1: Iya. Berusaha manajemen waktu sih kak, biar gak kepontal-pontal bandnya, kuliahnya, terus cari cuan-cuannya gitu. Kalau cinta mah, aduh nunggu yang 8 tahun itu aja deh.
0: Itu termasuk setia ya dia, termasuk setia ya.
4: Termasuk setia ya.
0: Oke. Kalau keyboardist kita gimana nih?
4: Sama, Lowes juga.
0: Lowes juga ya? Ini gengsi pada kenapa sih pada lagu Lowes semua nih? Kayaknya kalau hidup kalian tuh rasanya happy-happy loh. Gitu kan, masa muda gitu.
1: Iya,
4: biasa.
1: Benar,
4: betul.
0: I agree with you. Oke, gimana nih? Boleh cerita gak? Emang Lowes-nya di bagian apa nih?
1: Apa ya?
0: Saya tata kona tau gak kusik. Gimana nih?
4: Itu sih, mungkin masalah-masalah yang dari apa remaja menuju dewasanya gitu. Karena pertama kali jadi kayak bingung.
0: Jadi memang termasuk juga kalian krisis teenagers ini ya.
4: Iya.
0: Jelas mau ke muda ini ya. Ini memang cukup kadang berkrisis begitu ya.
4: Iya, kayak hilang arah gitu ya.
0: Oh, hilang arah. Iya, baik-baik.
4: Sebenarnya
0: Google Maps saya jangan lupa. Biar enggak keliru gitu ya. Oke. Tapi kamu tetap mencoba struggling ya.
4: Mencoba.
0: Dan kayak dukungan dari teman-teman tuh ada enggak sih? Siapa namanya?
4: Nashwa. Ada.
0: Ada ya, tetap ada ya. Jadi saling support termasuk saling dalam band ini juga ya.
4: Iya.
0: Luar biasa sekali. Kalau Munir?
3: Kalau aku sebenarnya lagi relate sama What Will Never Be.
0: Wow. What Will Never Be. Itu siapa tadi? Itu siapa tadi yang bikin?
4: Aku.
0: Oh iya. Oke. Gimana?
3: Jadi aku nangkepnya lagu itu kayak yearning gitu.
0: Yearning. Okay. Yearning of what gitu.
4: Ya boleh yearning. Gimana?
3: Jadi aku lagi suka sama cewek tapi aku enggak mengharapkan apa-apa dari cewek itu. Aku cuma suka aja.
0: Siapa niche? Apa jangan-jangan ada di sini?
3: Enggak
4: berani kak.
0: Oh, enggak boleh. Emang ada peraturan gitu enggak boleh?
6: Tidak tertulis.
0: Sih. Baik. Saya suka nih, saya mau goreng lagi di sini. Terus gimana? Oke.
3: Jadi kalau sekarang aku lebih mikir ya udah kayak kita emang gak bakal jadi gitu. Jadi direlakan aja.
0: Oke. Gitu. Memang karena ada apa perbedaan atau memang gak sama?
3: Karena
0: visi misi gitu.
3: Gak cocok aja sih.
0: Gak cocok aja ya. Tapi kamu akhirnya sadar ya udah relain aja.
3: Iya.
0: Baik. Gitu. Vokalis apa nih?
1: Kalau aku sebenarnya sama kayak Yesi dan Nashwa, aku lagi sering dengerinnya Lowes. Terus aku juga, tapi kalau aku yang nulis aku sukanya Memoria itu.
0: Oke, kenapa?
1: Kalau Lowes karena emang waktu itu aku sempat stuck skripsi juga kan, karena ya kayak bingung gitu gimana jalannya. Terus kalau Memoria karena emang aku lagi akhir-akhir ini sering kangen banget sama teman-teman aku. Terus kayak era-era aku waktu zaman-zaman dulu, aku lagi happy-happynya gitu.
0: Jadi kayak pengen aja flashback gitu.
1: Iya.
0: Makanya Memoria gitu.
1: Oh, wow.
0: Memoria. Gitu. Drummer kita yang cantiknya gimana? Gimana?
4: Kok aku cantik?
0: Semua cantik di sini. Yang ganteng cuma dua, yang lain cakep. Please ya. Oke, gimana, Shay?
4: aku udah pasti lowest.
0: Lowest ya, lowest.
4: Karena selain aku yang nulis.
0: Kenapa sih lowest semua? Padahal mereka tuh AI loh.
4: Ini kak.
0: Dari tadi ketawa ke TV loh mereka. Harusnya lowest tuh milenial, hello. Oke, okay, gimana okay. nih?
4: Terus itu tuh lagu uh-huh. yang instrumennya, oh, terus iya, referensinya okay. itu aku banget. Okay. Karena aku kan suka K-pop ya. Nah waktu itu aku maksa Nael untuk ya gimana caranya kayak reference ini
0: okay.
4: gitu. Karena kayak aku suka K-pop banget okay. gitu. Okay, dan okay, aku okay. pengen lagunya tuh kayak Lowes sekarang dan okay. yang paling aku suka Lowes.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti Nael ini mengerjakannya di bawah tekanan ya?
4: Iya. Yeah.
0: Under pressure.
1: Semua lagu di lagu Lowes okay. semua under pressure kak.
0: Oh oke. Okay. Yeah. Ingat ya. Yeah. Mesti begini nih ya. Yang satu mesti kayak kondang dia nih. Yeah. Jadi gitu emang kayak ada tekanan-tekanan gitu ya. Oke okay, luar biasa banget. Tapi berarti Nael ini emang paling sabar ya. Selain banget. Sabar memang dia tertekan guys sebenarnya.
4: Banget.
0: Kalau Nael gimana Nael? Kayak yang kamu banget deh.
2: Aku lebih ke jealousy sih kak.
0: Jealousy ya? Jealousy. Kenapa?
2: Jealousy itu lagunya menurutku lucu. Terus kayak buat teman-teman kalau yang baru tahu Lucien ini bisa kayak denger dan ikut joget bareng gitu kayak.
0: Ikut asik
2: kayak,
0: ya?
2: Iya yeah. kayak dance. Kok dansa sih apa?
1: Vibing lah, vibing lah.
0: Oke, oke.
2: Joget chordnya huh? Gampang gitu.
0: Oke, okay. Wow, oke okay.
2: Jadi kayak buat
0: easy listening ya dia ya?
2: Iya. Hmm.
0: Si apa tadi judulnya?
2: Jealousy.
0: Jealousy, oke. Okay.
2: Lagunya Nasweet. Aku suka bassline-nya Mundir.
1: Yeah. Mantap.
0: Wow. Bassline-nya Mundir ya?
2: Iya,
0: yeah,
2: itu paling okay. mantap.
0: Paling mantap ya? Oke, oke, oke. Jadi memang kalian semua tuh memang punya lagu-lagu yang memang sesuai dengan personality kalian. Tapi tadi sempat dibahas bahwa ternyata tidak boleh ada aturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa di dalam band ini kabarnya mereka tuh tidak punya tidak boleh kayak ini ya, ya udah relasinya sebagai teman aja. Jangan lebih. Apakah takut merusak perbandingan ini atau gimana sih sebenarnya?
1: Ya bisa jadi itu juga alasannya. Terus juga karena kita udah nganggep.
0: Tapi perasaan manusia nggak bisa dibohongi.
1: Iya makanya itu.
0: Terus nah, jalanan Soko Kulino.
1: Ah ya itu.
0: Hati-hati loh yo. Hati-hati loh. Gimana nih guys?
1: Tapi aman aja sih kak sejauh ini karena kami konsepnya adik kakak gitu.
0: Adik kakak.
1: Nah kebetulan yang cowok-cowok ini
0: adik.
1: Jadi mereka oh. tinggalnya juga kayak adik gitu.
0: Oh, iya. Tapi banyak yang suka berondong kan?
1: Waduh.
0: Iya oke oke. Oke ini tapi memang lebih muda ya.
1: Iya yang cowok-cowok
0: lebih muda ya. Oke oke oke. Yang paling tua di sini siapa sih?
1: Aku.
0: Oh baik, cekut ya.
1: Iya cekut.
0: Paling senior secara umur gitu. Iya. Tapi kamu juga paling kayak ini nggak sih kayak karena merasa lebih tua tuh biasa lebih ngademin gitu kan?
1: Waduh, oh. aku juga diem dong sama Yesi.
0: Oh, berarti Yesi yang lebih ngomong.
1: Ini iya. Mama.
0: Mama Yesi.
1: Mama Yesi.
0: Oke, oke, oke. Guys, apa yang pengen kalian capai ke depan? Karena kalau kita lihat memang dari teman-teman ini kan formatnya udah luar biasa banget. Kemudian juga secara main ini teman-teman juga kayak pro player ya. Kalau kita lihat
1: amin.
0: Sambil Allah. Jalan ya, sambil jalan gitu ya.
1: Iya, belajar bareng.
0: Sambil belajar bareng gitu. Tapi biasanya kan ada di dalam band tuh gini, oh ini kurang oke nih, ada yang lebih pici-pici siapa? Bagiin siapa? Apakah Nael?
1: Nael.
0: Aku biasa main musik emang Nael ya? Kayaknya.
1: Anak gereja.
0: Iya,
1: dia main di gereja.
0: Iya, emang gokil banget Nael. Sama berarti ya. Oke. Jadi memang karena biasanya memang udah kebentuk ya harmoni, jadi kalau ada yang picit dikit kamu yang akan lebih komplain gitu ya.
2: Lumayan.
0: Oke, keren banget. Oke. Terus balik lagi, apa yang pengen kalian capai guys? Karena kalau kita lihat ini sudah 13 lagu total dan juga tour yang memang dalam waktu dekat ini akan as soon as possible bisa direalisasikan gitu. Apalagi boleh nggak di share lagi buat teman-teman?
1: Iya, kalau kami kayaknya lebih ke berdoa semoga turnya kami benar-benar terlaksana dan lancar sih kak. Terus kayak semoga dapat sponsor banyak.
0: Tolongin dong sponsor. Boleh nggak ini memang sponsornya ada ini nggak ada format khusus nggak?
1: Apapun
0: gas. Fresh money
1: iya.
0: Semuanya gas. Ya. Ini kontak personnya di mana PM-nya?
1: Langsung ke manajernya
0: Lusnaya. Instagram kalian di mana sih guys? Boleh di ini dulu nggak buat tahun Pro 2?
1: Lucien underscore Sunmoon.
0: Itu Instagram. Ada apa lagi selain Instagram?
1: Ada YouTube.
0: Kita juga kita vlogger soalnya.
1: Lucien Sunmoon.
0: Ada YouTube
1: Twitter.
0: Iya.
1: Ada Twitter juga.
0: Ada TikTok juga Lucien Sunmoon.
1: Gampang kok nyari.
0: Jadi kan biasa bikin konten bareng-bareng atau kayak sendiri-sendiri?
1: bareng-bareng sih biasanya kita. Iya,
0: keren banget. Dan mereka juga lagi ini ada official merchandise.
1: Iya, kita baru.
0: Boleh diceritain enggak sih ini apa nih official merchandise-nya?
1: Kita di sini ada toys, kita barengan sama Lido Toys itu. Terus habis itu ada kaos, ada kaset juga, ada buku. Itu dari kita sih untuk merchandise-nya.
0: Oke, oke. Jadi memang ini sudah bisa dibeli juga?
1: Udah bisa dibeli.
0: Di mana?
4: Cek aja Instagram.
1: Di Instagram kita langsung.
0: Berapa sih biasanya per ini kayak toys-nya berapa? Harganya itu berapa?
1: Toys-nya kalau sekitar 250.
0: Oh, lucu ya.
1: Kalau kaosnya 180.
0: Oke.
1: Okay. Kasetnya itu 80-an, 75-80 ya.
0: Segituan ya.
1: Terus sama bukunya berapa? 85. Oh, ada buku kita ditulis sama fotografer kita sendiri.
0: Oke, okay, jadi fotografer kalian menulis
1: buku tentang
0: kalian.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kayak nulis apa personality kalian kayak gitu?
1: Personality, terus perjalanan kita.
4: Tentang album sih kak itu.
0: Tentang album juga ya. Oke, okay, jadi kalau misalnya kalian memang sudah benar-benar tidak sabar punya fanbase nggak? By the way.
1: Waduh, bikin dong sih ya gitu dulu.
4: Apa sobat ya?
1: Sobat ah.
4: Ayo wes, kalau enoran.
0: Masak katanya gue sponsor. Fanbase-nya belum aja. Gimana sih? Kita tungguin ya fanbase-nya ya. Tapi yang pasti
3: Lucien.
0: Apa sih teman Lucien atau apa biasanya namanya?
1: Kalau kami panggilnya sih halo teman-teman gitu.
0: Iya,
1: halo teman-teman gitu.
0: Lucien gitu.
1: Iya.
0: Ah, pokoknya kalian langsung aja misalnya mau belanja official merchandise bisa langsung di IG. Ada iya. Bayu nanti bisa langsung dihubungin ya.
1: Iya langsung
0: seperti
1: aja.
0: Seperti itu. Adakah malam hari ini kalian mau memberikan lagu-lagu yang ingin kalian nyanyikan satu gitu buat teman-teman berdua semuanya?
1: Apa guys?
0: Apa deh? Oh yang spesial dari Christian
1: Simons. Boleh boleh.
0: Boleh ya. Yuks,
1: bareng-bareng tapi ya.
0: Iya dong.
1: Ya bareng-bareng ya.
0: Silakan ini dia. Apa mau nyanyi apa sayang?
1: Lawless.
0: Lawless dari Lucien Sunmoon.
1: Langsung ref aja ya. Oke, 1, 2, 3.

0: Eh, sorry, bagus banget, serius.
1: Oh, terima kasih.
0: Serius. Wow, thank you banget Lucias dan Moon. Thank you banget semua yang sudah
1: terima
0: hadir.
1: Terima kasih banyak udah kasih kesempatan ke sini juga.
0: Ini band Malang yang harus kita dukung, guys. Semoga ketemu mereka lagi 5 tahun ke depan udah jadi benar-benar idol.
1: Amin, ya Allah. Amin.
0: Tapi yang pasti tetap rendah hati. Thank you semuanya.
1: Terima kasih banget.

Yes, teman pro 2. Ini udah kita puterin ya. Tadi udah diminta dari Julia di Jakarta. Katanya malam hari ini pengen banget dengerin lagunya Remuk by ING Carvalho. Udah kita puterin. Semoga tadi udah didengerin juga sama Julia malam hari ini. Dan emang Anggi atau Angie Carvalho ini emang benar-benar dia tuh punya suara yang indah sekali. Dan kita tuh barusan mendengarkan lagunya, kayaknya benar-benar pesannya tuh tersampaikan banget ya teman pro 2. Tapi apapun itu, semuanya malam hari ini kita masih ditemenin kamu di spesial juga malam. Jangan galau malam-malam, semoga gak galau ya. Karena masih bakal kita temenin sama lagu-lagu yang enak buat temenin aktivitas kamu di malam hari ini. Ada yang lagi istirahat atau ada yang lagi stay tune aja di 87,9. Apapun itu, pokoknya tetap terus dengerin RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI. Ya, seneng banget hari ini aku kedatangan orang-orang spesial. Mereka ini adalah orang-orang yang aku anggap sangat menggemaskan dalam hidupku. Karena mereka itu ya antara sedikit banyak itu punya cerita dalam keseharianku. Gak percaya? Langsung aja deh kamera arahkan ke mereka. Tada!
1: Nah! Yeah! Gemes banget ya.
0: Iya. Yang satu ya, yang item ini gemes karena memang usianya masih sangat-sangat menggemaskan. Wow. Yang satu ya, yang pink ini gemes banget
1: karena
0: pengen mendoakan. Tetap sehat.
1: Jangan dong.
0: Lancar rezeki.
1: Amin.
0: Ya kan? Amin. Mim dong. Boy William.
2: Bukan.
1: Siapa?
2: Duh.
1: Club loh ya.
0: Enggak, kan sama-sama muda.
1: Oh. Jadi di sini yang agak mature cuma aku.
0: Enggak mature.
1: Tapi
0: lebih dulu siaran.
1: Nah. Enggak. Atas-atasku ada yang lebih dulu dari aku kan?
0: Oh iya, di sini juga ada yang lebih siaran lebih lama daripada Ngana.
2: Iya udah mature aja deh.
1: Oh iya mature aja, mature, dewasa,
2: dewasa.
0: Tapi nggak kelihatan kok kerutannya bagus, botox ya?
1: enggak.
0: Dengar Eka Yulianti itu dulu siarannya masih pakai piringan hitam ya?
1: Enggak.
2: Lama banget berarti.
1: Enggak, tapi kami harus belajar.
2: Oh gitu.
0: Serius.
1: Oh, bukan iya? Piringan hitam, tapi apa tuh? Yang CD.
0: Oh, CD.
1: Jadi dari kaset piringan hitam udah gak ada. Di piringan hitam lagu-lagu doang kan itu sudah dipindah gitu loh. Tapi kami harus belajar waktu itu dari kaset, habis itu CD, habis itu komputer. Harus tiga. Harus bisa.
0: Harus bisa semuanya.
1: Harus bisa.
0: Tapi waktu siaran dulu emang kaset itu masih dipakai.
1: Masih. Gitu. Masih. Terus dan kami masih pakai satu senjata. Pensil.
0: Oh, yes. Eh, generasi sekarang enggak tahu apa hubungannya antara kaset dan pensil. Coba kita tanya.
1: Enggak okay. Tahu.
0: Serius?
2: Demi kamu nulis buat nulis.
1: No. Apa namanya? Kamu waktu ngedengerin lagu ya dari zaman kamu kecil misalnya, itu kamu dengerin lagu dari kaset atau enggak pernah?
0: Dari
2: kaset dulu. Kaset yang coklat-coklat itu loh, coklat-coklat.
0: Oh, iya,
2: iya yang ada dua ada itu kan.
1: Iya benar. Yang ada pitanya itu sama yang bulat itu.
2: CD.
1: Iya itu.
0: Dia nggak tahu juga CD.
1: Tahu yang bulat kecil kan?
0: Nggak akrab yang kayak gimana kan?
2: Iya, itu cuma buat kayak latihan nari aja.
1: Oh kamu nari?
2: Dulu.
1: Dulu.
2: Tapi kalau yang kaset-kaset buat dengerin lagu. Oh, pensil ini buat ini nggak sih?
0: Buat apa?
2: Kan kalau misalkan apa itu masukin itunya?
1: Kasetnya?
2: Pencet-pencetannya bukan?
1: Oh. Bukan.
0: Jadi gini, silakan.
1: Jadi gini ceritanya. Biasanya tuh kita nge-rewind atau nge-forward, jadi nyepetin atau ngulang itu kan biasanya ada tuh rewind terus pencetannya. Cuman kita kan terus abis itu ada detiknya. Sedangkan kalau siaran itu kan biasanya tidak boleh ada delay sama sekali.
2: Betul.
1: Atau jeda sama sekali gitu kan. Jadi itu kita mesti ngepasinnya tek gitu tuh pakai pensil.
2: Hah? Susah gak sih?
1: Jadi tek satu, tek dua.
2: Hah? Iya. Baru dimasukkan.
0: Pensil itu kan gak semuanya bulat. Kan semuanya pensil itu ada yang
1: ada
0: bentukannya
1: sisi.
0: Segi 8 apa segi 6 ya.
1: Pokoknya itu itulah. Pensilnya 2B lah.
0: Pokoknya dicolokin situ. Jadi kita bisa muter berapa detiknya gitu.
1: Bener. Jadi seenggak simpel itu dulu.
2: Iya sih. Tapi keren ya bisa tahu detiknya kapan.
0: Nah,
2: iya
0: gak
2: sih?
0: Itulah
2: karena dicoba dulu.
0: Makhluk-makhluk seperti ini patut dilestarikan. Kalau aku kan
2: cagar alam.
0: Cagar alam.
2: Cagar budaya.
1: Jangan dong, masuk museum aja.
0: Cagar budaya.
1: Saya tuh kalau ditanya umur enggak mau ngomong karena saya sama apa namanya? Pohon yang ada di alun-alun tuh hampir sama.
0: enggak, tahu enggak? Dia tuh enggak bisa nyebut umur.
1: Karena
0: kalau misalnya pengen tahu umur dia, pakai tes karbon.
1: Oh iya. Dipikir dia saya motor ya.
0: Bukan itu.
1: Oh, apa?
0: Bukan itu tes karbon. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui
1: emisi?
0: Usia, bukan.
1: Apa dong?
0: Untuk mengetahui usia fosil.
1: Ya Allah, karbon. Oh astaga. Ini belum fosil, belum.
2: Belum.
0: Apa dong?
1: Belum. Eh tua aja. Padahal ya enggak loh. Aku nih masih imit.
2: Iya loh, masih muda.
1: Iya kayak kamu.
0: Jadi gitu. Jadi apa namanya? Berarti Kak Eka itu mengalami masa-masa peralihan antara analog ke digital.
1: Betul.
2: Oh.
1: Betul sekali, benar-benar di tahunku.
2: Hmm. Tahun berapa sih, Kak?
0: Ini.
1: Jadi
0: enak deh.
1: Kamu gimana?
2: Penasaran.
1: Oh, masuk radio kan? Masuk radio itu aku mulai dari pendaftaran tuh 2003.
0: 2003.
1: 2003 pertengahan, pertengahan tahun. Beratus-ratus orang tuh zaman itu yang pengen jadi penyiar ya.
0: Ngalahin audisi ini ya. Lomba nyanyi.
1: Terus habis itu akhirnya baru on air beneran on air sendirian itu di 1 Januari 2004.
0: 2004. Ih, setahun prosesnya.
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
2: Oh ya. Lama banget ya.
1: Makanya, tapi ya gitu. Jadi tesnya ada, ngernetnya ada. Istilah ngernet semuanya ada enggak sih ngernet?
0: Kalau di sini istilahnya agak-agak unik, agak-agak
1: apa?
0: Beda.
1: Apa?
0: Melopen.
1: Apa itu?
0: Melo penyiar. Tapi serius aku enggak tahu kalau misalnya di sini artinya melopen apa ya? Cuma ngikutin yang dulu-dulu aja.
1: Kalau kamu di tempatmu
2: apa sih ngernet itu apa sih?
0: Ngernet itu ngikut penyiar yang udah senior.
1: Ngikut penyiar yang udah jalan.
2: Training. Enggak ya?
0: Ya training
1: ya, itu kan masuk dalam.
2: Enggak ada.
0: Jadi sebelum dilepas belum dirilis.
1: Sendiri.
0: Brul sendiri kayak
2: dulu.
0: Gitu.
2: Oh, mixing.
0: Huh? Beda lagi,
1: beda lagi.
0: Istilahnya di kita
2: beda
0: ya
2: lagi.
0: Berarti generation gap itu nyata adanya ya.
1: Jadi makanya jadi itu kan masa training ada. Training itu kan macam-macam tuh. Kita bikin skrip, operating.
2: Betul.
1: Terus habis itu
0: ngenalin lagu,
1: terus gimana belajar cara program. Masuknya program per program apa itu kan masuk dalam training. Nah terus habis itu kita diajak tuh sama penyiarnya untuk ayo yuk ikut siaran, tapi itu sudah diatur, sudah ada yang atur kan. Jadi Eka dapatnya gini, ini dapatnya gini. Nah itu ngernet sama mereka, dikasih lah akhirnya duet.
2: Oh.
0: Pernah naik angkot nggak?
2: Pernah.
0: Ada sopir,
2: ada ngernet. Oh, yang ngintilin.
0: Baru ketemu bahasanya.
1: Emang kamu tahun berapa masuknya?
2: 2020.
1: Oh, 2020.
2: Iya. Masih cimut-cimut kan?
0: Iya, benar banget.
2: Tapi kalau
0: dibandingkan dengan Eka berarti
2: iya, 2004 5 panjang
1: 20 ya. Tahun bedanya 20 tahun, kan ya. Berarti. enggak 16.
0: Ya 16 pun 16. Tetap bikin kita nganga.
2: Iya,
1: oh,
2: lama,
1: maaf. Lama. Emang kalau kamu tahun berapa masuk radio? Apa?
0: Di sini.
1: Oke.
0: 2015.
1: Oh, di sini. Ya, lama di sini. Juga kan?
2: Lama juga.
1: Di sini.
0: Di sini.
1: Tapi kan boleh ya, namanya juga mencari ilmu kan di mana-mana boleh.
0: Benar. Betul. Ya, kalau aku tuh dulu di radio pertamaku dulu di The Fresh Channel itu kan 2007.
1: Oh iya.
0: 2007.
1: Oh, aku udah keluar 2007.
0: Udah keluar ya. Udah keluar. Ya, berarti enggak lama ya?
1: Aku karena di radioku yang lama itu tidak boleh lebih dari 3 tahun.
0: Oh, serius?
2: Ada aturannya.
1: Iya, 3 sampai 4 tahun menjadi seorang penyiar supaya dinamis itu 3 sampai 4 tahun kalau di radio swasta.
0: Oh, gitu. Oh. Dulu waktu zamannya Justin aku tuh masih sering ikutan ikutan kuis-kuis gitu, hadiahnya nonton konser atau apa kayak gitu.
1: Nonton konser dapat sepatu.
0: Iya.
1: Ya kan Justin bareng aku. Masuknya.
0: Tapi keruatannya kenapa banyakan Anda?
1: Enggak, sama. Coba tanyain sama pasti.
0: Enggak lah.
1: Sama.
0: Enggak.
1: Sebentar, rambutnya di radio yang
0: rambutmu putih.
1: Hey! Kalau ini karena sama kayak dokter mata bilangnya.
0: Kenapa?
1: Jadi pernah suatu ketika berapa tahun yang lalu ya kan, saya ke dokter mata. Kenapa lagi Eka? Enggak tahu nih dok, kayaknya kalau baca itu mulai bureng gitu loh. Ayo coba dicek, dites dan lain sebagainya. Ternyata ya sudah. Nih, apa nih dok? Kacamata guys. Pulus.
0: Resep ini.
1: Resep kacamata plus.
2: Ya ampun. Orang tua.
1: Iya orang tua. Boleh gak ini kita geber-geber aja?
2: Tapi itu kacamata plus kan buat orang tua.
1: Iya ya? Emang sudah tua. Ya kan. Terus habis itu aku bilang, dok saya gak mau, saya maunya pakai vitamin, pakai ini. Gak bisa. Soalnya kan kamu butuh buat baca skrip dan lain sebagainya gitu.
0: Oh iya, baik.
2: gitu. Iya sih masuk.
1: Akhirnya
2: masuk.
1: Mau gak mau kan.
0: Tapi awalnya dulu masuk radio atas dasar apa?
1: Atas dasar iseng.
0: Hah serius iseng?
1: Iya kan aku penari.
2: Iya, penari profesional.
0: Iya, iya serius.
2: Penari tradisional model.
1: Profesional.
0: Iya profesional dan.
1: Oh ya.
0: Jadi dancer,
1: apa aja tarian deh. Uh-huh. Jadi misalnya tarian tradisional lu sampai ke Sulawesi kayak gitu. Uh-huh. Terus habis itu penari modern juga. Jadi sampai uh-huh. hampir keliling Indonesia juga.
0: Nah, kamu mikirnya kan narinya kan dia nari tarian Sulawesi.
2: Iya.
0: Enggak, narinya sampai ke Sulawesi sono.
2: Oh keliling Indonesia. Hey. Kenapa gak dilanjutin penarinya?
1: Karena jadi penyiar. Enggak ya. Sekarang baru. Enggak karena waktu itu kan aku iseng daftar penyiar. Uh-uh. Karena sebelumnya itu aku ada ikutan kayak macam lomba VJ waktu itu. Uh-uh. Salah satu shampoo yang
0: shampoo kok VJ?
1: Ada.
0: Oh iya iya iya iya iya iya aku
1: tahu. Voice joki namanya.
0: Ah iya aku tahu. Heeh. Ya kan? Yang konten itu.
1: Iya, yeah, yang
0: aku denger banget
1: itu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Itu dari banyak orang ternyata ada 10 final aku masuk dan aku juara 1.
2: Oh.
1: Dari situ terus habis itu dari situ sih ujung-ujungnya kan aku gini, kayaknya berarti mesti ikut lomba deh supaya dapat duit gitu. Intinya cuma di situ. Jadi ikut lomba MC, lomba apa itu hanya untuk juara 1 doang.
2: Oh, okay.
1: Terus habis itu akhirnya ada yang ngomong salah satu marketing di radio swasta itu ngomong, "Dek, kamu masuk sini aja. Aku tunggu-tunggulah itu." Oh, kok enggak ada masukan? Adalah di satu radio aku yang pertama itu. Coba aku coba ngirimin suara sama CV, kok masuk. Terus habis itu program unggulan yang aku bawakan adalah rock shot waktu itu.
0: Musik rock.
1: Yes.
0: Oh sesuai banget ya sama karakter.
1: Sama
0: ya?
1: Suara, karakter suara. Kalau karakter orang kan ini preman, bukan selalu harus.
0: Ya makanya rock. Dikasih rock.
1: Enggak, harusnya aku tuh lagu dangdut.
0: Awalnya itu jadi iseng-iseng.
1: Iseng.
0: Iseng-iseng.
1: Iseng, malah masuk.
0: Jujur ya, aku tuh pengen jadi seorang penyiar radio tuh gara-gara dengerin itu.
1: Dengerin dulu, apa?
0: Yang itu program.
1: Aku.
0: Top 10 itu.
1: Oh, top 10 itu.
0: Yang dibawain sama Dewi Sandra sama Veteran Antolin.
1: Oh, iya betul. Itu aku ikut.
0: Iya kan? Ya aku gara-gara itu pengen ikut.
1: Kamu pasti belum lahir kan?
2: Belum.
1: Kamu lahir tahun berapa sih?
2: 98.
0: Aduh.
1: Oh, udah lahir.
0: Udah ada lah. Udah.
1: Kerusuhan udah tuh.
0: Kerusuhan. Ya. Kalau kan ada generasi pandemi, ada generasi kerusuhan.
1: Ya. Terus, makanya jadinya begini.
0: Kerusuhan hidupnya.
2: Kerusuhan.
0: Kalau Bima awalnya pengen jadi penyiar radio,
1: apa?
0: Gimana?
1: Karena apa?
2: Gara-gara sering dengerin radio.
1: Masa?
2: Dari SD, iya.
0: Oh, radio apa yang didengerin?
2: Di daerah Pasuruan dulu, karena kan rumahku Lawang. Iya. Nah Malang itu nggak nyangkup, nggak apa,
1: nggak masuk ke Lawang.
2: Masuk ke Lawang.
1: Oh, kok kamu Semanela?
2: Iya. Enggak, nggak soalnya Lawang lu sama Semanela ya.
1: Cuma itu doang yang tahu.
2: Terus akhirnya yang kecantol radio Pasuruan.
1: Okay.
2: Terus aku tuh sampai ini loh, ngechat di Facebook. Terus kalau ditelepon penyiarnya tuh seneng.
1: Tapi waktu itu berarti tahun berapa Mim?
2: Dua SD itu berarti 2000 berapa ya?
1: Belum ada sosmed kan?
2: Belum ada.
0: Udah
2: ada Facebook kak.
1: Oh berarti udah bisa ngelihat wajahnya.
2: Tapi nggak ada wajahnya penyiarnya.
1: Oh, emang coba dulu iya. Emang suka digituin.
0: Facebook iya cuma logonya.
2: Cuma iya logonya radionya aja, betul.
0: Sama namanya siapa?
2: Bener namanya. Itu. Betul. Terus barusan itu pas waktu SMP. Sering dengerin terus baru yang waktu itu di Malang baru kecantol radionya. Ada radio yang kayak enggak gemersek ngono lho ke Lawang itu Kak.
1: Oh.
2: Baru pas SMA itu ikut radio sekolah.
1: Oh, ada.
2: Ada radio sekolah.
1: Oh,
2: tapi yang dengerin anak satu sekolah aja. Jadi di sempat waktu jam istirahat sekolah gitu loh.
1: Oh, tapi bagus, keren tuh sekolahnya.
2: Gitu. Terus kalau mau kirim salam lewat kertas, tulis tangan, lewat jendela gitu.
0: Tahu enggak itu namanya apa? Apa? Kalau misalnya zaman kami dulu.
1: Apa ayo?
2: Apa ayo?
1: Ayo coba, coba.
2: Surat-suratan.
1: Bukan.
0: Itu sama gebetan.
2: Salam.
1: Aku jadi lupa
2: kirim salam
1: juga.
2: Apa? Nggak tahu.
0: Eka Yulianti sebentar, pura-pura lupa sebentar. Minum Gigo Biloba deh.
1: Bukan itu untuk kecerdasan. Oh iya namanya juga lupa. Lupa itu tidak kecerdasan.
0: Sama aja.
1: Umur tua.
2: Umur. Jadi apa namanya?
0: Atensi.
1: Astaga.
0: tuh kan ketahuan.
1: Iya, terima kasih untuk atensi gitu. Tapi gitu, di radio aku nggak boleh ngomong atensi.
0: Ya, oh, memang ada rulesnya. Tapi sebutannya dulu kayak
1: atensi,
0: gitu
1: ya,
0: di kertas gitu kan,
1: iya,
0: di kertas,
1: bener, ditulis
0: folio dibagi empat gitu kan. Dulu atas tuh logonya radio, bawah alamatnya sama nomor telepon, terus pengirimnya siapa,
1: lagunya apa,
0: siapa, lagunya apa, salamnya apa yang
1: panjang. Oh, betul.
0: Beli itu selembar berapa dulu ya?
1: Kalau di tempatku sudah gak bayar, tapi dulunya bayar.
0: Bayar, dulunya bayar, ada gitu. Jadi biar dibacain sama penyiar itu ada bayar gitu.
2: Ya, berarti orang-orang sangat excited ya?
1: Oh, amat sangat sekali.
0: Dia ini siaran di zaman keemasannya radio.
1: Betul, betul. Yeah. Sebenarnya sudah mau tidak emas, tapi waktu itu masih emas kami. Jadi masih enak banget gitu. Maksudnya banyak yang ngedengerin. Jadi kayak misalnya kita sampai mengurangi jam untuk request.
2: Oh, saking banyak.
1: Saking banyaknya, akhirnya kan kita tidak bisa menjadi salah satu media untuk apa? Untuk pembelajaran ya, gitu. Akhirnya gaya. Terus habis itu akhirnya ya sudah disedikitin aja untuk yang request supaya itu karena begitu enggak kebaca. Sampai enggak kebaca. Kan kasihan.
2: Benar. Orang udah nunggu
0: di,
2: gitu ya.
0: Aku dulu aja di tahun 2007 dulu itu requestnya juga masih gila loh.
1: Masih banyak
0: SMS,
1: kan?
0: Iya, SMS tuh. Jadi ya dulu SMS ya.
1: SMS sama datang bawa kertas itu nulis
0: jadi
1: di kertas.
0: Jadi SMS dulu itu enggak semuanya bisa kita bacain, enggak semuanya bisa kita puterin.
1: Betul, betul.
0: Enggak kayak inti komenan di TikTok semuanya
1: boleh
0: dibacain.
1: Boleh dibaca ya.
2: Boleh dibaca.
0: Di kita itu dipilihin.
1: Enggak boleh, enggak boleh.
0: Kayak misalnya lagu ini udah keputar kayaknya enggak boleh ada dibacain, cuma disapa aja kan.
1: Disapa gitu aja lagunya tadi udah ya dan udah enggak boleh lama-lama gitu loh karena kita tuh kalau zaman dulu, kalau zaman aku itu memang jargonnya adalah less talk more music. Jadi sama Om itu selalu ngomong gini. Orang penyiar memang suka ngeliatin pendengar itu emang suka ngedengerin penyiar ngomong. Tapi mereka mendengarkan radio itu mau mendengarkan musik, mau mendengarkan lagu. Jadi gak usah banyak ngomong kalau gak ada isinya. Jadi kita punya durasi ngomong itu kalau sendirian 60 detik. Kalau duet itu maksimal 3 menit. Dan benar, harus ada isinya.
0: Harus ada isinya.
1: Kalau gak ada isinya gak boleh ngomong.
2: Iya juga sih, benar.
0: Zaman sekarang kayak gimana?
2: Zaman sekarang sebenarnya nggak ada patokan kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau ngobrol panjang ya nggak masalah, ngobrol pendek juga nggak masalah. Tergantung penyiarnya.
0: Lo kan tergantung penyiarnya.
1: Iya. Jadi nggak, bukan tergantung dari produser ya?
2: Kalau produser cuma kayak ngebriefing gitu aja.
1: Oh baik.
2: Terus kalau penyiar cuma, ya udah kayak tergantung. Yang penting kalau programnya dia request, ya udah sekedar cuma bacain apa itu namanya gabungan
1: request
2: gitu aja. Kalau emang programnya yang emang apa ngomongnya banyak gitu, itu ada sendiri gitu.
1: Ya emang, biasanya briefingnya kan ada sendiri. Cuman maksud aku, kalian gak dibatasin gitu mau ngomong. Kalau misalnya
2: menit
1: kayak duet gitu.
0: Oh 5 menit?
1: Iya.
0: Kayaknya lebih deh, aku dengerin masa kamu. Dikira yang tua-tua ini
1: kan dengerin. Enak kok, abis nganterin gitu. Mana sih lagunya gak diputer-puter. Udah nurunin sekolah gitu ya. Abis itu naik lagi, masih ngomong aja. Untung lucu ya.
0: Untungnya mereka lucu. Lah kita dulu lucu gak boleh lama-lama.
1: Gak boleh lama-lama. Gak boleh, beneran gak boleh. Jadi kan langsung digedor. Langsung digedor.
0: Pintu. Dang.
1: Gitu.
2: Ih serem.
0: Banget. Kita itu bekerja di dunia hahihi tapi dengan ini militeri.
1: Wow. Iya betul. Terus kalau misalnya sekarang aku nanya sama kamu, Rul. Dulu kamu
0: ini
1: kan
0: siapa sih?
1: Oh iya. Mohon maaf.
0: Kan ngobrol judulnya.
1: Oh iya. Ruang tamu ya kan.
2: Ruang tamu.
0: Kayak di ruang tamu biasa aja.
1: Enggak jangan. Itu namanya enggak sopan sih. Jadi kalau misalnya dulu nih, dulu kamu misalnya ada tamu. Ertong misalnya Ertong. Artis gitu ya. Itu ada boleh-boleh gak sih kamu muterin lagu lain? Gak boleh ya?
0: Gak boleh.
1: Tapi biasanya maksimal blocking timenya berapa menit?
0: Sejam lah biasanya.
1: Kalau di tempat aku, kalau itu lagunya gak hits, 30 menit suruh pulang.
0: Iya. Iya, itu kan catatan lain kan?
1: Iya.
2: Artisnya suruh pulang.
1: Iya. Jadi gini, kita dulu itu boleh boleh jadi songong dulu radio. Karena mereka belum ada platform seperti sekarang.
2: Oh iya benar.
0: Iya, belum banyak. Kita sombong banget.
1: Jadi kita sombong banget dan mereka yang memasukkan lagu kita itu please untuk diputerin.
2: Oke,
1: gitu. Dan dulu itu tidak bisa kita kalau tidak dikirim lagu atau kita beli. Kalau lagu-lagu mancanegara dulu di radio yang lama itu beli.
0: Ada. Jadi beli berapa kayak gitu dalam lagu. Setahun apa sebulan sih bayarnya?
1: Sebulan ya.
0: Bulanan itu nanti dipasok lagu-lagu.
1: Terus. Nah, itulah makanya kenapa kita itu harus bisa pakai CD, karena mereka datangnya pakai CD. Misalnya jam 6 kita mau putar tuh gitu. Ya udah kan kita harus ngeklik sendiri. Terus namanya kalau kaset itu dulu iklan itu datangnya pakai kaset.
2: Tuh. Oh, berarti kalau mau muter iklan spot
1: nah,
2: itu
1: misalnya iklannya belum dimasukin sama orang produksi. Nah, itu biasanya kita mesti muter sendiri. Biasanya di lock tuh di jam 06.10 misalnya. Nah, kan belum datang dia orang kantor belum datang. Harus kita puter ya mau enggak mau pakai kaset.
0: Tahu enggak alatnya tuh ya, kalau misalnya sekarang kan tinggal komputer jedak gitu doang. Dulu tuh ada. Ini kaset.
1: Kasetnya ya kan? Ada dua deck.
0: Ini kaset. Yang satu ini buat muter-muter, buat nge-rewind dan segala macam itu. Yang satu buat nge-play. Ntar gantian nih, kalau misalnya yang atas buat nge-play, yang satunya buat ini muter. Itu. Terus yang atasnya
1: CD,
0: lagi
1: sebelahnya.
0: CD player. CD player.
2: Effort ya.
1: Belum lagi feedernya. Feedernya kan jadi banyak kan, berarti feedernya kaset sendiri ya kan, tip sendiri.
0: Sekarang paling komputer satu, komputer dua.
2: Iya betul. Terus sama itu penyiar sendiri yang lakuin.
1: Iyalah.
2: Enggak, biasanya kan ada kayak yang mau bantuin.
1: Bukan, gitu. Ade itu ada di radio lain.
0: Ya. Oh. Kayaknya di radio sini dulu ada. Kalau sekarang
1: udah enggak ada operating semua.
0: Iya, segala operating system semuanya.
2: Iya sih.
0: Gitu. Seru gitu. Kan?
2: Seru. Iya sih benar-benar.
0: Nah, apa namanya kalau misalnya dulu itu kan kayak gitu. Dulu itu lagi radio itu hype-nya itu lagi gila-gilaan banget. Kalau sekarang itu kayak gimana sih apa namanya hype-nya dari pendengar hype-nya radio itu? Kalau misalnya ini kan dia lagi jaya-jayanya nih sekarang ya. Kita mengesampingkan dulu sosial media, tetapi di radionya sendiri itu kayak gimana sih?
2: Kalau di radionya sendiri itu kan aku kan abis dari radio sekolah kan radio kampus kan, radio kampus terus baru radio yang profesional swasta ini. Tapi
0: radio kampusmu juga oke loh pas
2: itu. Iya.
1: Radio kampus apa sih?
0: Hah? Simpani.
1: Oh kamu kuliah di
2: UIN.
1: Oh aku pernah datang waktu itu.
2: Iya.
1: Iya deh, karena mereka selalu effort untuk menghadirkan penyiar-penyiar memang.
2: Iya.
1: Kampusnya keren itu kampus UIN.
2: Iya itu aku di UIN terus abis kelar di UIN kan pindah yang ke sekarang itu yang radio swasta.
0: Nyebut aja nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa. Oh radio MFM.
1: Oh iya. Aku di Malang.
2: Oke.
1: Aku gak bisa ya.
0: Gimana radio?
2: Radio anak muda nomor 1 di Malang.
0: Oh iya.
2: Oh anak muda.
1: Anak muda.
0: Kita kan radio dengan bayaran nomor 1 di Malang.
1: Luar biasa Anda.
0: Di atas Nima masih ada Ruli.
1: Iya.
0: Di atas Ruli masih ada Eka.
1: Umurnya.
2: Oh, Mas Ruli sama Mbak Eka.
1: Tuan aku lah.
2: Oh iya.
0: Dikira.
2: Enggak, aku kan enggak ngomong, cuma tanya doang.
0: Emang muka aku udah kayak nenek-nenek kayak dia.
1: Aku tuh bukan nenek, kan tadi udah dibilang.
0: Apa?
1: Grandma.
2: Ma.
0: Aku aja udah malu loh MCC 17.
2: Iya tah.
1: Iya loh dia cerita sama aku katanya terus, malu. Dia kasih Mima lah.
0: Iyalah.
1: Aku tuh masih loh.
0: Iya.
1: Aku tuh masih. Masa iya?
0: Gak tahu diri ya.
1: Itulah makanya aku sampai enggak salah ibu. Enggak, soalnya nanya sendiri kemarin waktu datang ke ulang tahunnya siapa pas aku yang MC. Dia mau sama Kak Eka aja, Kak Eka.
2: Kak Eka.
1: Umurnya mamanya sama aku tuh aku.
0: Itu orang mamanya aja manggil dia
1: kakak. Gimana dong? Udah deh, kita balik lagi kamu.
2: Kalau sekarang sih masih antusiasnya masih dapat. Karena aku tuh pernah datang di suatu seminar workshop radio. Bukan Mas Ruli ya, Mas Ruli Mbak Jasin sama Mas Oneng.
0: Oh iya yang itu
1: workshop radio. Workshop radio loh katanya Shay.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Radio emang bukan ya? Bukan yang buku kak.
1: Bukan yang buku.
2: Ada katanya workshop radio.
0: Di kafe. Yang mana lagi tuh ya?
2: Ada Justin.
0: Yang farewellnya Justin.
2: Kayaknya kali ya, pokoknya gak tau di kafe gitu deh.
0: Di sini, deket sini. Kalau farewellnya Justin mau ke Jakarta.
1: aku kan farewell sendiri sama kantor sama Justin.
0: Oh iya.
2: Ya itu pokoknya itu gara-gara dari situ kan kayak oh ternyata katanya radio itu nggak pernah mati gitu kan. Terus pas waktu datang ke radio yang sekarang itu di MFM juga ternyata antusias pendengarnya tuh
1: masih ada.
2: Masih ada. Dan kan aku dulu pernah
0: masih ada.
2: Masih
0: ada itu kita bisa memperkirakan jumlahnya ya.
1: Oh enggak bisa. Enggak bisa. Cuman tidak seramai dulu kan.
2: Iya, memang benar.
1: Ya you harus tanya dulu. Beneran loh, beneran.
2: Iya, benar.
1: Ayo jujur sekarang, jujur ya.
2: Iya.
1: Dari kamu request ada berapa program dalam satu hari?
2: Kalau di programku sendiri, karena programku aku bukan program request, cuma lempar pertanyaan gitu, kayak ngajakin.
1: Nah itu berarti oke. Okay.
2: Jadi online-nya ada berapa?
1: Iya,
2: berapa orang? Itu biasa kalau WhatsApp ya, 10-15 orang.
1: Bagus. Oh, masih bagus. Sekarang masih bagus.
2: Oh, bagus.
0: Bagus.
1: Bagus. Aku terakhir itu yang masih kita masih ada apa namanya itu
0: interaksi
1: masih ada
0: apa
1: itu loh jadi sebelum online
2: streaming
1: kan, iya sebelum streaming kan kami pernah yang belum apa streaming nggak pakai streaming gitu terus akhirnya setelah streaming
0: kamera
1: kan akhirnya
0: kita lho,
1: oh iya. Karena akhirnya kita nggak punya pendengar kan akhirnya punya pendengar tapi dari seluruh Indonesia gitu kan bingung. Kita pernah memang masih bisa kok 55 orang dalam waktu 60 menit.
0: Oh, bagus loh
2: itu. Bagus banget.
1: Aku waktu itu ngadain talk show sama dokter padahal siang
0: itu kan jam rawan ya.
1: Iya.
0: Di mana-mana zaman dulu jam sampai sekarang.
1: Nah, berarti itu masih sebenarnya masih didengerin walaupun memang tidak se-hype dulu.
2: Betul, betul.
1: Karena banyak yang kayak mereka hidden gitu loh pendengarnya.
2: Oh, kalau siang di radioku masih rame program request lagu Indonesia.
1: Itu berapa jumlahnya?
2: Itu bisa sampai banyak sih, bisa sampai 30 ke atas gitu.
0: Wih, nice, bagus.
2: Request lagu
1: berapa
2: Indonesia
1: jam? Baru.
2: Jam 1 sampai jam 4. Jam berapa?
1: Oh, 3 jam.
0: Nah, jadi ya kalau misalnya ada yang meremehkan katanya itu kalau misalnya sekarang siapa sih yang denger radio? Ini bukti.
2: Ada, masih ada,
0: bukti,
2: bener.
0: Bukti.
1: Aku aja kalau misalnya keluar pulau ya, pengen tahu kondisi-kondisi itu, aku biasanya search untuk radio lokal.
0: Oh.
1: Dan aku dengerinnya karena semua kan rata-rata streaming.
2: Iya. Ih sama.
1: Iya kan?
2: Kalian
0: harus keluar pulau dulu kalau misalnya pengen dengerin lagunya itu.
2: Enggak, kayak ada apa ya? Kayak ada.
1: Pengen apa sih gitu ini? Loh. Apa sih kayaknya di kota ini ada apa ya?
2: Iya, gitu bener.
0: Kita tuh punya aplikasi yang namanya RRI Play. Ya itu RRI Play itu dulu.
1: Sekarang
0: namanya RRI Digital.
1: Oh.
0: Gitu. Karena aku kan ngomong sama orang lama ya. Jadi aku pakai
1: yang orang lama cuma saya aja, dia enggak. Berarti sekarang RRI
0: Digital. Jadi kita bisa dengerin RRI itu dari seluruh Indonesia. Jadi keluargamu yang ada di luar sana mana di Ambon? Di mana?
1: Manado.
0: Di Manado. Bisa dengerin RRI Manado di sana.
1: Oh baiklah kalau begitu aku akan mendengarkannya dimanapun kamu berada. Ih pinter banget sih ini tadi bridgingnya ya.
0: Iya. Tapi kan harus masuk.
2: Iya. Tetap ya.
1: Ada lagi yang mau dijual?
0: Loh ada. Di situ kita bisa ngelihat wajah penyiarnya.
2: Oh.
0: Kalau request biasanya kan harus WhatsApp dan segala macam gitu.
1: Kalau ini
0: interaksi di RRI Digital bisa.
1: Wih, keren biasa. Ada enggak sih itu berarti langsung di application?
0: Application gratis mau mau download sekarang di App Store dan juga di Play Store gratis semuanya.
1: Aduh, luar biasa. Dicontoh enggak sih?
2: Iya, canggih loh.
0: Iya, bisa.
1: Canggih
0: bisa,
1: banget sih, makanya boleh sombong.
0: Iya, sombong tapi sombut.
1: Oh.
2: Iya, masuk.
0: Gitu, ya. Nah, kalau misalnya sekarang ya kan, kalau misalnya dulu siaran radio ya pure bentuknya siaran radio.
1: Iya, benar.
0: Kan sekarang udah macam-macam ya bentuknya ya.
2: Iya, benar.
0: Bentuknya udah macam-macam ya. Bahkan podcast ini kan adalah cucunya dari siaran radio juga.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Cuman biasanya kalau podcast ada audio visual, ada yang cuma audio doang ya kan.
0: Tapi kalau misalnya yang ngomong ini Mima dan juga Eka, ini kayaknya walaupun cuma audio doang gitu didengerin tuh.
1: Berapa ukuran sepatu? Cuma nanya doang.
0: 36B.
2: Beda ukuran. Itu bukan ukuran sepatu.
0: Beda.
2: Bukan.
0: Oh, ini sama.
1: Beda.
0: Iya, ukuran sepatu kita kan sama.
1: Masa?
0: Iya.
1: Kamu sama aku?
0: Iya. 39 kan?
1: Iya, 38, 39. sana loh. Kamu ukuran sepatu berapa sih? 40.
0: Oh,
1: dong lo. Oh, biasa. Umur-umur muda.
0: Iya.
2: Muda. Agak anu apa namanya? Tidak sesuai umur gitu loh.
1: Oh, melar ya, Kak?
2: Melar.
1: Oh, kena panas ya? Kayak kerupuk dong.
0: Bukan, kayak sendal murah.
1: Oh, iya, iya.
0: Kalau kebanyakan
1: iya.
0: kejemur leleh.
1: Oh, iya, iya.
0: Lemnya. Iya. Itu. Oh, iya.
1: Gitu.
0: Nah, kalau misalnya sekarang apa namanya? Bentuk siaran radio itu masih kayak apa namanya siaran radio yang kayak zaman dulu gitu nggak sih?
2: Kalau bentuk siarannya masih sama, cuman kita kan didukung sama sosial media ya.
0: Oh iya.
2: Jadi kayak bikin story, terus kadang kita juga nge-live. Jadi pendengarnya itu nggak hanya dari yang apa dengerin, tapi buat mereka yang interaksi di sosial media juga. Gitu.
1: Oh, banyak ya kerjaannya ya. Belum bikin konten ya.
2: Benar. Sama kan aku ngiranya kayak ini tuh sebenarnya pendengar tuh asli apa enggak sih kayak gitu kan.
1: Terus ternyata saja tidak.
2: Iya kayak ini beneran orang enggak sih, tapi ternyata pas waktu aku selama siaran itu ada beberapa pendengar yang dia tuh datang ke kantor ngasih sarapan.
1: Oh iya. Itu enaknya penyiar dari zaman dulu sampai sekarang.
2: Iya. Itu kayak masih ada ya kayak gitu loh, jadi kayak speechless ngono loh.
0: Jadi dia ngantar sendiri?
2: Iya, dia ngantar sendiri.
0: Wah, kurang canggih tuh dia. Aku dong teknologi.
1: Pakai apa? GoFood.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Oh ya udah. Enggak
0: apa-apa. Takut. Kirim berapa orang? Oh, 3 orang ya siaran. Oke, kirim gitu.
1: Oh, enggak kan mereka kadang tuh karena pengen ketemu sama penyiarnya.
2: Iya, benar. Pengen ketemu.
0: Oh, jadi kalau misalnya orang pengen ketemu ngedatengin gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, effort. Aku, enggak, aku bayar biar dia datang ke aku.
1: Oh, kakak ini masih ya di layanan sosial.
0: Kan nama saya Ruli Risma Harini.
1: Oh, bye.
0: Menteri Sosial.
1: Iya.
2: Betul.
0: Karena dinas sosialnya kan udah pensiun kan.
1: Iya.
0: Karena duitnya dipegang bininya kan. Aduh, coba panas.
1: Kabus sih.
0: Asik.
1: Jahat loh.
0: Gimana sih? Hah? Tapi buktinya ente ngerti.
1: Dia yang gak ngerti. Jangan.
0: Penasaran gak sih?
2: Penasaran apa sih?
1: Huh? Ya udah.
0: Penasaran ya?
1: Jangan. Huh? Oh, iya boleh kasih.
2: Apa sih? Siapa sih?
0: Hah?
2: Lihat ini aja.
0: Lihat ini. Eh, baca kerak bibir.
2: Gak kelihatan.
0: Iya,
1: udah nanti aja.
0: Permisi. Yang tadi udah dibilang sudah menurun penglihatannya itu adalah Eka Yulianti.
2: Kenapa Anda ikut? Enggak jaya. Gitu loh, Kak.
1: Loh, bisa bahasa bibir harus.
0: Iya, harus bisa bahasa bibir.
1: Gitu. Jadi kita tuh kalau ngomongin orang tuh biasanya gitu.
0: Betul. Jadi gini,
1: kadang
0: ya. Lagi ada di acara fashion show. Saya di row sebelah sini. Diana di sebelah sana, gitu kan? Kita ya ada yang jalan tek tok kayak gitu. Jadi kita cuma gini, gitu.
2: Oh iya, bahasa itu pernah.
1: Itu bahasa kalbu.
0: Hey, jangan salah. Untuk bahasa M aja itu ada macam-macam. Ada M kecil,
2: M. Duh. M medium.
0: Itu M kecil.
2: M kecil.
0: Kalau
2: M medium,
0: M.
2: Kalau M besar, M.
1: Bagaimana Mima begini? Aduh, iya, orang-orang Mie. Ini.
2: Iya, pantesan yang enggak punah-punah ya. Loh,
1: iya. Jangan sampai punah kita.
2: Iya, harus dilestarikan.
0: Oh, enggak melahirkan berkembang biak ya. Iya.
1: Makanya berarti seperti lele harus dibudidayakan, lele.
0: Makanya budidaya lele. Dong.
1: Masa lele makannya tokai?
0: Katanya gitu.
1: Enggak.
0: Eh, katanya iya.
2: Iya.
1: Masa?
0: Iya beneran ya Yanti ya?
1: Enggak, dia pakai
0: Yanti, minum Yanti.
1: Itu podcast yang berbeda dong.
0: Oh, beda.
1: Beda. Kita Sri. Ada ya.
2: Gitu.
0: Oh, iya.
1: Eh, sekarang aku mau nanya nih ya, sebagai generasi tua ya,
0: Nanti giliran yang muda nanya
2: kayak. Oh, iya, boleh.
1: Jadi aku mau nanya sama kamu. Hal apa yang paling menyenangkan di kala kamu jadi seorang penyiar?
0: Aku tahu dikirimin makanan.
1: Iya,
0: kan bisa kelihatan tuh dari
1: yang semakin ya.
2: Semakin. Itu termasuk sama ini sih kayak pertama kali siaran. Jadi aku pertama kali siaran itu bukan penyiar yang kayak tandeman gitu, Kak, bukan.
1: Oh, jadi sendiri.
2: Enggak, news.
1: Oh, news.
0: Wow.
2: Ya.
0: Wah, news. Ada program news juga.
2: Enggak, kalau kalau di MFM tuh ada program newsnya itu diseling kayak di menit ke.
0: Oh, kayak adik, kayak
2: adik. Iya, benar, sama info traffic.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dulu tuh anak kan aku training 3 bulan. Ah. Terus habis training itu masuk di on air pertama kali adalah bukan langsung di colono gitu enggak. Kayak kamu harus menjadi penyiar news dulu, anak news. Oh, gitu. Okay. Jadi aku cuma
1: jadi kayak breaking news gitu doang.
2: Benar, kayak news update gitu-gitu loh. Terus akhirnya apa itu namanya sama dua penyiar pagi. Waktu itu ada Mas Fafa sama almarhum Mas Man, dia penyiar pagi, aku yang ini yang newsnya. Jadi aku cuma baca traffic, baca news gitu-gitu. Tapi sambil ngeliatin mereka siaran. Itu kayak seneng aja kayak karena kan aku sering dengerin radio MFM waktu berangkat kuliah segala macam. Terus tiba-tiba, "Hei, gue jadi penyiarnya."
0: Oh, my god. Hey, jangan melakukan gerakan tarian di hadapan penari yang
2: iya benar.
1: Itu bukan gerakan tarian.
2: Apa?
0: Ya ada kalau ngomong sambil gini-gini.
2: Gimana, iya, tapi gimana, lucu. Iya kayak ya udah refleks.
1: Oh, refleks.
0: Dia gerakan tangan gini merasa Titi DJ dia. Walaupun kau bukan Titi.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi seneng enggak?
2: Seneng banget.
1: Berarti dunianya.
0: Dunianya.
1: Dunianya.
2: Seneng.
0: Ngomong-ngomong soal siaran pertama, aku tuh dulu siaran pertama itu traumatik.
2: Kenapa?
0: Langsung disuruh talk show.
1: Hari pertama kamu on air. Setelah training maksudnya.
0: Setelah training. Sama siapa kamu tahu?
2: Siapa?
0: Dan itu membekas sampai sekarang.
1: Siapa?
0: Kan diajarin kan tadi harus songong gitu.
2: Iya.
0: Ketemu sama orang yang lebih songong. Siapa orang paling songong di Indonesia? Artis paling songong di Indonesia?
1: Hah? Emang ada?
0: Ada dong. Ih, pas masa itu terkenal banget selain Desi Ratnasari sebagai Miss No Comment.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Dia seorang apa dulu? Hah? Ertong kan? Tapi Ertong, apa? Ertong,
0: musisi.
1: Oh, musisi? Musisi ada ya yang songong?
0: Ada.
2: Cowok, cewek?
0: Hah?
2: Cewek.
0: Anaknya cowok dari istri selanjutnya itu cewek.
2: Hah? Anaknya cowok dari istrinya cewek.
0: Ya lama banget sih nebak Ahmad Dhani doang.
2: Oh.
0: Ya enggak?
1: Iya, songong.
0: Iya kan?
1: Ah, terus habis itu gimana dong waktu itu?
0: Nanya. Namanya penyiar baru. Pertanyaannya masih standar.
1: Oh iya. 5W1H ya, Kak.
0: 5W1H.
1: Apa?
0: Tetapi pertanyaan standar.
1: Apa?
2: Apa?
0: Lagu ini terinspirasi dari mana?
1: Oh.
0: Ini kan pertanyaan standar banget kan?
1: Iya,
0: kalau misalnya pertanyaannya udah dimulai dengan pertanyaan seperti itu, fix penyiar baru.
1: Ah iya.
0: Gitu kan? Pertanyaannya gak ada yang lain ya?
1: Aduh.
0: Bosen di mana-mana pertanyaannya udah sama kayak gitu.
1: Terus kamu jawab apa? Gak tahu harus ngomong apa ya?
0: Iya.
1: Astaga.
2: Diem akhirnya, Kak.
0: Hah?
2: Diem.
0: Ya, mukaku merah padam, ada bulir-bulir
1: keringat,
0: air mata yang
1: keringat dingin ada di mengucur ujung.
0: Punggung
1: basah. Tapi aku gak pernah sih sama dia. Gak pernah. Cuman pernah ngemsiin doang.
0: Yang ngemsiin kalo doang emang gak
1: beda,
0: ada ini.
1: Tapi memang begitu dia.
0: Iya kan? Gemeter sampai sekarang tuh langsung pucet kuku-kuku. Kok kuku pun. Itu kalau misalnya inget itu.
1: Tapi kan itu menjadi satu pelajaran yang pelajaran akhirnya banget. Yang ya akhirnya sih. Kamu oh aku harus lebih lihai dong, lebih pandai dong dari ini.
0: Makanya kalau misalnya sekarang ada ertong-ertong siapapun itu kalau datang biasa, pertanyaan ya. Itu iya
1: ya.
0: Nanyanya udah langsung pertanyaannya itu langsung yang lain gitu. Gak mau males ngapain bahas musik kamu di tempat yang lain, udah capek kan bahas itu.
1: Akhirnya bahas keseharian kan.
2: Iya sih bener.
1: Dari mana aja, sudah makan apa aja, kemana aja.
0: di radio lain juga nanya kayak gitu.
1: Tentang lagu.
0: Huh?
1: Terinspirasi udah gak ada. Gak pernah nanya ada, inspirasi
0: ada.
1: Lagu.
0: Ada. Aku kemarin lihat di radio yang bukan
1: dengar,
0: radio
1: dengar,
0: ini.
1: Dengar.
0: Ya kan ada YouTube-nya.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Radio ada YouTube-nya. Oh.
1: Bahwa pertanyaannya standar ya. Diajarin dong.
0: Hah?
1: Diajarin.
0: Bukan anak buah saya.
1: Oh, bukan anak buah saya kan?
0: Bukan.
1: Asyik,
0: emang masih ada radionya?
1: Gak ada.
0: Aku sempet bro bikin sama dia dulu.
1: Apa itu?
0: Namanya Percanggung.
1: Artinya?
0: Persatuan Radio Candi Panggung.
2: Iya. Oh iya. Aku tahu dari story Instagram.
0: Pernah denger kan?
1: Iya,
0: Percanggung. Sekarang jadi almarhum, jadi aku sorangan baik sekarang. Tapi kan alamatnya candi-candi juga ya?
2: Iya, Candi Mendut.
0: Iya, kita bikin Percandi aja sekarang.
1: Iya sudah, kan sama-sama candi.
2: Iya,
0: Percanggung Radio Candi-Candi.
2: Candi-Candi.
0: gitu. Cari-cari kayak film kartun ya zaman dulu ya.
2: Emang ada?
0: Ada. Ada.
1: Ada.
0: Ada. Ada.
1: Mungkin aku lagi pas nggak nonton ya. Oh itu. Gak ada dia, dia gak tahu.
0: Belum tahu, belum lahir.
1: Belum tahu.
2: Itu aku kecil kok masih, apalagi kau. Belum ada.
0: Mima.
2: Kenapa?
0: Dulu, bukan dulu ya, ya dulu atau sekarang lah gitu. Kira-kira siapa sih sosok panutan dari radio, dari seorang Mima?
2: Radio ini, siapa itu?
0: Gak tahu.
2: Ada, temannya Mbak Eka.
1: Siapa?
2: Mbak Papa sama Mbak Titi. Kalau Malang ya,
1: kalau
2: Malang,
1: kalau National,
2: ya, National Senior Esperanza itu.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya. Yeah.
0: Kita begini loh.
1: Kalau kau?
0: Hah? Aku.
1: Yang menginspirasi. Bukan idola deh, idola.
0: Idola.
1: Idola. Kalau dia ya, jadi
0: Farhan sama Indi Barens.
1: Iya nggak ada lagi ya.
0: Nggak ada lagi. Kalau misalnya di TV ya siapa lagi? Kalau misalnya Indi Barens sama Indra Bekti. Ceriwis semuanya pada
1: kira-kira
0: ceriwis kan.
1: Ceriwis.
0: Zaman dulu itu kan patokannya gitu kan. Dulu itu orang-orang bener. TV itu semuanya datang dari radio.
1: Betul.
0: Mostly.
1: Dan kalau sekarang?
0: Hah? Sekarang Dev Iwet. Siaran di TikTok dia. Ah, dia enggak punya TikTok.
1: Oh, punya.
0: Dia enggak punya TikTok.
1: Punya.
2: Tapi punya akun ada, akun ada. Isinya satu.
0: Lima, ya. Jadi kenapa sih kalau misalnya aku masuk ke live kamu itu selalu di atas jam 8? Karena jam 7 sampai 8 aku nontonin siaran paginya Dev
1: sama Iwet. Oh, Dev sama Iwet. Oh, itu gitu. Bagus banget.
0: Bagus banget. Iya. Tapi kayaknya
2: enggak pernah nonton
0: kamu. Enggak mungkin belum. Dia siaran pagi mulu.
1: Kan ada cuplikan-cuplikan.
0: Oh iya, ada. Tapi kayaknya gak relate sama umur-umur dia.
1: Oh iya betul.
2: Orangnya...
1: Enggak. Kadang-kadang dia ngomongin etika loh.
0: Tapi ya emang kan? Anak muda tahu etika.
1: Ya makanya harus belajar.
2: Aku tanya attitude.
1: Oke loh.
0: Iya. Etika itu zaman kita.
1: Oh iya. Sekarang attitude ya.
2: Attitude.
1: Oh iya, oke loh kamu. Kamu jadi berasa tua, haus.
0: Tapi masih sering dengerin radio gak sih?
2: Sering.
1: Radio lain?
2: Radio, kalau radio lain udah nggak ada kan, biasanya aku dengerin radio yang baik.
0: Radio nggak ada. Iya, mentang-mentang nomor satu kesombongannya kayak gitu ya, menganggap radio lain nggak ada.
1: Dia malahan
2: bercanda,
1: dia tuh malahan dengerin radio aku, tapi kan sekarang udah nggak ada.
2: Iya, maksudnya kan, itu
0: ketahuan bohongnya kan.
1: Sekarang udah nggak, makanya aku dengerin RRI waktu perjalanan dari Tulungagung sih, terus habis itu kayaknya pengen sesuatu yang berbeda. Kayaknya ini enak ada lagu, terus bosan dengan playlist yang
0: betul.
1: Di platform lain itu akhirnya dengerin radio aja gitu kan.
2: Iya sih, benar.
1: Aku pengennya dengerin teman-teman aku aja dari RRI Malang, ternyata nggak ada. Maksudnya nggak dapet.
0: Gila, ente Tulungagung, makanya pakai RRI digital.
1: Nah makanya, terus dapatnya yang lain, tapi enak juga kok.
2: Oh.
1: Enak juga.
0: Big gitu. Help City.
1: Enak gitu, apa namanya lebih pas gitu dengan jamnya.
2: Oh.
1: Suaranya pas dengan jamnya, lagunya pas betul. Dengan jamnya gitu.
2: Oh, kalau aku biasanya radio Jakarta, radio anak muda.
1: Asik gitu.
2: Oh. Ada Mustang, Prambors. Yeah. Tapi kalau di kantor itu Mas Fafa MD-nya MFM itu selalu dengerin radio Singapura.
1: Oh.
2: Radio anak muda juga tapi versi Singapura karena lagunya relate.
1: Sama
2: terus akhirnya anak-anak kayak ngerti, "Oh, lagunya ini gitu." Jadi kayak belajar bahasa Inggris juga gitu.
1: Oh, baik, bagus lah sebenarnya anak
2: kan.
1: Muda ya, Shay.
2: Karena kalau misalnya mau jadi penyiar harus mau dengerin juga.
0: Iya,
1: betul.
0: Karena orang kebanyakan ngomong kadang lupa untuk mendengar.
2: Betul.
0: Iya. Oh, biar belajar bahasa Inggris. Ya untungnya saya siarannya tuh di Radio Republik Indonesia ya.
1: Jadi
0: nggak terlalu perlu bahasa Inggris. Kalau saya pintar bahasa Inggris, saya sudah siaran di BBC.
2: Oh iya benar.
1: Jangan sombong Anda.
0: Nama tengah saya Sombong.
1: Oh. Jadi Ruli Sombong Suprayogo.
0: Benar. Oh. Itu nama asli loh.
1: Oh iya?
0: Iya. Kan gak Eka Yulianti.
1: Oh iya. Aku sih...
0: Nama dia siapa sih? Bentar ya.
1: Jangan dong.
2: Mima Mimdut namanya.
1: Gak. Iya itu. Mima Mimdut.
2: Betul.
1: Gitu. Keren tapi. Yeah. Semoga menjadi apa namanya... Penerus dari radio-radio yang
0: tapi
1: semakin
0: gini.
1: Bagus.
0: Mima Mimdut, Eka Ulay, ini adalah ikon di radio. Aku walaupun udah sekian tahun di radio, aku tidak bisa menjadi ikon seperti kalian loh. Jujur, orang kenal aku bukan sebagai penyiar radio loh.
1: Penyiar? Oh enggak.
0: Iya memang kan?
1: Enggak. Iya.
0: Enggak kan?
1: Enggak tahu aku bahkan kamu sebelum di sini pernah siaran.
2: Iya.
1: Baru ini.
0: Iya kan?
2: Iya benar-benar.
0: Gitu. Jadi aku tuh mengakui kehebatan kalian. Kalian itu bisa menjadi seorang ikon di radio dan menjadi, kalau bisa jadi ikon itu kan menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah penanda masa gitu loh. Iya kan? Di masa-masa itu ada Eka Yulianti, Justin Fidi, iya, di masa sekarang itu ada Mima, Mimdut, ataupun juga ada nama-nama yang lainnya. Itu best banget, hebat banget.
1: Wow, aku terharu, Rok.
0: Momen ini dipersembahkan oleh pabrik tisu.
1: Gak ada tisunya, gak nangis kok.
0: Tapi itu yang kenapa sih aku memilih untuk mengundang Eka, ataupun juga memilih untuk mengundang Mima. Karena itu, aku menganggap itu, dan aku di sini. Kok gak ada yang kenal aku sebagai penyiar radio ya? Dulu yang di Car Free Day kayak.
1: Oh iya benar. Tapi itu ikon banget itu juga icon banget, waktu bener. Kamu di Car Free Day. Iya. Kapan wes nanti ada Ruli gitu kalau aku, kalau mau ke Car Free Day gitu.
0: Oh berarti aku layak dibikinin patung dong ya?
1: Harusnya, harusnya. Di sebelah patung singa.
0: Udah di stasiun caunya. Dong. Gak mau. Aku mau patungnya di depan itu.
2: Dimana?
0: Di depannya tank.
1: Yo. Anda bukan tank. Tapi di situ cuma ada tank aja, nggak boleh. Kalau nggak tank itu teratai, boleh. Di sebelahnya teratai.
0: Boleh.
1: Nanti kita bilang ya.
0: Ntar kirain di situ ya.
2: Tapi benar kalau di CFD nggak ada Mas Luli dicariin loh.
0: Hah? Iya.
2: Kok nggak ada sih kemana gitu?
0: Iya.
1: Ya kan, iya. Icon banget.
0: Biasanya banyak yang nge DM gitu. Kemana
1: gitu. Kak?
2: Gitu. Kemana?
0: Mostly cowok-cowok.
1: Oh, Zek.
0: Kemana gitu, ya kan? Soalnya nyari yang sama-sama cowoknya biar bro, biar sama-sama.
1: Oh, kadang-kadang juga karena temannya ini apa namanya, temannya main bola.
2: Oh iya gitu. Bener, futsal kan. Gitu ya.
0: Eh bro, aku ini udah jamnya futsal.
1: Okay.
0: Jadi thank you banget ya buat teman-teman udah datang
1: ke sini. Terima kasih.
0: Suatu kehormatan buat aku bisa berbincang bersama dengan Icon Generation.
1: Oh wow. Thank you ya.
2: Generasi keberapa emang? Generasi keberapa?
0: Ya dikira JKT48. Yaudah deh, thank you banget ya teman-teman. Sehat selalu. Dan pastinya juga buat teman-teman semuanya, jangan sampai lupa untuk selalu dengerin podcast Ruang Tamu di RRI. Karena bakalan ada banyak sekali yang seru-seru dan kejutan-kejutan tiba-tiba yang datang. Siapa kayak gitu. Termasuk mereka ini juga kejutan, ya kan. Thank you so much. We love you. Dadah.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, Ruang Tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiar kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
2: Oke. Perkenalkan, saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke. Jadi as a personal image and color analyst.
2: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa tuh ya, apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Ana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
1: Sebelah saya ya. Oh bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
1: Baru 2014.
0: 2014? Berapa? Hampir almost berapa?
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya. Oke.
1: Udah tua ya.
0: Udah tua ya.
1: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Ya. Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
1: Awalnya saya nyanyi Kak.
0: Ya. Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
1: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
1: nanti,
0: nyanyi ya.
1: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
1: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah. Terus gak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto gitu, hijab. Oke. Aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Oke.
1: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya. Atau udah memang udah pernah les makeup?
1: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
1: Dengan dasar seadanya betul, kan. Ya. Okay. Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
1: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
1: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
1: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya enggak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
1: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai
1: 2000.
0: Apa, boleh tahu enggak?
1: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga. Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
2: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke.
2: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
2: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih masih baru.
0: Jadi gitu. Terbilang baru ya,
2: masih.
0: Tapi sebelumnya Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
2: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
2: Iya, masih tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah, dulunya kan model nih.
2: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
2: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
2: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
2: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
2: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
2: usia.
0: Atau gimana nih?
2: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener
2: gak? Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
2: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
2: Sama lelah ya.
0: Capek ternyata ya.
2: Capek.
0: Oke.
2: Karena
0: capek
2: kalau
0: mental gak sih?
2: Mental sih sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
2: Fisik, karena kan pakai high heels.
0: Bener.
2: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
2: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
2: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analyst. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
2: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
2: Iya. Yeah. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
2: kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
2: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, menjelisin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
2: Color dulu. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nentuin season.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih, kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
2: Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
2: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak alat gitu?
2: Pakai perantara, kain.
0: Oke, pakai
2: draping.
0: Kain gitu ya. Oke, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya gak sih? Itu gak sih kayak
2: warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
2: Padahal belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan.
2: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
2: Kalau warm itu bukannya gak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke.
2: Kelihatan kusam, redup.
0: Kurang menyala gitu ya.
2: Iya, gak stand out, gak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
2: Berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih, mata kan harus peka.
0: Benar.
2: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color dia kan buta warna doang.
2: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
1: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan, urat nadi.
1: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke.
1: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
1: Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
1: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
1: Bisa.
0: Oke, kalau saya warnanya apa nih?
1: Kira-kira apa?
0: Biru.
1: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
1: Oke. Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool, warm, agak bingung ya.
2: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
1: Jadi harus pakai
2: draping kain.
0: Oke.
2: Iya.
1: Menarik nih.
2: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
1: Jadi
2: nggak valid, kurang
1: harus,
2: valid.
1: Validnya harus memakai kain.
2: Iya, draping kain warna gold, silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
2: dapet? Warm. Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke. Itu di daerah-daerah mungkin Kalau agak ke timur, kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
2: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
2: Kebanyakan, okay. Kecuali kalau ada blesteran ya, campuran apa-apa. Iya, kan genetik.
0: Kalau blesteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
2: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
2: yang
0: ya?
2: Jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semen, saya ada klien nih orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget full bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
2: Karena saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya, okay. Kayaknya langsung dipraktekin menarik enggak sih?
1: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping
2: kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya,
2: cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
2: Yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini warna hitam sama warna ini silver sama gold. Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia. Fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
2: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan, ketemu lagi ada spring,
2: season,
0: autumn.
2: Season. Untuk warm itu ada spring sama autumn. Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season, ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini, bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tin, tone sama shaded. Itu gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
2: Iya.
1: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
2: tapi
0: ini.
2: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
2: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya autumn, season tadi loh yang ada
2: autumn, spring, summer, winter.
0: Summer itu kan. Boleh dijelasin enggak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
2: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan ini saya ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua ya, gitu
2: feeling-nya kayak harus main. Kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
2: Juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini cheerful. Dia cheerful, sanguin gitu.
0: Sanguin.
2: Semangat. Ya. Jadi kayak Kak Irin nih, termasuk kayak Kak Irin ini.
0: Cheerful dia orang, melankolis.
2: Sungguh.
0: Aku tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disebut dibilang.
2: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat, itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
2: Tone-nya belum tahu, harus dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu.
0: Dan
2: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
2: Iya.
0: Jadi polos.
2: Iya, kalau analisa tuh bener-bener harus bare face.
0: Harus
2: gitu.
0: Bare face tuh.
2: Iya, biar valid.
0: Bener-bener.
2: Biar valid gitu.
0: Iya.
2: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Kartonnya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, Kayla.
1: Banyak ya.
0: Ini
1: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya benar-benar, waduh banyak. Gitu
2: iya.
0: Kan. Kalau dipelajari satu jam kayak nggak cukup deh.
1: Karena warnanya beda-beda tipis.
2: Betul. Iya, iya betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make upnya.
1: Nah ini aku tadi kan udah make upin ke Kahana ya.
0: Iya.
1: Jadi sebelah nih.
0: Betul.
1: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make upnya.
2: Tidak.
1: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Oke.
1: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu
0: ya, pink so, ungu,
1: pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
1: Yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
2: Burgundy cool. Gitu.
1: Oke, okay, burgundy.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
1: Orange peach begitu.
0: Oke.
1: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
2: Brown, okay. Warna bata,
1: okay. Bata,
2: brown,
1: toska, terracotta.
2: Iya, okay. Betul, terracotta.
1: Terracotta. Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange,
0: ya, gold, orange gold gitu
1: peach,
0: ya.
1: Gitu.
0: Okay, okay.
2: Ya, kalau undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, gold. White gold gitu.
0: Oke.
2: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
2: Pales ya. Kelihatan pales. Iya, kayak kelihatan
0: minor.
2: Ini kayak beda-beda nih. Kalau saya okay. Nih nuansa cool.
0: Uh-huh.
2: Nih, kelihatan minor kan ya?
0: Oh
2: karena
0: iya.
2: Saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
2: Yes.
0: Different type.
2: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
2: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
1: Cool kas?
0: Iya. Kasih
1: sana dong ya. Oke. Iya, iya, iya.
0: Oh iya, iya, benar-benar. Tapi keren ya.
2: Iya, iya.
0: Kita gimana? Cocok
1: enggak? Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
1: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
1: Karena
0: gitu.
1: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: uh-uh.
1: Itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya, iya.
1: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool.
2: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
1: Iya.
2: Iya, kebanyakan.
1: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya, iya.
1: Atau yang Dominican Republic yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini, kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan.
1: Jadi
0: karakternya.
1: Kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh
0: betul,
1: warna-warna
0: betul,
1: begini.
0: Betul, betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
2: Iya, personality, kepribadian.
0: Betul, betul,
1: jadi
0: betul.
1: Bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
2: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
2: rame, sanguin,
0: ya?
2: Itu warna-warna cerah,
0: oh, gitu.
2: Warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar gak?
2: Iya benar, kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi?
2: Sama lime, warna lime neon tuh loh, ya hijau gonjreng gitu. Terus saya lihat kusam,
0: okay.
2: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
2: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Iya. Oh gitu.
2: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
0: Kalau lebih ke tone apa?
2: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive.
0: Warna
2: warna terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
2: Kuning pun saya gak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni.
0: Selaras.
2: Jadi gak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita. Ketika kita pakai match gitu ya.
2: Iya.
0: Begitu pun dengan make upnya seperti itu.
2: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika make up jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
1: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar
0: iya.
1: Warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh, biru ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan?
0: Betul betul.
1: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau memang
1: makeup cuma juga harus tahu.
0: Iya betul. lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
1: Ada
0: tes. Gak bisa langsung dar, langsung di make upin gitu.
1: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tidak tahu, oh, Kak Elat seperti ini, gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah, di dunia jasa tadi, Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu, misalnya. Dan ini perlu banget kan, orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
2: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu.
0: Ada
2: atau
0: ya?
2: Kurang de- atau kurang
0: hitam.
2: Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
2: gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau nggak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
2: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
1: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
1: Ganti.
0: Oke.
2: Tapi ini kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
2: Itu sesuai spring.
0: Oh.
2: Ceria. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
2: Iya. Jadi nggak yang pure black.
0: Iya.
2: Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
0: Oh.
2: Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
2: Okay. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan
0: kalau
2: capek. Kalau
0: Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
2: Artis siapa ya?
0: Mungkin
2: ya, ada blasteran lainnya. Ada blasterannya.
0: Oke. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
2: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
2: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
0: Iya,
2: sedangkan kita kan Asia Tenggara. Udah beda lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm. Putihnya tuh gitu, sih.
0: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging nggak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai aku mau konsul nih gitu, cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
2: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
2: Tapi itu challenging banget buat saya.
0: Iya, kan?
2: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah itu kan.
2: Gitu.
0: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
1: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
0: Iya, betul.
1: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya?
0: Nah,
1: sepertinya perlu datang ke Hana.
2: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya
2: kan, warna karena
0: betul.
2: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak.
0: Nah,
2: ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok.
0: Betul.
2: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
1: Jadi bisa lebih enak ya.
2: Iya,
0: balance
2: ya. Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh,
2: itu ya kan.
1: Jadi
2: itu
1: penting
2: sih.
1: Buat calon pengantin silakan datang ke
0: mungkin ke MUA-nya dulu. Nanti
1: oh,
0: MUA-nya langsung.
1: Awas ya nggak datang ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kayla sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
1: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
1: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
0: ini. Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti
1: penting,
0: untuk seorang
1: MUA
0: juga. Karena kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
1: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
1: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
1: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
1: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot kata
1: kan?
0: Bude. Budenya nanti dulu.
1: Ini kata bude, adu alemong.
0: Iya, betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok enggak di kamu. Gitu kan.
1: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju. Mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
1: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar.
1: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
2: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
2: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya.
0: Oke.
2: Okay. Kayak saya ini image-nya ya itu apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Natural sporty.
0: Oke.
2: Okay. Sama alluring seksi. Gitu.
0: Aku seneng.
2: Jadi kalau tabrak warna itu, tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
1: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
1: Jilbabnya hijau, bajunya pink, celananya kuning.
0: Keren loh ya.
2: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Nanti baru ketemu nih.
0: Okay.
2: Karena tiap orang pasti ada dua style. Kayak saya tadi tuh personal apa alluring seksi sama natural sporty. Itu
1: banyak yang belum kita ketahui ternyata.
0: Iya, jadi kita ketahui.
2: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks itu juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya face shape. Gitu.
0: Udah gak usah jalan. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis, langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
2: Bicolor You
0: ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
2: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
1: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ. MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa enggak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
1: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
1: Wah, yang lagi tren ini. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya berguna lah sosmed itu, kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
1: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
2: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
2: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
2: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Kan siapa? Dulu as model juga gitu.
2: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kulturnya beda.
0: Oke.
2: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
2: iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
2: Iya
0: ya.
2: betul.
0: Shimmer kan.
2: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya.
2: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
0: Oke.
2: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
2: Iya. Nah, gitu kelihatan.
0: Iya,
2: gitu
0: ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize itu justru lebih kemana?
2: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
2: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi bahannya jatuh gitu ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
2: Kok tinggi kurus itu mungkin
1: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, nanti kelihatan kurus kan. Mungkin
2: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu ya.
0: Celana flare. Oke.
2: Atau gitulah.
0: Oke.
2: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
2: Bahan-bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu.
2: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
2: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
2: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa. Berjasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
2: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist ya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
2: Bukan berbeda sih, saling melengkapi. Gitu. Kok warna ya warna aja.
0: Kalau image?
2: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan mau diciptakan. Kamu mau berbaju seperti apa? Luring seksi kah? Apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
2: Dia
1: drama queen.
2: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
1: Untuk bukan saya.
2: Makeupnya juga bold. Gitu. Terus dia tuh gitu lebih yang kayak introvert kok dramatik itu. Berwibawa. Nah,
0: kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
2: Makanya enggak match kan, betul. Gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih?
0: Tapi
2: gitu.
0: Memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
2: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Justru bukan warna netral.
2: Ya netral kalau yang undertone warm. Undertone skin warm.
0: Warm. Itu
2: kan masih mending pakai abu-abu. Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Ah, ini nih, putih juga
2: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Beda tipis, tapi ternyata putih, berpengaruh ya?
2: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
2: Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Makanya winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi sempat dibilang ya.
2: Iya,
0: nail art ini gimana nih?
1: Lengkap loh ya.
2: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut, gitu.
0: Oke. Nail artnya, nah ini.
2: Nah ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini tuh untuk yang kalau dia personalitinya kreatif orangnya. Gak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini yang summer.
0: Gitu
2: sih. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Ini nail art.
0: Nah, ini autumn ya.
2: Autumn, beda kan warnanya.
1: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
2: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring, oke.
2: Atau, kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih. Pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Kalau aku?
2: Spring.
0: Oh, emang iya?
2: Iya.
0: Aku tuh malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
2: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
1: Ya, iya lah, baju gue banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenernya Kayla yang gitu.
2: Oh iya, Kayla banyak nih baju kayak gini.
0: Oh, warna gonjreng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonjreng banget.
1: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih Kayla?
1: Nah, sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak sekali.
0: Justru challenge gak sih? untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan, kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
1: jadilah
0: Ella.
1: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
2: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
1: Iya,
0: Namain image.
2: Iya, biar karakter. Oh, kayak Ella nih karakternya kayak gini.
1: Benar, ya, harus karakter, punya karakter sendiri.
0: Karakter makeup-nya seperti apa?
1: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
1: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
1: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
1: Flawless. Karena, jarang minta bulk, enggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
1: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless enggak sih?
1: Iya.
0: Orang agak enggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
1: Jadi ada masa-masanya ya, di masa Barbie
0: oh, iya
1: gitu. Jadi aku tuh orangnya enggak ngikutin. Asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
1: Tapi aku enggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
1: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
1: Jadilah dirimu sendiri.
0: Wah, gitu
1: sih.
0: Flawless ya. Flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan bold, tapi enggak banyak.
1: Cara aku. Gitu.
0: Bold jadi buat gimana bedanya, gimana bold caranya?
1: Nah, gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
1: Ya kan? Harus menggunakan hati dan perasaan.
0: Bener.
1: Jadi kalau kita makeup sok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
1: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
1: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
1: Asik.
0: Bener gak sih?
1: Iya, benar.
0: Kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
1: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
1: Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
1: Iya.
0: Belum expert
1: padahal
0: banget.
1: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi aku udah gini.
0: Enggak, ya,
1: kalau
0: aku
1: sih
0: gitu ya.
1: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
1: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
1: attitude-nya
0: orang itu?
1: Attitude-nya harus dijaga. Itu ya. Nomor satu. Jadi ya begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
1: gitu.
2: Ya, entertain ya.
0: Entertain
2: itu attitude nomor satu.
1: Jadi abang-abang lambi turahnya, itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah, ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
1: ALT-nya harus dijaga,
0: oh,
1: abang-abang
0: gitu.
1: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
1: Orangnya serius, berarti kita harus bisa jaga serius. Gitu.
2: Iya,
0: jadi
1: kalau dengan Kak Iren nih, kayaknya orang rame, jadi kayak aku harus jarang
2: bisa diajak gosip.
0: Harga cabai naik, Bu.
1: gitu
0: ya.
1: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: orang.
1: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
0: Betul.
1: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepet.
0: Seperti kilat. Benar.
1: Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah, kalau Kak Hana, wes.
2: Iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya. Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
2: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: apa sih itu.
2: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
2: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
2: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
0: Betul.
2: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
2: Tapi apa? Nah, itu nanti berarti aku nggak cocok cuttingan ini, jadi kayak filter.
0: Yes,
2: jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu,
1: jadi feelingnya harus main.
0: Iya, betul.
2: Iya,
0: feelingnya harus main
2: itu,
0: betul. Duitnya juga harus main. Soalnya nggak ada yang murah ini.
1: Iya, benar.
0: Benar kan?
2: Iya, benar. Jadi kayak sebagai filter sih itu.
0: Iya.
2: Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting, jadi ya hemat waktu, hemat uang.
0: Iya,
2: gitu.
1: Iya, benar.
2: Iya, apalagi cewek ya impulsif nggak sih?
0: Iya, betul.
2: Apalagi kalau ada diskon,
0: betul. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
2: Iya, iya, enggak cocok tadi enggak kepake atau kepake sekali, iya, betul, ya kan? Mubazir gitu.
0: Betul.
2: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu, yeah, ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini? Karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
2: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
1: Benar enggak? Emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih. Ya kan? Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
1: kalah laki-laki yang perempuan,
0: iya,
1: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ini ya kan? Iya nggak sih gitu?
2: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Nah, tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color?
2: Tetap cewek
0: yang susah ya?
2: Ya perempuan.
0: Oke.
2: Body shape, oh ya juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
2: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya,
0: benar,
2: gitu
0: benar.
2: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek
0: dulu gitu.
2: Iya, masih cewek dulu. Okay. Gitu. Karena diukur juga ya,
0: ya.
2: Gitu.
0: Wow, keren ya.
1: Seru ya.
0: Seru, soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Wow. Mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
2: Iya.
0: Gitu kan. Oke. Terus ada lagi gak mau ditambahin dari Kak Hana sendiri?
2: Oke.
0: Yang mungkin tadi belum sempat
2: ke sounding. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
2: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke.
2: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
1: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
2: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit. Gitu.
0: Okay.
2: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin.
0: Okay.
2: Gitu, warna universal.
0: Okay.
2: Itu sih.
0: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri, ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya?
2: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
2: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
2: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
2: Enggak, harus tetap.

0: punya yang kayak dipakai ini apa makeup artis. Jadi biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
1: Benar-benar bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
0: Terus kalau punya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
2: Okay.
0: Jenis cahayanya tuh warm.
2: Warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
0: Iya, gitu lah.
2: Okay. Itu ya dari Kahana Mata ya.
0: Iya, betul.
2: Kalau dari Kayla sebagai seorang makeup artist yang tentunya
1: sulit rasanya.
2: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana Kayla?
1: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja ya.
2: Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
1: Kalau kita terlalu dongak begini,
2: nah ini
1: nggak akan bertahan.
2: Tuh ya, banyak yang dongak ya kayaknya.
1: Lambreta banyak sekali.
2: Lambreta.
1: Ya sudahlah.
2: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku, tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
0: Dasar main.

0: Ya. Panjang.
1: Bodoh dimelihara.
2: Kenapa?
1: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku.
2: Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program Adua Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Melalui 87,9 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 7 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk pagi hari ini sampai nanti jam 10 bakal ada Safa dan juga Tania yang nemenin kamu di edisi hari ini ya, di hari Selasa 7 Juli 2026. Banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan, teman Pro 2. Dan jam 5 seperti biasa kita akan ikuti dulu sajadah panjang dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas. So, don't go anywhere, teman Pro 2. Pastikan terus kamu di sini.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'un ladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun. Amma ba'du. Satu hal yang harus kita camkan di lubuk hati kita ialah bahwa setan adalah musuh yang paling besar bagi kita. Sejarah telah membuktikan bahwa nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diusir dari surga Allah adalah akibat tergoda oleh bujukan setan. Dan setan beserta seluruh anak cucunya pun telah bersumpah untuk menggoda seluruh anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Bila kita telusuri sejarah setan, maka dulunya setan adalah berasal dari golongan jin yang dijadikan oleh Allah dari cahaya, dan ia bernama Izzazil. Sebagaimana manusia, maka jin juga ada yang taat kepada Allah dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Adapun Izzazil adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Allah. Hingga di bumi Izzazil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Kemudian karena ketaatannya, Izzazil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dipindahkan ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Izzazil juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Selanjutnya berturut-urut sampai pada langit yang ketujuh, Izzazil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 8000 tahun lamanya dengan ketaatannya. Lalu Izzazil dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di surga Izzazil tinggal bersama para malaikat-malaikat Allah, dan diangkatlah Izzazil sebagai imam para malaikat dengan gelar Malaikat Mukarrabun. Sejarah mulai berubah ketika Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah dan tinggallah bersama mereka di dalam surga. Maka suatu hari ditanyalah para malaikat oleh Allah tentang nama-nama tanaman yang ada di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam sekalian nama-nama barang. Kemudian dibawa barang-barang itu kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabarkanlah kepadaku nama-nama barang ini. Jika kamu yang benar," jawab malaikat, "maha suci engkau, tak adalah pengetahuan kami melainkan apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami." Dari ayat yang telah kita uraikan tersebut, jelaslah bagi kita bahwa iblis adalah musuh terbesar bagi kita manusia ini. Dialah yang tidak mau tunduk dan hormat kepada nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, karena mereka lebih tinggi. Kemudian dia jugalah yang telah menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari sorga. Tidak hanya sampai di situ, bahkan setan telah diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam dan seluruh anak cucunya, yakni keturunan Adam alaihissalam. Dan ia, setan, beserta anak keturunannya akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Mari kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatisyaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu di bumi yang halal dan baik. Dan janganlah kamu turutkan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Semoga kita beserta anak keturunan kita terhindar dari pujuk rayuan setan. Untuk itu, marilah kita harus lebih hati-hati dan waspada agar selamat dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema rezeki halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Universitas Brawijaya kembali menggelar program mahasiswa membangun desa atau MMD 2026 dengan menjadikan 76 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur sebagai living laboratory. Program ini bertujuan agar pengabdian kepada masyarakat berlangsung berkelanjutan dan dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor UB, Profesor Widodo mengatakan konsep living laboratory memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang terus berlanjut. Dan menurutnya tujuan utama MMD ini bukan hanya melaksanakan kegiatan tahunan, tetapi membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan. MMD 2026 berlangsung pada 6 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Selain membawa teknologi tepat guna dan sarana pendukung, mahasiswa juga memberikan pendampingan melalui transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat. Untuk mempermudah adaptasi, Universitas Brawijaya mengupayakan penempatan mahasiswa sesuai daerah asal kabupaten mereka. Langkah ini diharapkan membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan potensi dosa yang didampingi. Informasi berikutnya teman Pro 2, Universitas Muhammadiyah Malang resmi mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan ini dilakukan sebagai strategi menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi digital, serta kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Dekan FPSH UMM Profesor Dr. Muhammad Mahfud Effendi mengatakan perubahan tersebut bukan sekedar pergantian nama, melainkan perluasan arah pembangunan keilmuan. Menurutnya, fakultas kini dapat mengembangkan kolaborasi lintas disiplin, termasuk bidang data science, bioinformatika, dan kajian lingkungan. Sementara itu, Rektor UMM Profesor Dr. Nazaruddin Malik menegaskan perubahan nama harus diikuti transformasi budaya akademik. Menurutnya, perguruan tinggi perlu menghadirkan inovasi dan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui perubahan ini, UMM berharap FPSH menjadi fakultas yang mengintegrasikan pendidikan, sains dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran sehingga mampu mencetak lulusan yang adaptif, inovatif dan berdaya saing di tengah perkembangan teknologi serta dunia kerja. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
2: Mada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: RTC.
1: Teman produser, selamat pagi.
2: Pagi. Di hari ini, hari apa sih nih sama aku kok jadi lupa ya? Hari Selasa.
1: Tiba-tiba lupa hari ya.
2: Iya, jadi di hari Selasa pagi ini bakalan ditemenin barengan sama Safa dan juga Tania ya, teman produser.
1: Betul banget. Jadi pasti teman produser di kali ini seperti biasa banyak banget informasi terupdate bakal kami hadirkan sampai nanti jam 10 pagi.
2: Betul. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di 8.9 teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Why are we so obsessed?

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bagi hari ini teman Pro 2 dan informasi dari Justin Bieber.
1: Jadi ini ya teman Pro 2, Justin Bieber ini dikabarkan tengah dalam pembicaraan nih untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 ini. Jadi jika misal nanti negosiasi ini mencapai kesepakatan gitu ya teman Pro 2, jadi Justin ini akan bergabung nih dengan Madonna, Shakira dan juga BTS yang memang udah lebih dulu gitu ya diumumkan teman Pro 2.
0: Asik banget. Jadi emang kabar yang satu nih teman Pro 2 pertama kali itu diungkap oleh media internasional TMZ. Dan saat ini kabarnya FIFA juga ataupun perwakilan Justin ini masih belum kasih tanggapan resmi ya terkait kabar ini. Sebelumnya as we know, FIFA tuh ngumumin Madonna, Shakira, BTS jadi penampil utama halftime perdana final Piala Dunia ya. Acara ini kabarnya akan digelar di tanggal 19 Juli di New York, New Jersey Stadium, di mana Madonna juga Shakira bukan nama baru dalam pertunjukan pada pertandingan berskala besar ini. Madonna tuh pernah juga jadi penampil utama Super Bowl Halftime di tahun 2012. Sementara Shakira ini juga pernah tampil barengan sama J.Lo di edisi 2020.
1: Betul, dan Shakira sendiri atau pemberodoh ini yang seperti kita tahu pastinya juga memiliki rekam jejak panjang juga di Piala Dunia. Jadi penyanyi asal Kolombia ini juga telah 4 kali ini tampil dalam ajang ini teman Pro 2. Dan sebelumnya Shakira ini juga ikut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang di Mexico City bersama Burna Boy. Dan ia juga pastinya bawain lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die. Dan Justin Bieber sendiri ini sempat menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bersama sang istri yaitu Hailey Bieber. Dan dalam kesempatan ini teman Pro 2 ini juga tampil gitu secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang sudah dirilis pada 2025 lalu.
0: That's right. Dan kalau misalnya bergabung dengan halftime show final, maka bakal jadi salah satu penampilan terbesar Bieber ya sejak memeriahkan panggung Coachella kemarin. Di April 2026 ia tampil solo di Coachella dengan konsep akustik sederhana yang membawakan sejumlah lagu populernya. Penampilan ini jadi aktivitas kembalinya ke panggung ya setelah vakum selama 4 tahun, di mana sebelumnya dia juga mengurangi aktivitas bermusik untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Jadi halftime show Piala Dunia ini 2026 ya diperkirakan berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan yang biasanya berdurasi 15 menit, di mana pertunjukannya digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund.
1: Jadi mungkin kita bisa tunggu aja ya kabar berikutnya Justin ini bakalan jadi hadir nggak nih di halftime show-nya final Piala Dunia.
0: Semoga sih dateng ya.
1: Pastinya bakal pecah banget sih.
0: Iya banget.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: 8 Pro 2 masih ada di Spadial untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk kami baru bergabung atau bahkan mungkin lagi mobile di jalan ya, Tan.
1: Betul, karena ini udah jam mau jam 7 sih, ini biasanya udah mulai berangkat gitu ya untuk kerja teman Pro 2.
0: Right. Gak ada sekolah sama kuliah ya, kayak masih libur.
1: Udah libur.
0: Baru minggu depan kayaknya pada hektik ya teman Pro 2.
1: Tanggal 13 Juli deh kayaknya mulai masuknya ya.
0: Itu dia. Oke deh, ada informasi lain teman Pro 2. Ini kalau ngobrol tentang Piala Dunia, ini ada 3 penyerang papan atas dunia ya yang lagi bersaing untuk ngerebutin sepatu emas atau golden boot di Piala Dunia 2026. Ada Kylian Mbappe, Erling Haaland, ada juga Lionel Messi. Ini catatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul, dan berdasarkan statistik ini ketiganya juga sama-sama telah mengkoleksi 7 gol teman Pro 2. Dan akhirnya menjadikanlah edisi kali ini sebagai yang perdana ya dalam sejarah Piala Dunia yang juga memiliki 3 pemain berbeda dengan torehan sedikitnya 7 gol di dalam satu turnamen teman Pro 2. Dan untuk Mbappe sendiri ya, ia ini membawa Prancis melaju hingga perempat final.
0: Yep.
1: Sementara Messi ini masih berpeluang untuk menambah koleksi golnya saat Argentina ini menghadapi Mesir di 16 besar pada hari ini teman Pro 2. Dan di sisi lain ada Haaland yang menyamai catatan tersebut setelah mencetak 2 gol nih saat Norwegia yang akhirnya menyingkirkan Brazil dan mengantarkan timnya ke perempatan final.
0: Itu dia, persaingan merebutkan sepatu emas atau golden boot ini pun juga semakin ketat ya. Selain ketiga pemain yang telah mengoleksi 7 gol, ada nama lain juga, yakni penyerang Inggris Harry Kane ini juga masih berada dalam persaingan ya. Setelah mengemas 6 gol sejauh turnamen berlangsung di 3 negara, Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Dan yang pasti kita akan tunggu kira-kira siapakah yang akan mendapatkan golden boot tersebut. Kalau aku sih mendukung Messi. Kalau apa coba?
1: Messi.
0: Ganteng.
1: Karena Messi juga masih punya kesempatan lagi untuk koleksi gol.
0: Iya sih, karena kita akan tunggu hari ini ya, karena pertandingannya juga hari ini teman Pro 2. Jangan lupa juga kita akan promosi gitu kan. Kalau misalnya apa namanya kamu bisa lihat live reaction untuk
1: pertandingan,
0: sepak bola pertandingan gitu ya, karena nanti bakal ada pertandingan dari siapa nggak
1: pokoknya nanti bakalan
0: jam 7
1: atau jam 8 nih
0: jam 7
1: ya,
0: karena
1: berarti...
0: aku ditanya penyiar 1 jam 7 ada bola lagi gitu.
1: Oke, berarti sebentar lagi teman Pro 2 bisa stay tune ya di YouTube-nya RRI Malang Official.
0: Betul, atau juga bisa langsung aja dengerin Pro 1 kalau misalnya pengen dengerin sepak bola teman Pro 2 di 94.6, tapi dengerin kita aja ada lagu-lagu. Kalau bola yang cowok-cowok aja lah, gak apa-apa, cowoknya dengerin kita. Dua ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang